0: sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
1: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Adapun anggota One Team Press lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai One Team Press demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
4: Itu pas siapa, Pak? Seskap.
5: Pak Seskap.
6: Apa katanya, Pak?
5: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan ke Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
3: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak, dan kita harus berbakti buat negeri.
6: Bapak
3: tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
2: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press, kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuriyah Wahid yang merupakan dan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandhi Fandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
7: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mandalena.
8: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
9: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
8: Dan ini kalau dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya, kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
9: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
10: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
9: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
4: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
6: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional. Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim. Secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga lah. Untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu.
4: Peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
11: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng seperti yang aku pakai ini mas.
4: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
7: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
12: Laporan khusus.
13: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
14: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
13: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
12: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
13: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
15: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
13: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ideal leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
7: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali di Pulau Satu dari Jember, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Meskipun cuaca di pagi hari ini terpantau cukup cerah ya, tapi kita juga akan tetap memberikan informasi ya seputar bagaimana cuaca di pagi hari ini, khususnya di Tapal Kuda ya. Kita akan bergabung dengan BMKG Banyuwangi sesaat lagi. Tetap bersama kami.

0: Peringkat bersatu di mana pun anda berada, kami hadirkan untuk anda perakiraan cuaca.
1: Perakiraan cuaca.
0: Ya, di pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan BMKG Banyuwangi. Kali ini ada rekan Reski yang akan memberikan update cuaca di pagi hari ini. Selamat pagi, Bu Reski.
2: Pagi, Mas.
0: Oke, baik. Silakan untuk informasi cuaca di hari ini.
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa para pendengar Radio Bintang, Radio RI dimanapun anda berada. Jumpa lagi bersama saya dalam update perakiraan cuaca di wilayah Tapal Kuda pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Kita awal dengan Kabupaten Jember, diperkirakan hujan cukup pada pagi hingga sore hari cerah. Untuk malam hingga dini hari kondisi cuaca cerah berawan. Sudara berkisar dari 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar dari 52 hingga 93%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 19 km per jam. Selanjutnya di wilayah Kabupaten Banyuwangi hampir sama dengan Kabupaten Jember, diperkirakan kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari cerah. Untuk malam hingga dini hari kondisi cuaca cerah berawan. Sudara berkisar dari 23 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar dari 58 hingga 93%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 19 km per jam. Selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Bondowoso, diperkirakan kondisi cuaca pada pagi hingga malam hari kondisi cuaca cerah, dan untuk dini hari kondisi cerah berawan. Sudara berkisar dari 22 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar dari 45 hingga 83%. Angin bertiup dari timur dengan kecepatan 19 km per jam. Dan untuk kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Lumajang, diperkirakan kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari cerah. Untuk sore hingga dini hari kondisi cuaca cerah berawan. Sudara berkisar dari 22 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar dari 60 hingga 97%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 20 km per jam. Dan untuk perakiraan cuaca di Kabupaten Probolinggo, diperkirakan cuaca pada pagi hingga sore hari cerah. Untuk malam hingga dini hari kondisi cuaca cerah berawan. Sudara berkisar dari 24 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar dari 47 hingga 85%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 19 km per jam. Dan untuk Kabupaten Situbondo diperkirakan pada hari ini sepanjang hari kondisi cuaca secara umum cerah. Sudara berkisar dari 23 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar dari 32 hingga 77%. Angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 19 km per jam. Dan untuk perakiraan cuaca di jalur penyeberangan Ketapang dan Gilimanu, hari ini kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Angin dominan ke arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 sampai 20 knot. Tinggi gelombang dalam kategori rendah 0,1 sampai 0,8 meter. Kemudian arus dominan menuju ke arah selatan dengan kecepatan 4,5 knot. Dan pasang tertinggi terjadi pada pukul 3 sore dengan penambahan 0,2 meter. Dan untuk surut terendah pada setengah 8, yaitu setengah 8 pagi, itu 0,8 meter. Dan untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur hari ini masih dalam kategori sedang, Mas, 1,25 hingga 2,5 meter. Seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk update cuaca di pagi hari ini, Bu Reski. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
2: Baik, terima kasih kembali.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
3: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
2: Punya keluhan soal kebijakan publik?
4: Sampai ke pedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
2: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
5: Ya, Halo RRI.
2: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 0813

0: 110.
1: Dengarkan dan ikuti Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Yeay, finally kita traveling, healing.
2: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita libur.

0: Rin. Ih, gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu.

Ya, pendengar, Anda bisa terus mendapatkan beragam informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, apalagi bagi Anda yang ada rencana keluar kota nih ya. Jangan lupa untuk download dulu aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Aplikasi ini gratis, tidak berbayar, dan tentunya Anda bisa mengikuti beragam informasi dari RRI seluruh Indonesia. Tinggal pilih dan juga tinggal klik di smartphone Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kepemimpinan baru Polri di bawah Jenderal Polisi Suyudi Aristo diharapkan mampu memperkuat kepastian pelayanan pada masyarakat termasuk dalam menangani laporan dan pengaduan. Anggota Komisi 3 DPR RI, Abdullah mendorong agar setiap laporan masyarakat dapat diterima dengan baik dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Masyarakat juga dinilai perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai perkembangan penanganan laporan yang telah disampaikan. Tentunya pengaduan tersebut juga perlu ditangani secara profesional dan akuntabel. Temuan yang berulang juga diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki prosedur, pembinaan, dan pengawasan di lingkungan kepolisian. Komisi 3 DPR RI juga akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Polri, khususnya dalam aspek pelayanan masyarakat, penanganan pengaduan, perlindungan masyarakat, dan tindak lanjut perbaikan kelembagaan.

Pendengar, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas tengah mengembangkan konsep Blue Food sebagai salah satu upaya meningkatkan konsumsi ikan di Indonesia. Konsep ini berkaitan dengan pangan yang berasal dari sumber daya perairan seperti ikan, udang, kerang, dan berbagai hasil perikanan lainnya. Pengembangan konsep ini tidak hanya bertujuan meningkatkan konsumsi ikan, tetapi juga mendorong pola pangan yang bergizi sekaligus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Bappenas menilai Indonesia memiliki potensi besar dari sektor perikanan karena wilayah perairannya yang luas. Karena itu potensi tersebut perlu dioptimalkan agar masyarakat semakin mudah mendapatkan pangan laut yang bergizi dan terjangkau.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an ya, roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamai roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk, keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.
2: Pendekat anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prastiani, meminta perubahan skema insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sebesar Rp2.000 per porsi harus diikuti dengan standar mutu yang tegas. Neti menilai insentif tersebut tidak cukup, hanya digunakan sebagai bagian dari biaya operasional. SPPG yang menerima insentif juga harus memenuhi standar keamanan pangan, memiliki sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS, serta menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak. Sebelumnya, Badan Gizi Nasional mengubah skema insentif SPPG, di mana setiap SPPG mendapatkan insentif Rp6.000.000 per hari, kini pemberiannya disesuaikan dengan jumlah porsi makanan yang dibagikan. Besaran Rp2.000 per porsi itu merupakan bagian dari alokasi Rp15.000 untuk setiap penerima manfaat. Rinciannya Rp10.000 untuk makanan, Rp3.000 untuk operasional, dan Rp2.000 untuk insentif ketersediaan serta mutu layanan SPPG. Jadi mendengar perubahan insentif ini bukan hanya soal seberapa besar dana yang diterima SPPG, yang tidak kalah penting adalah memastikan makanan yang diberikan kepada penerima tetap aman, bergizi, dan memenuhi standar yang sudah ditetapkan.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Hai guys, aku lagi di Prancis nih.
2: Ih, keren banget bisa keluar negeri.
3: Terima kasih buat kalian semua yang udah dukung aku jadi juara.
2: Kalau lihat postingan teman-temanku, jadi insecure deh. Karir sukses, banyak prestasi, jalan-jalan luar negeri. Lah, aku cuma gini-gini aja. Cakep enggak, mahasiswa biasa, kuliah gak lulus-lulus gara-gara kerja sampingan. Sukses dari mana coba?
4: Insecure adalah sabotase diri. Jika kamu ingin terbang, kamu harus terlebih dulu melihat sayapmu. Kamu bisa kok.

Pendidikan Makan Gizi Nasional atau BGN melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG, salah satunya dengan membatasi jumlah penerima manfaat dalam satu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, yaitu maksimal 3.000 orang. Wakil Kepala BGN Trenggono mengatakan kebijakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk adanya dugaan keracunan makanan. Dengan jumlah penerima yang lebih terbatas, dapur SPPG diharapkan bisa menyiapkan makanan sesuai kapasitas dan kebutuhan gizi penerima manfaat. Selain membatasi jumlah penerima, BGN juga menyiapkan uji coba penyajian makanan dengan sistem prasmanan atau buffet. Cara ini dinilai bisa membuat proses penyajian lebih efisien, sekaligus menjaga makanan tetap dalam kondisi hangat ketika disantap. Untuk menerima manfaat dari kalangan pelajar, penyaluran MBG nantinya juga akan disesuaikan dengan data kondisi siswa yang tercatat dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK. Tujuannya agar menu yang diberikan bisa disesuaikan dengan kebutuhan gizi para siswa. BGN menyebut kebijakan mengenai jumlah penerima manfaat tersebut sudah dituangkan dalam petunjuk teknis operasional, di mana penentuan penerima tidak lagi sepenuhnya dilakukan oleh SPPG tetapi melalui BGN.

Dengar saat dimanapun Anda berada di pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan dialog sketsa olahraga membahas tentang menyosong Open Chess Turnamen Piala Dandim 0824 bersama dengan rekan Kia Deborah.

Bagi pecinta makanan pedas, sensasi cabai terasa nikmat. Tapi tahukah kalian, pedas sebenarnya bukan rasa? Secara ilmiah, lidah manusia hanya mengenali 5 rasa dasar: manis, asin, asam, pahit, dan umami. Pedas tidak termasuk di dalamnya. Sensasi pedas berasal dari zat bernama capsaicin yang terdapat pada cabai. Capsaicin merangsang reseptor panas dan nyeri di lidah. Otak kemudian menafsirkan sinyal tersebut sebagai sensasi terbakar. Itulah sebabnya makan cabai bisa membuat wajah memerah, berkeringat, bahkan berair mata. Namun menariknya, sensasi ini juga memicu perlepasan hormon endorfin yang membuat kita merasa lebih nyaman atau bahkan ketagihan. Jadi, di balik sensasi pedas yang membakar lidah, tersimpan proses ilmiah yang menarik tentang cara kerja tubuh kita. Mulai sekarang, nikmati pedasnya dengan lebih bijak dan pahami sains di balik setiap rasa.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1, temani aktivitas Anda. Kami akan sajikan dialog informatif dalam sketsa olahraga pagi ini terkait menyongsong Open Chess Tournament Piala Dandim 0824 Sabtu 3 Oktober 2026. Selengkapnya bersama saya Dinda Ayudia. Pagi ini kita sudah bersama tiga narasumber kita, ada selaku Kasdim 0842 yaitu Mayor CZI Slamet Wahyudi. Selamat pagi Bapak. Lalu yang kedua ada Ibu Sukarsih selaku Ketua Percasi Jember. Dan yang terakhir ada Kapten Infanteri Surjono Hadi dan Ramil Patrang sebagai Ketua Panitia Piala dan Dim Cup. Selamat pagi Bapak Infanteri Surjono. Bapak Surjono, mohon maaf, mungkin di-unmute dulu mic-nya.
1: Selamat pagi, Mbak Gia.
0: Ya, selamat pagi, Bapak. Dengan Mbak Dinda di sini, Mbak. Pak.
1: Mbak Dinda, ya.
0: Ya. Catur bukan hanya tentang bagaimana menggerakkan bidak di atas papan. Di balik setiap langkah ada strategi, konsentrasi, dan juga ketelitian dan kemampuan dalam mengambil keputusan. Kabar menarik datang dari dunia olahraga di Jember. Dalam waktu dekat akan digelar Open Chess Tournament Piala Dandim 0824 Jember, sebuah turnamen yang mempertemukan para pecatur sekaligus menjadi ruang untuk mengembangkan olahraga catur di Kabupaten Jember. Lantas, seperti apa persiapannya, siapa saja yang dapat mengikuti turnamen ini, dan juga apa yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan Piala Dandim kali ini? Untuk membahasnya lebih jauh, sudah hadir bersama kami para narasumber yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan turnamen. Yang pertama, saya izin untuk menuju ke Bapak Slamet Wahyudi terlebih dahulu. Selamat pagi, Bapak. Baik Bapak, boleh dijelaskan sedikit mengenai latar belakang digelarnya Open Chess Tournament Piala Dandim 0824 Jember itu sendiri Bapak, silahkan.
2: Oke, terima kasih Mbak. Selamat pagi,
0: pagi.
2: Saya Mayor CZI Slamet Wahyudi Kasdim 0824 Jember. Dalam hal ini saya mewakili Bapak Komandan Kodim 0824 Jember. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI yang ke-81, Kodim Jember bersama dengan Percasi Jember mengadakan turnamen catur open untuk memeriahkan hari ulang tahun TNI ke-81 di wilayah Jember. Kegiatan ini sengaja Komandan Kodim melaksanakan kaitannya juga dengan mengangkat olahraga catur di wilayah Jember. Catur salah satu cabang olahraga yang ada, namun mungkin saat ini kurang populer dibandingkan dengan olahraga yang lain seperti sepak bola ataupun bulu tangkis. Oleh karena itu, Komandan Kodim Jember bersama-sama dengan Percasi Jember berkolaborasi mengadakan turnamen catur terbuka pas kebetulan bersama ada event, ada momen ulang tahun TNI yang ke-81 sehingga Komandan Kodim merasa terpanggil untuk mensosialisasikan lagi kegiatan catur di wilayah Jember agar lebih populer lagi. Sehingga nanti seluruh masyarakat yang ada di Jember bisa mengerti bahwa catur ini juga merupakan salah satu olahraga yang sudah resmi di dalam KONI. Kemudian di sini ada yang mewadahi adalah dari Percasi Jember. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih Bapak Slamet Wahyudi. Selanjutnya, sejauh mana dukungan Kodim sendiri terhadap perkembangan olahraga catur di Jember itu sendiri, Bapak? Monggo.
2: Oh iya. Kodim Jember dalam hal ini sebagai salah satu Forkopimda yang ada di Kabupaten Jember juga berperan aktif untuk mengembangkan olahraga catur di kota di Kabupaten Jember. Karena memang ya saya sampaikan tadi bahwa olahraga catur ini agar lebih populer lagi di wilayah Jember, banyak warga yang bisa mengikuti, yang mengetahui bahwa olahraga catur ini udah resmi di dalam KONI, sehingga nanti juga siapapun yang punya kemampuan di permainan catur bisa ikut, kemudian bisa bergabung ke KONI, ke Percasi Jember, sehingga juga namanya akan tercatat sebagai atlet catur Kabupaten Jember. Banyak hal yang kita laksanakan, salah satunya ya ini dengan menyelenggarakan turnamen catur dalam rangka ulang tahun TNI ke-81. Juga kita menggunakan jajaran kami. Kodim Jember memiliki 31 koramil dan posramil yang ada di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Itu juga kita manfaatkan untuk mensosialisasikan, menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa Kodim Jember bersama Percasi Jember mengadakan turnamen ini dalam rangka ulang tahun TNI yang ke-81, juga untuk mensosialisasikan, untuk mempopulerkan lagi olahraga catur yang ada di Kabupaten Jember, sehingga catur juga akan banyak peminat, banyak atlet yang potensial di Kabupaten Jember. Demikian, Mbak.
0: Baik, kita menuju ke Bapak, izin ya Bapak Kodim, kita menuju ke Bapak Surjono terlebih dahulu untuk kegiatan persiapan panitia itu sendiri menjelang pelaksanaan turnamen catur di Kodim 08-24 tadi, Bapak. Monggo, dijelaskan.
3: Ya, terima kasih, Mbak. Persiapan-persiapan yang sudah kami lakukan dalam turnamen catur di Piala Dandim Cup dalam rangka menyambut HUT TNI ke-81, saya dibantu dengan Percasi dan kolaborasi bersama dengan pihak Percasi merencanakan apa-apa yang menjadi kayak peserta terus kelengkapan yang lainnya, karena catur ini dari Percasi yang resmi itu beda dengan catur-catur yang sekarang lagi musim. Kalau yang di Jember itu bapak-bapak yang di warung-warung itu beda. Ini kita sesuai di Percasi, peraturan Percasi, catur itu menggunakan catur cepat. Catur cepat itu ada 10 menit, ada 15 menit. Itu catur cepat menggunakan waktu. Jadi kita sudah menyiapkan, nanti ditempatkan di Aula Kodim, kita tempatkan beserta peralatannya, mulai bidak catur sama jamnya untuk pewaktuan itu. Jadi sementara demikian, Mbak. Untuk persiapan sudah 50-75% untuk persiapan kita. Demikian, Mbak.
0: Baik, untuk Kodim 08-0824 sendiri ini, apakah baru pertama ini menggandeng Percasi Jember atau ada event serupa yang sebelumnya dan sudah pernah berkolaborasi, Bapak?
3: Ya, kalau Kodim Jember baru pertama kali ini menggandeng Percasi Jember untuk melaksanakan turnamen catur. Baru pertama kali ini, jadi ya ini untuk sebagai acuan dan intinya mencari bibit-bibit, juga mencari sebagai bibit-bibit di tingkat SD, SMP, SMA. Untuk, ya siap.
4: Mbak. Oh, enggak apa-apa.
0: Baik, kita menuju ke Ibu Sukarsi. Ibu Sukarsi, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Kak. Maaf, ini tadi agak terkendala
4: sinyal. Bentar, guys.
0: Oh iya, iya. Siap, Ibu. Baik, Ibu. Halo? Sukarsi. Ya. Apakah sudah terdengar dengan jelas suara saya?
4: Sudah.
0: Siap. Bisa. Kita langsung menuju ke
4: baru bisa masuk.
0: Iya, Ibu.
4: Gimana?
0: Kita langsung menuju ke pertanyaan saja ya, Ibu. Untuk sebagai ketua Percasi sendiri, bagaimana sih perkembangan olahraga catur di Kabupaten Jember saat ini, Ibu? Boleh dijelaskan?
4: Alhamdulillah, kalau secara prestasi mulai tahun 2022 sampai saat ini, kami atlet catur selalu mendapatkan beberapa prestasi ya, yang paling sangat bergensi misalkan seperti Porprov Jatim, Kejurnas, kemudian Kejurprov, Popda, dan lain-lain. Jadi untuk pertumbuhan prestasinya sangat signifikan. Terima kasih Pak Surjono dan Pak Kasdim sudah berkenan bergabung ini Pak. Punten, ini masih kesulitan masuk ini Pak.
3: Ya, siap Ibu.
4: Jadi seperti itu Mbak. Alhamdulillah ini karena ada support dari Pak Dandim dan Kodim, kami juga bisa mengembangkan event sebagai tolok ukur latih tanding anak-anak atlet Jember. Begitu Mbak. Jadi memang prestasi yang saat ini kami siapkan itu menjelang Porprov 2027. Dan Popda, tahun ini yang terdekat adalah Popda. Begitu Mbak.
0: Baik, jadi sangat menarik sekali ya Ibu. Jadi kali ini Percasi ini digandeng oleh Kodim 0824 untuk mengembangkan dan mensosialisasikan pertandingan catur itu sendiri. Nah, ini kan bekerja sama dengan Kodim ya Ibu. Jadi apa saja yang menjadi tantangan bagi Percasi itu sendiri Ibu?
4: Jadi sebenarnya ini adalah support yang luar biasa. Kami berterima kasih kepada Kodim Jember. Dari beliau terutama Nyun Sewu, Pak Dandim juga sangat berterima kasih. Ternyata Kodim juga di hari ulang tahunnya itu memberikan kepedulian terhadap kemajuan atlet Jember khususnya catur. Dan saya lihat acara-acara dalam memperingati hari ulang tahun juga tidak hanya catur tapi ada beberapa olahraga yang lain ya Pak Surjono dan Pak Kasdim. Jadi memang kami di Percasi seringkali memang membutuhkan suatu latih tanding untuk anak-anak. Jadi sebagai tolok ukur bagaimana kemampuan anak-anak untuk peningkatan prestasinya dibandingkan atlet yang lain. Jadi karena memang semua tidak harus dihandle dengan APBD, maka kami juga disupport dari beberapa lembaga dan stakeholder. Salah satunya adalah Kodim Jember yang juga akan peduli terhadap perkembangan olahraga di Jember. Nah, jadi sebenarnya tantangannya kalau kami dari awal alhamdulillah karena memang sangat welcome sekali Kodim terutama Pak Dandim sendiri mensupport terhadap kemajuan-kemajuan. Salah satunya adalah olahraga, kami Percasi siap membantu karena bagaimanapun kepentingannya juga untuk Jember, untuk prestasi atlet Jember khususnya atlet catur. Nah untuk ke depan mungkin memang karena ada perbedaan ya bagaimana pertandingan yang catur yang di masyarakat dan catur yang untuk prestasi dari sisi peraturan dan lain-lain. Tapi memang kalau catur dalam sistem aja kita sudah online. Jadi tidak mungkin agak berbeda ya karena catur ini adalah olahraga yang mengandalkan pikiran dan otak. Jadi kalau dalam persiapan alhamdulillah support luar biasa dari Kodim Jember dan teman-teman pengurus Percasi juga saling berkoordinasi untuk persiapan di tanggal 11 itu Mbak. Demikian Mbak. Ulasan saya.
0: Baik Ibu. Mungkin masyarakat ingin mengetahui apakah peserta dari luar Kabupaten Jember ini juga bisa berpartisipasi dalam pertandingan ini Bu. Monggo.
4: Alhamdulillah sampai hari ini justru yang luar justru sudah banyak pendaftar. Jadi memang kita masih ada waktu seminggu untuk pendaftaran. Tapi yang yang saat ini update informasi pendaftaran justru dari luar juga antusias. Karena memang kalau ukur atlet itu tidak bisa hanya juara di wilayahnya saja, tapi juga harus mengukur dengan atlet-atlet di luar wilayah. Alhamdulillah event ini memang kita open, kalau open tidak hanya melingkup Jawa Timur, tetapi juga luar Jawa, Bali bisa, dan seluruh nasional bisa. Ini insya Allah ada peserta dari Yogyakarta dan lain-lain yang sudah akan mendaftar ini, Mbak. Jadi kami benar-benar antusias event ini bisa menjadi suatu tolok ukur untuk latih tanding atlet, khususnya atlet catur di Kabupaten Jember. Demikian.
0: Baik, Ibu. Mohon izin kita beralih ke Bapak Slamet Wahyudi terlebih dahulu. Bapak, apakah ada nilai khusus yang ingin dibangun oleh Kodim 0824 melalui olahraga catur ini, Bapak? Monggo.
2: Oh ya. Terima kasih, Mbak. Kodim Jember ini merupakan satuan kewilayahan yang ada di Kabupaten Jember. Keberadaan kami juga untuk bekerja sama dengan masyarakat Jember, salah satunya dengan kita bersama-sama dengan cabang olahraga yang ada di Jember, salah satu ke cabang olahraganya catur. Nah, ini juga merupakan sarana kami untuk bisa berkolaborasi, kita bisa bersama-sama, kita bisa di samping kita mencari bibit prestasi dari cabang catur di Kabupaten Jember, kita juga bisa bersama-sama dengan masyarakat dalam segala hal. Dalam segala hal, kita tahu mungkin beberapa hari lalu ada banyak bencana, kebakaran. Itu juga merupakan ini upaya kami mendekati masyarakat agar kami bisa dalam waktu-waktu tertentu di lain untuk event olahraga juga kita bisa bekerja sama untuk mengatasi kesulitan yang ada, bencana dan sebagainya, termasuk juga ini kemarau panjang. Ini juga salah satu upaya kami bisa dekat lagi dengan masyarakat dengan segala cara, dengan olahraga, dengan komunikasi sosial yang lain. Ini memang supaya kita bisa mengatasi kesulitan permasalahan yang ada di terutama di Kabupaten Jember. Demikian.
0: Untuk kedepannya apakah ada event olahraga lain, Bapak? Apa hanya catur saja?
2: Oh iya ya. Ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-81 ini, banyak event yang sudah kami laksanakan dan akan kami laksanakan. Kita awal pada tanggal 8 September yang lalu, kita mengadakan acara penanaman mangrove di Kecamatan Puger. Kita nanam mangrove, termasuk juga pembersihan pantai Puger. Kita bersama-sama dengan masyarakat Puger, dengan Forkopincam yang ada di sana, dan Ramil, Kapolsek, dengan camat, dengan masyarakat di sekitar. Kita mengadakan, dengan siswa juga, mengadakan penanaman pohon mangrove untuk mencegah abrasi pantai dan juga untuk pembersihan di sepanjang pantai. Kemudian tanggal 20 September yang lalu, kami juga mengadakan kegiatan pengobatan gratis. Kebetulan waktu itu kita laksanakan di salah satu pesantren yang ada di Kecamatan Bangsal Sari. Alhamdulillah, peserta juga cukup antusias, cukup banyak. Kita bisa sampai 500 peserta yang mengikuti saat itu. Baik. Kemudian tanggal 22 kemarin, tanggal 22 sampai 23 kita mengadakan bazar murah. Tempatnya di Brigif 9 di Patrang, 2 hari waktu itu. Kemudian tanggal 24 kita juga mengadakan donor darah di Makodim. Di Makodim donor darah. Kemudian tanggal 27 September kemarin, kita juga mengadakan turnamen domino. Kebetulan domino merupakan salah satu cabang olahraga yang baru masuk KONI. Itu pas diwadahi oleh Orado. Kemudian Kemarin tanggal 28-nya kita juga mengadakan Anjang Sana. Anjang Sana ke Panti Asuhan yang ada di Kabupaten Jember. Kemudian nanti tanggal 5 Oktober pas hari H kita mengadakan upacara. Kemudian juga kita mengadakan ada bakti sosial di sana, penyerahan sembako terhadap masyarakat yang membutuhkan. Kemudian juga kita bersama dengan UMKM yang ada di sekitaran Kodim Jember, kita mengadakan acara makan gratis. Kita ajak masyarakat yang ada di sekitaran Kodim Jember untuk bisa bersama-sama kita makan bersama di Makodim. Kemudian tanggal 11 nanti Oktober kita mengadakan turnamen catur terbuka. Kemudian nanti terakhir tanggal 18, Mbak. Tanggal 18 Oktober kita mengadakan fun bike di Makodim. Start finish di Makodim. Itu puncak kegiatan kita. Juga mungkin sekalian saya sampaikan ke masyarakat, silakan ikuti kegiatan tersebut. Nanti grand prize-nya nanti mobil. Satu mobil, dua sepeda motor, dan sebagainya. Begitu, Mbak.
0: Jadi menarik sekali ya, Bapak. Kita ada grand prize mobil dan juga tidak hanya olahraga catur saja, namun juga ada domino dan juga penanaman mangrove dan juga donor darah, fun bike, dan lain-lain ya, Bapak. Ya, baik, ya. Saat ini kita beralih ke Bapak Surjono terlebih dahulu. Bapak Surjono, bagaimana sih mekanisme dari pendaftaran bagi calon peserta untuk mengikuti pertandingan catur itu sendiri, Bapak? Monggo dijelaskan. Mohon maaf, Bapak Surjono, sepertinya mic-nya masih di mute.
3: Kita pendaftaran kolaborasi sama Percasi yang di bagian pendaftaran melalui link yang ada di flyer-flyer yang sudah kita sebarkan di sekolah-sekolah maupun di instansi-instansi walaupun di masyarakat umum. Biar nanti agak bertambah, saat ini mungkin ada sekitar 100 lebih untuk pendaftarnya, dari mulai SD, SMP, SMA, dari Banyuwangi ada, dari Bali pun ada, di luar pulau pun ada. Jadi demikian, kita menggunakan link, Mbak. Link yang untuk pendaftarannya sudah kita sebar lewat flyer-flyer yang sudah kita bikin.
0: Baik, Bapak. Pendengar, saat ini kita akan jeda terlebih dahulu dan kita akan melanjutkan kembali obrolan kita setelah jeda berikut ini.

0: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.

0: Baik, kita sambung kembali kepada Bapak Surjono. Bapak Surjono, mungkin masyarakat ingin mengetahui ini terkait pendaftaran. Ini dibuka dari tanggal berapa hingga berapa, Bapak?
1: Kemarin sudah kita nganukan untuk pendaftarannya dimulai sudah bulan kemarin, mulai persiapan awal di bulan Agustus sampai September. Nanti penutupannya H-1 baru penutupan. Sekarang sudah masih dibuka untuk pendaftaran yang lewat link. Demikian, Mbak.
0: Baik, tadi kan sudah Bapak jelaskan bahwa ada 100 lebih pendaftar ya, Bapak. Boleh tahu dari sampai saat ini peserta yang sudah mendaftar ini dari wilayah mana saja, Bapak?
1: Yang kami ketahui pada saat ini yang sudah mendaftar dari lokalan Jember, Surabaya, Banyuwangi, termasuk yang di luar pulau dari Bali. Itu yang sudah terupdate pada saat ini. Gitu, Mbak.
0: Baik, Bapak. Kita beralih ke Bapak Slamet Wahyudi. Apakah kedepannya Piala Dandim Cup ini akan menjadi agenda rutin dari Kodim 0824 itu sendiri, Bapak?
2: Terima kasih, Mbak. Kali ini memang masih awal kita menyelenggarakan turnamen catur di Kodim Jember. Ini kita merupakan langkah awal. Kita juga sambil kita melihat seberapa besar antusiasme dari masyarakat dengan diselenggarakannya turnamen catur. Kalau memang nanti antusiasme bagus, insya Allah nanti tahun-tahun berikutnya kita jadikan agenda rutin tiap tahun untuk kita selenggarakan di Kodim Jember. Demikian, Mbak.
0: Baik, mungkin para pendengar ingin tahu bagaimana sistem pertandingan yang akan diterapkan. Boleh Ibu Sukarsih untuk memberikan tanggapannya?
3: Baik. Seperti yang Pak Kasdim bilang bahwa kita menunggu antusiasme. Nah, ini masih punya waktu seminggu, kita berusaha memaksimalkan peserta. Kemudian kalau di catur, sistem pertandingannya itu yang akan kita lakukan besok adalah catur cepat. Karena kenapa? Karena waktu eventnya satu hari. Jadi memang catur itu ada beberapa kategori, ada catur cepat, biasanya kisarannya antara 10 sampai 30 menit, ada catur klasik yang sampai 2-3 jam ya, bahkan ada catur kilat yang hanya 3 menit pun ada. Nah, besok untuk pertandingan itu kita menggunakan catur cepat. Nah, sistem pertandingannya biasanya kita memang melalui sistem pertandingan yang menggunakan Swiss Manager ya, jadi memang pola-pola pertandingan di catur itu berbeda. Kalau misal yang lain itu ada sistem gugur. Kalau di catur menang kalah tetap main. Nah, yang dinilai adalah poin tertinggi dari seluruh babak. Nah, jumlah babak itu adalah menyesuaikan dengan jumlah peserta. Jadi kalau pesertanya kebetulan kita memang target peserta banyak dari semua kategori, semoga tercapai. Jadi kalau misal pesertanya 300, bisa jadi kita akan bisa 8 atau 9 babak atau 7 babak. Jadi kita sistem pertandingan seperti itu. Nah, catur yang akan dipertandingkan kita tanggal 11 itu adalah catur cepat. Demikian, Mbak.
0: Baik, jadi mungkin ini sebuah insight baru bagi pendengar ya. Karena catur ternyata ada beberapa jenis ya, Ibu. Saat bertanding nanti, kira-kira apa saja yang bisa menyebabkan peserta itu didiskualifikasi, Ibu? Semisal ada permasalahan atau sesuatu yang dianggap kecurangan di pertandingan.
3: Jadi di catur itu sebenarnya adalah permainan yang benar-benar sportivitas itu menjadi hal yang utama, Mbak. Jadi kita ada aturan. Jadi sebelum pertandingan itu biasanya kita ada TM. Aturan-aturan yang dilakukan selama pertandingan biasanya kita mengadopsi juga aturan FIDE ya sebagai induk organisasi tertinggi. di dunia untuk olahraga catur. Nah, contoh nih, WO. WO kalau di catur, misalkan dia nggak hadir nih dalam waktu, contoh ya, 5 menit atau 10 menit. Nah, kalau 10 menit dia tidak hadir, maka pihak yang ada di situ, pihak lawan akan menang. Nah, itu salah satunya. Ada bahkan zero start ya. Jadi, kalau dia 0 detik tidak hadir, dia bisa WO. Jadi, itu tergantung dari aturan-aturan yang akan diberlakukan. Dan biasanya itu disepakati pada saat TM. Nah, itu yang berbeda ya mungkin. Yang kedua, karena catur ini kompleks juga, jadi di sini kalau ngomong curang, biasanya tuh curangnya, contoh nih, ke toilet nih, jadi di catur itu bisa dikalkulate dengan HP, dengan suatu software tertentu bisa. Nah, oleh karena itu kalau bertanding catur, HP bunyi pun bisa WO. Jadi benar-benar harus mati, silence atau silent. Jangankan untuk kecurangan, bunyi saja pada saat pertandingan dan lawan itu protes, dia bisa WO, Mbak. Dia bisa didiskualifikasi. Nah, oleh karena itu biasanya kalau dalam pertandingan catur, HP dan alat-alat elektronik yang bisa menyebabkan potensi kecurangan, contoh kayak komunikasi dengan luar, dengan pelatih. Nah, itu juga bisa salah satu potensi. Oleh karena itu di catur itu yang wajib dibawa adalah papan catur dalam kondisi HP di silent atau dimatikan. Nah, itu beberapa contoh ya secara teknis pertandingan yang insya Allah selama ini berjalan gitu. Jadi catur itu tidak bisa curang. Maksudnya begini, dalam pertandingan, lawan antar lawannya itu cara menentukannya itu aja lewat yang namanya suatu software, Swiss Manager. Nah, misal ini wasitnya nih, wasit yang pegang piringnya lah. Yang dia bisa menentukan si A lawan si B, si C lawan si D dan lain-lain, itu curang, itu akan terdetek. Kenapa? Karena pertandingan ini itu bisa dilihat di seluruh dunia dalam CIS result namanya. Nah, makanya kita kalau misal ngomong catur itu curang, kecurangannya biasanya bisa dia melakukan aplikasi lewat HP. Sedangkan kalau catur itu agak berbeda. Jadi kalau dalam pertandingan biasanya penonton tidak boleh mendekati pemain. Nah, itu salah satu preventif lah untuk terjadi salah satu kecurangan. Makanya ya kalau misal nih ada wasit pairing nih yang curang, dia nentuin supaya menang, dia nentuin nih lawan-lawan, itu nggak bisa. Karena apa? Semua orang bisa mendeteks itu. Jadi potensial penyimpangan di catur itu sangat minimalis banget jika menggunakan sistem. Begitu, Mbak.
0: Baik, jadi menarik sekali ya Ibu. Jadi ada banyak sekali peraturan-peraturan yang harus ditaati, dan ini peraturannya sedikit beda dari olahraga-olahraga lainnya ya Ibu. Kita beralih ke Bapak Surjono. Bapak Surjono tadi menyampaikan bahwa jika antusiasme tinggi akan dilaksanakan kembali pertandingan catur seperti ini Bapak. Jadi Bapak sendiri melihat seberapa optimis Bapak melihat keikutsertaan peserta pada tahun ini Bapak? Monggo.
1: Oke, jadi untuk tahun ini kan kita baru menggandeng dan baru pertama kali melaksanakan turnamen catur. Nah, kita lihat dulu nanti bagaimana peserta yang sekarang yang melaksanakan turnamen ini antusiasnya, Mbak. Kalau memang antusiasnya sangat tinggi, sangat banyak pesertanya, ya tidak menutup kemungkinan nanti kita bisa menggandeng percasi lagi untuk tahun-tahun berikutnya untuk melaksanakan, diagendakan secara rutin untuk turnamen catur tersebut, Mbak. Begini, begitu.
0: Baik, untuk hadiahnya ini dapat apa saja, Bapak? Atau ada penghargaan khusus yang disiapkan bagi para pemenang pertandingan catur ini?
1: Ya. Untuk hadiah, memang catur beda dengan olahraga-olahraga lainnya. Di olahraga lainnya, itu paling juara yang ada juara paling juara 1, 2, dan 3. Sedangkan di catur ini, di samping hadiah juara 1, 2, 3, ada terbaik putri, ada ranking 1 sampai ranking 15, itu dapat semua. Jadi di perankingan itu juga dapat hadiah. Begitu, Mbak.
0: Baik, Bapak. Kita akan menuju ke closing statement. Jadi untuk tiga narasumber kita akan memberikan sedikit statement dari atau ringkasan dari yang telah disampaikan tadi dan juga pesan. Kita akan mulai dari Bapak Slamet Wahyudi. Jadi apa pesan Bapak kepada masyarakat dan juga pecatur yang akan mengikuti turnamen catur itu sendiri, Bapak? Monggo.
2: Terima kasih, Mbak. Saudara-saudara sekalian, kegiatan event turnamen catur terbuka ini yang diselenggarakan Kodim Jember bersama dengan Percasi Jember ini merupakan langkah awal kami untuk menggali potensi yang ada di bidang catur, di kecabangan catur di wilayah Jember, karena memang kami ada kelas SD, SMP, SMA yang ini merupakan kita bibit-bibit yang ada di Kabupaten Jember untuk bisa kita expose, bisa kita naikkan dengan Percasi nanti biar bisa mengikuti event yang lebih tinggi lagi. Jadi saya harapkan warga Jember yang berminat, yang memiliki kemampuan di kecabangan catur segera mendaftar. Sudah disiapkan link yang ada di player-player yang sudah disebar oleh Koramil-Koramil ataupun dari Percasi. Silakan diikuti sehingga nanti kita bisa tahu seberapa besar minat, seberapa besar antusiasme dari masyarakat Jember untuk mengikuti turnamen ini. Karena antusiasme ini juga akan kita jadikan dasar untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Apakah ini kita agendakan rutin tiap tahun atau seperti apa selanjutnya. Jadi sekali lagi saya himbau masyarakat Jember supaya mari kita ikuti turnamen ini dengan maksimal. Siapa saja yang berminat, yang punya kemampuan di bidang catur, silakan mendaftar. Mendaftar di link yang sudah tersedia. Demikian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, Ibu Sukarsi, selaku Ketua Percasi Jember, silakan memberikan pesan kepada para pecatur agar menjunjung sportivitas selama pertandingan dimulai, Ibu.
3: Terima kasih. Pertama, terima kasih Pak Dandim, Pak Komandan ya, Kodim Kabupaten Jember. Terima kasih kepada Bapak Surjono, Pak Kasdim, dan semua perangkat dari Kodim Jember. Terima kasih kepada pengurus Percasi yang sudah dari awal berusaha untuk mensukseskan event ini. Kepada semua atlet Jember yang belum mendaftar, silakan segera mendaftar. Mumpung ada fasilitas untuk latihan, persiapan OBDA, persiapan Porprov 2027. Kepada masyarakat Jember, khususnya senior dan insan catur Jember, silakan segera mendaftar. Ini adalah event milik kita, event bersama, dan saya berharap bahwa dengan adanya event ini, adanya kebersamaan antara TNI dan masyarakat, adanya suatu kegiatan yang sangat positif yang sudah disupport oleh Kodim Jember, termasuk dalam bidang olahraga. Maju bersama TNI Jember. Terima kasih Bapak Kodim semua. Insya Allah event ini kita upayakan meriah dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Jember. Begitu aja Mbak. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ibu Sukarsi. Selanjutnya ada Kapten Infanteri Surjono Hadi. Silakan untuk memberikan closing statement dan juga harapan dari panitia terhadap pelaksanaan Open Chess Turnamen Piala Dandim 0824 Jember saat ini, Bapak.
1: Oke, Mbak, terima kasih. Pesan kami kepada masyarakat Jember, khususnya umumnya pada masyarakat Jawa Timur, marilah ikuti turnamen catur Dandim 0824 Jember dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81 menjadi ajang media silaturahmi untuk rakyat, sarana olahraga rakyat. Kita mencari bibit-bibit khususnya di wilayah Jember, karena menghadapi turnamen-turnamen atau event-event yang akan diselenggarakan pada Popda maupun olahraga lainnya, harapan kami masyarakat, monggo silakan ikuti di link kami melalui koramil-koramil yang ada di Jember. Itu sudah kita sebarkan flyer-flyer atlet Jember, silakan, karena untuk rakyat Jember kita bersama-sama berkumpul di Kodim pada tanggal 11 Oktober 2026 dengan ajang turnamen catur yang sudah kita sebarkan lewat link-link, karena TNI bersama rakyat, TNI pasti kuat. Demikian, Mbak.
0: Terima kasih Bapak Surjono. Baik pendengar RRI, demikian perbincangan kita dalam sketsa olahraga hari ini tentang Open Chess Turnamen Piala Dandim 0824 Jember. Semoga turnamen ini menjadi ruang untuk mengembangkan bakat, melahirkan pecatur-pecatur baru, sekaligus memperkuat sportivitas di Jember. Dan kami dari RRI mengucapkan selamat HUT TNI ke-81. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kami. Saya Dinda pamit undur diri, tetap sehat, tetap semangat, dan terus dukung olahraga Indonesia. Sampai jumpa di sketsa olahraga berikutnya.
4: Anda telah ikuti sketsa olahraga. Sampai jumpa dan salam olahraga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bersatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang mendengar Bersatu dan tentunya selamat berakhir pekan. Semoga aktivitas Anda bisa tereksekusi dan juga berjalan dengan baik sesuai dengan to-do list atau rencana Anda jauh-jauh hari. Di luar sana untuk kondisi cuaca sangat panas, terik, sehingga ini meningkatkan awareness kita terhadap menjaga kesehatan. Untuk Anda yang khususnya mobilitasnya lebih banyak menggunakan kendaraan roda 2 seperti sepeda motor, pakai jaket, tabir surya untuk menjaga kesehatan kulit Anda tentunya. Dan bersama saya Haryo Kukuh temani perjalanan siang sampai sore hari nanti tentunya dengan beragam komposisi menarik yang telah kami siapkan dalam Jember Siang ini.
1: Jember Siang ini tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
2: Lagi panasin motor, Pak.
1: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
2: Biar mesinnya top chair, Pak.
1: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agak serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

0: sebenarnya tak.
1: Pendengar, kalau biasanya berhemat berarti mengurangi belanja, ternyata ada satu cara unik yang mulai menarik perhatian di Korea Selatan. Bukan soal membeli lebih murah, tetapi justru memanfaatkan makanan yang sudah dipesan namun tidak jadi diambil. Tren ini memanfaatkan makanan dari pesanan yang tidak diambil atau tidak sampai ke pelanggan, sehingga bisa dialihkan dan dijual kembali dengan harga yang lebih murah, sekaligus mengurangi makanan yang terbuang. Fenomena tersebut jadi salah satu contoh upaya menghemat pengeluaran sekaligus mengurangi yang namanya food waste. Pada akhirnya, berhemat bukan hanya soal mengeluarkan uang lebih sedikit ya pendengar, tetapi juga bagaimana kita menggunakan makanan dan barang dengan lebih bijak agar tidak terbuang percuma.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
3: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
4: Mau di mana ya? Bang, sini aja deh.
5: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

Pendengar Pro 1, tawaran harga murah di e-commerce atau di internet memang mudah sekali menarik perhatian Anda. Apalagi ketika ada produk baru yang sedang happening, sedang ramai dibicarakan juga. Tapi jangan sampai karena tergiur harga miring, kita justru menyerahkan data pribadi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini ada informasi dari Kaspersky yang menemukan situs palsu yang menawarkan pre-order iPhone dengan harga menarik. Yang mana situs semacam ini bisa digunakan untuk mencuri data pribadi dan informasi pembayaran melalui modus phishing. Karena itu, sebelum melakukan transaksi, pastikan alamat situs benar-benar resmi. Jangan sembarangan mengklik tautan promosi dan hindari memasukkan data sensitif di situs yang mencurigakan. Ancaman scam digital memang masih tinggi, pendengar, sehingga kewaspadaan jadi langkah penting ketika bertransaksi online seperti ini.

ketemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, Nini Mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar IDMK Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satu pun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar, Naomi Osaka dan Arina Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan, Maria Timofeeva, tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
1: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
2: I think it was a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sara Bailey. Sementara itu, unggulan kedua Arina Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Misal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola pressing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback, ya itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus pelawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, nggak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Serbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Itu yang dibilang sama Gus, para pemain mungkin sudah persiapan sangat baik untuk hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi kita cukup berat ya karena Persikat mungkin ada di peringkat satu sekarang. Dan semua pemain sudah siap dengan persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
5: Pemain sangat siap pada beberapa pemain yang dibeli bersama aku mungkin, tapi yang siap untuk menghadapi besok
6: pertandingan melawan Persita Depok. Terima kasih. Ya, kalau kita tahu dari itu kalau kasarnya sekarang kita sudah bisa pertandingan final Persita Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan apa persiapan pencalonan kalau misi. Ya, semoga hasil yang terbaik
4: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar sepak bola nasional pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danindra Sita dari Sintang.
7: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
8: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
7: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Danindra Sita melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita lihat antusias masyarakat itu untuk olahraga satu itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donator-donator atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam, dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 telah Anda ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 dan kami informasikan bahwasannya adzan sholat duhur telah tiba di menit ke-18 dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita kembali lagi ke studio Pro 1 RRI Jember untuk Anda ikuti program berikutnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: Sinten menika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Kados pundi pawartos jenengan wonten ing panas-panas menika?
0: Duh, yo. Bentar ya kaya ngene to.
1: Langgih.
0: Panase ora umum.
1: Langgih niku. Tapi umum maksud bunti-bunti bentar kasus ngaten ya. Nggih, ini berarti profesionalisme ditunjukkan oleh Mbak Retno Palu. Nggih, lek jenengan kecet rawuh dirantos-rantos kali pegawe pandemen campur sari. Laris. Termasuk pulau piyambak menika Jeng Retno.
0: Nggih, Pak Imron, gunging panuwun nek no.
1: Nggih. Mbak, biasa pun mbak ingatan mbak.
0: Terus bunti?
1: Nah, ini jenengan kalau ini mungel mulai larian terus jadi mbak lihat aduh
0: lah ini niku mbak biasa nih pun jengret no sama niku gantos mbak ya lah
1: mbak Retno Palupi ini jarang pantas. Nggih, kula sesekaran nyuwun bengawan sore kemawon nggih.
0: Bengawan sore nggih, nenek kula rantapaken lelakonipun kagem panjenengan.
1: Nggih, nggih salami kagem Pak Mul. Nggih wonten Mbak Mutia, Mbak Lili Suryani. Ugi wonten Pak Sukati, Mbak Diana, ugi wonten sing wonten sing suarane rupenyah Banyuwangi sinten Bu Mercy.
0: Niku mboten namung renyah rek niku.
1: Ngaten
0: nggih. Nggih ae.
1: Dan rupanya.
0: Engke meruincing.
1: Ngaten nggih. Nggih wonten Bunda Yaya. Nggih wonten yuk molong. Nggih wonten Mas. Sinten Mas. Dan Doni Tembudi gitu orang mboten umuman nggih.
0: Dalam
1: Mas Doni Tembudi kok tuang mboten minteng. Wonten Mas Doni pun.
0: Nggih, Mas Doni.
1: Nggih.
0: Dipun padosi.
1: Lah nggih menika. Nggih salam sedaya kemawon nggih
0: Pak. Nggih Pak Imron.
1: Dateng sakarani.
0: Gunging panuwun.
1: Nggih. Pindah malih acok lali ben gak teluk mbah.
0: Nggih mbok jengaten nggih kan sekeco lah kok nggih. Mbah nih kayak
1: ngomong kegocekanin jenengan lali bener oleh darah nih mbah nih lalian
0: malah lali
1: kipun matur sembahanun ngapunan ngangkatan campur sari laras laris
0: lagi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ngatan mereka nak dipun sarangi kalian lakon gondrong Banyuwangi ni kira pasal es tu ni kan? Ya, terai gondrong ni. Ye,
1: ye, makai kulo sekare, kulo ni kulo laki kusuma nengati kali Pak Imron.
0: Oh, Pak Imron, ni kilo yang kang swantan ni pun kemerincing.
1: Salami niku wau nomor 1 niku wau wonten Pak Imron niki. Wonten Bunda Danu. Terus wonten Mbak Mutia, wonten Mbak Lini Suryani, wonten Mbak Ana. Bunda Yaya, Pak Maskon, Pak Blangkon, Pak Bimanyu, Pak Tukati, Pak Rosdianto. Pun sedoyo kemawon. Menawi badhe teng Banyuwangi kula kula kengken mampir teng salame Mama Mercy. Cok kepadesan lek lek sing ngisi nomere kula sampeyan sukani nggih, Mbak.
0: Lho monggo dipun sebat kemawon nek no.
1: Lah kula izin kula jenenge nyebut niku. Sebabe nganu, Mbak, kula mboten saged HP sing anu-anu kula iki sagete HP jadul.
0: Oh, nggih. Lah pinten nomor telepone jenengan iki? Temen sekedap. Nggih. Nggih. Dipun anu ambali malih Bu Mercy. Nggih, siap.
1: Kalau dalu mirengaken panjenengan kula kepengin nyanyi kok boten saged telepon.
0: Nang
1: kula wau dalu. Niku kok jam mriko, Mbak Retno?
0: Nggih ta.
1: Mungkin boten mriko sisi telepon kula saged. Ya pun salamnya sedaya kemawon iki enten tamu.
0: Lagune pun apa? Lagune pun. Oh, kusumane.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Nek no. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katuran.

0: kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
1: Kasih paham permainan tradisional. Ini dia. Main layangan bukan cuma soal menerbangkan, tapi juga soal mengendalikan. Angin jadi tantangan utama tuh. Nah, dan dari sini kita belajar membaca situasi dan sabar menunggu momen.

0: Eh ya, kok malah kaya ngono nadae. Campur sari laras-laris.
1: Legi toro ari.
0: Nggih.
1: Kok nembang potret pun tonjir dengan film.
0: Nembange duka napa niku lirike lirik resepsi nadae duka mlah teng pundi niku.
1: Oh, lirik resepsi kok potret. Nggih, assalamualaikum Ilijeng siang.
0: Nggih, waalaikumsalam. Oke.
1: Nah, nggih niki wae kok terus wonten Bunda Mercy nggih.
0: Nggih.
1: Wah, semantannya kok.
0: Wes nggih ngata meneng. Saestu kemruwincing saestu swantenipun.
1: Napa anu to sampeyan penyanyi ta? Kinder-kinder.
0: Duka mboten.
1: Oh, sanes.
0: Sanes nanging niku kathah energinipun.
1: Oh. Nggih, energinipun positif sedaya
0: nggih.
1: Lange kula rawuh apa penyanyi Bunda Mercy kok swanten ning atur penyanyi.
0: Nggih, niku duka sanes tirosipun.
1: Oh, sanes. Jenawi penyanyi jenawi kagungan hajat kalau jenengan monggo lah calang teng Bunda Mercy.
0: Mangga.
1: Ya kalau nyon tembang anu mbak anu apa niku jenengan kalau mau nyanyi resepsi gandengan ibu niku potretmu mau
0: potretmu mawon.
1: Nggih. Sawanipun kalau tomo dateng Bunda Mercy kalian Bapak Imron kalau mau nggih. Namun kalau nambahi niki ingkang tansah kinurmatan panjenenganipun Pak Di Kiatno. Oke, Bapak harus dianto, Bapak pernah wonten Mamuju. Nggih. Ngaten mawon sampun bareng.
0: Nggih, anu.
1: Nggih, kakek panjenengan lajeng napa niku nglampahi jejitan ngantos mangga jam setunggal. Matur sewu sembangun tansah kinana sehat walafiat.
0: Nggih.
1: Napa malin rezeki ini lancar
0: tuh kata
1: Allahumma
0: amin. Allah,
1: Allah. Nggih. Napa.
0: Nggih, dipendongani.
1: Nggih, Allahumma ini toyo mungkin-mungkin mawon pan campur sari ini toyo. Napa sehat, yakeh
0: ngaten. Yuh, yuh. Amin.
1: Sakit ngelampahi ibadah haji. Allahumma amin.
0: Allahumma amin. Matur sembah nuwun pandonganipun.
1: Campur sari laras lari.
0: Legi tur laris.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Siap. Wes tunggal penelpon terakhir monggo katuran kula selak wangsul niki pun mah jam setunggal. Iyo. Piye dereng ngendikan lah kok pun dingetanaken iki kedak mlajeng niki tamune mangke. Campur sari laras-laris.
1: Lagi.
0: Jenengan kok mesti wingking-wingking to, Mbak?
1: Kita
0: sih sibuk
1: Mbak.
0: Oh, geng.
1: Iya, Mbak cantik.
0: Sugeng siang ugi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun kawatosipun, Mbak?
0: Pripun. Nggih, alhamdulillah.
1: Ngatur. Ngene to, Mbak?
0: Lah niki kedah wangsul. Nggih.
1: Awet.
0: Nggih, sampun meh mantun.
1: Sampun Mbak Retna nikah. Daya sami kangen nggih.
0: Ngaten nggih. Siap.
1: Mbak
0: Salam.
1: Kendangipun.
0: Menapa?
1: Sengit kenawan.
0: Sengit aku. Nggih, nek no. Kula rantapaken kagem panjenengan nggih.
1: Nggih. Ada pesan Mbak Retna nggih.
0: Monggo-monggo nek no.
1: Nggih, wonten masa pinang. Kalian Ibu Mercy sekian
0: siang. Sugeng siang ugi.
1: Kagem Bapak Imron Mbak E. Duwin Bapak Rizkianto. Iki kagem anu Ibu Yaya. Kalian Mbak Retno Bonio. Kagem Bapak Teguh Mbak E. Kalian Mas Doni. Monggo ta.
0: Monggo ta. Monggo ta.
1: Aturan kecana. Nika wonten Mbak cantik. Mbak Retno Kaluti.
0: Nggih, matur sembah nuwun.
1: Kakek Bapak Sukati Mbak Retno nggih.
0: Nggih.
1: Kali

0: Bapak Rahman.
1: Oke.
0: Okay. Kangen Mas Dubondo, sekian siang.
1: Siap.
0: Kagem Bapak Teguh, Mbak E. Yang kawantan Banyuwangi Style. Inje. Kagem Mbak Diana, sekian siang.
1: Siap.
0: Ingkang Miss Carl, matur sembanduan Miss Carlipun. Jafrei.
1: Nge, matur sembanduan. Mangga, niki lalago niki mboten saged kaputer mangke.
0: Inje.
1: Matur sembanduan.
0: Kagem Mbak Cantik, ye.
1: Nge.
0: Sekian siang, Cik Kemawan.
1: Siap.
0: Mungkin Mbak Cantik sak keluarga. Tansah pinaringan sehat. Kek lancar kini pun.
1: Nggih, matur sembah nuwun nggih.
0: Matur sembah nuwun Mbak E.
1: Sami-sami.
0: Sampun cari laras-laris.
1: Lagi terlaris.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga. Cus. Nanging kula pamit rumiyin. Pinanggih manggilih mangke insyaallah Senin katuran midhangetaken. Sugeng siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengit aku.

Selamat siang saudara pendengar. Hari ini edisi Sabtu 3 Oktober 2026 kita menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu terakhir bulan September hingga awal Oktober 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan oleh Hidayat. Selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu terakhir bulan September hingga minggu pertama di bulan Oktober 2026 bersama saya Hidayat. Berita pertama kita awali dengan berita PT Kereta Api Indonesia akan memberlakukan diskon harga tiket hingga 19% untuk kereta api rute jarak menengah hingga jauh. Pemberlakuan diskon atau potongan harga tersebut sebagai wujud kepedulian PT Kereta Api Indonesia kepada pelanggan di tengah momentum peringatan hari ulang tahun yang ke-81. Selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, PT KAI menghadirkan promo diskon 19% dalam rangka hari ulang tahun ke-81. Melalui promo ini, pelanggan cukup membayar 81% dari harga tiket untuk perjalanan dengan sejumlah kereta komersial yang ada di Jawa dan Sumatera. Promo dapat dipesan mulai tanggal 28 September 2026 dengan periode keberangkatan mulai tanggal yang sama hingga H+45. Tiket tersedia melalui aplikasi Akses by KAI dan seluruh kanal resmi penjualan tiket KAI. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan bahwa promo berlaku untuk kereta komersial kelas eksekutif, bisnis, dan juga ekonomi. Tarif tersebut juga bisa digunakan untuk perjalanan jarak jauh, menengah, maupun dekat, termasuk skema Original Destination atau OD dan tarif parsial.
2: Kami berharap program ini dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, sekaligus semakin meningkatkan minat menggunakan kereta api untuk berbagai kebutuhan perjalanan. Khusus di wilayah Daop 9 Jember, promo tersebut dapat dimanfaatkan untuk perjalanan menggunakan KA Sangkuriang, Blambangan Express, KA Pandalungan, Pandalungan 2, Mutara Timur, Mutara Timur Fakultatif, Ijen Express, Wijaya Kusuma, KA Logawa, dan Ranggajati.
1: Cahyo menambahkan promo tersebut tidak berlaku untuk perjalanan menggunakan suite class compartment, luxury, priority, imperial, panoramik, maupun kereta wisata lainnya. Tarif diskon juga tidak bisa digabungkan dengan reduksi ataupun promo lainnya. Cahyo mengingatkan kuota tiket dengan tarif promo terbatas. Masyarakat yang sudah memiliki rencana perjalanan disarankan untuk melakukan pemesanan lebih awal karena tiket dapat habis apabila permintaan tinggi. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Tiga orang warga Jember yang hilang dalam insiden tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 beberapa waktu lalu, hingga kini masih terus dilakukan upaya pencarian. Diperkirakan proses pencarian korban akan berlangsung hingga awal bulan Oktober 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, tiga warga Jember yang menjadi korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam pencarian. Operasi pencarian korban diperpanjang hingga 2 Oktober 2026 setelah periode pencarian sebelumnya berakhir pada 26 September. Kepala BBBD Jember Edi Budi Susilo mengatakan tiga warga yang masih dicari yaitu Armi Minamri Robi usia 34 tahun warga Balung, M. Abdul Roshid 30 tahun warga Jenggawa, serta Ave Jaya Rutinka usia 44 tahun warga Mayang.
3: Itu sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi. Kami terus akan mengupdate kaitan dengan informasi dari DFI yang Polda di Banjarmasin sana untuk kemudian pada kesempatan pertama ketika diumumkan berharap ketiga korban asal Jember menjadi yang ditemukan. Moga-moga apa yang kita harapkan, para jenazah korban tersebut bisa kita temukan.
1: Pendengar, sebelumnya satu warga Jember atas nama Mahmud Sahudi usia 43 tahun warga Ambulu sudah berhasil diidentifikasi dan dipulangkan ke keluarga. Jenazah Mahmud tiba di rumah duka pada Sabtu 26 September lalu dan telah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Dengan masih berlangsungnya pencarian tiga warga tersebut, BBBD Jember memastikan bantuan tetap diberikan kepada keluarga korban yang masih menunggu kepastian keberadaan anggota keluarganya. BBBD juga mengimbau keluarga korban untuk tetap sabar, menunggu perkembangan operasi pencarian dan informasi resmi dari tim terkait. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: PT Pertamina Patraniaga menyiapkan sejumlah skema pengiriman bahan bakar minyak bersubsidi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk yang berdampak terhadap sistem pendistribusian yang pernah terjadi di Kabupaten Jember beberapa waktu lalu. Salah satu di antara skema pendistribusian baru tersebut, pihak Pertamina memprioritaskan pengisian 41 SPBU yang ada di Kabupaten Jember. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, di tengah kepadatan lalu lintas menuju Pelabuhan Ketapang Kabupaten Banyuwangi, Pertamina Patraniaga menyiapkan sejumlah skema alternatif untuk menjaga kelancaran distribusi BBM. Area Manager Communication Relation NCSA Pertamina Patraniaga Jatim Balinus, Ahad Rahedi, mengatakan pemantauan stok dan distribusi BBM terus dilakukan untuk mengantisipasi hambatan akibat kepadatan lalu lintas. Salah satu langkahnya dengan menyelesaikan jadwal pengiriman dan mengoptimalkan mobil tangki multiproduk yang bisa membawa beberapa jenis BBM sekaligus untuk memenuhi kebutuhan sejumlah SPBU.
4: Jadi memang pengiriman yang menuju ke Jember dan sekitarnya untuk mengantisipasi itu kita buat multiproduk. Jadi satu mobil tangki membawa beberapa jenis produk BBM agar supaya suplai yang kami kirimkan bisa juga melayani beberapa SPBU dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian kami juga alternatif yang kita pelajari dari kejadian-kejadian sebelumnya adalah menyiapkan rute alih suplai atau distribusi alternatif dari terminal kami yang lainnya sebagai terminal penyangga untuk terminal Tanjung Wangi. Jadi memang kalau di case yang sebelumnya bahkan pada saat penutupan ruas arus bumitir di arah Jember itu kami melakukan penyesuaian alih suplai bahkan sampai ke Jawa Tengah dalam bentuk estafet gitu ya. Jadi Jawa Tengah mengirimkan ke terminal terdekat dari Tuban, Tuban kemudian ke Surabaya, Surabaya kemudian juga estafet mengirimkan ke wilayah Jember yang terkendala jalurnya. Nah, yang utama untuk penyangga terminal Tanjung Wangi yang mendistribusikan energi ke wilayah Tapal Kuda adalah fuel terminal Malang dan juga integrated terminal kami di Surabaya. Jadi dua lokasi ini bisa menempuh jalur lain sehingga tidak perlu melintasi pelabuhan Ketapang.
1: Ahad mengatakan di Jember penguatan pasokan dilakukan ke 41 SPBU dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing lokasi. Pertamina memprioritaskan BBM bersubsidi, sementara produk non-subsidi tetap disalurkan sesuai kebutuhan. Pertamina juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Kepolisian, ASDP, dan pihak terkait untuk memetakan kepadatan lalu lintas serta menentukan jalur distribusi yang perlu dialihkan. Masyarakat diminta tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panik buying karena khawatir terhadap antrian panjang. Pertamina bersama aparat penegak hukum juga akan mengantisipasi pembelian BBM bersubsidi untuk dijual kembali secara ilegal yang bisa mengganggu distribusi dan memperpanjang antrian di SPBU. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, laporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso Jawa Timur mulai menggelar sejumlah rangkaian ujian tes bagi 8 desa yang akan menggelar pemilihan kepala desa pergantian antar waktu atau PAW. Diketahui dari 8 desa yang akan menggelar pilkades, salah satu desa diantaranya mengalami penundaan pelaksanaan karena faktor tertentu. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
5: Sebanyak 7 desa di Kabupaten Bondowoso akan menggelar tes tulis bagi para bakal calon kepala desa atau bacakades dalam rangka pemilihan kepala desa pengganti antar waktu Pilkades PAW. Ketujuh desa itu meliputi Desa Wonokusumo, Kecamatan Tapen, Desa Keladi, Kecamatan Cerme, Desa Kupang, Kecamatan Pakem, Desa Gunung Sari, Kecamatan Maesan, Desa Kemirian, Kecamatan Tamanan, Desa Padasan, Kecamatan Pujer, dan Desa Penang, Kecamatan Botolinggo. Seharusnya terdapat 8 desa yang melaksanakan tes tulis, namun pelaksanaan tes di Desa Leprak, Kecamatan Kelabang harus ditunda karena adanya prosedur perpanjangan masa pendaftaran. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Bondowoso, Mahfud Junaidi, mengatakan bahwa penundaan di Desa Leprak disebabkan oleh baru adanya satu pendaftar hingga batas waktu pendaftaran berakhir.
6: Sudah masuk pada tahapan tes bakal calon dari 8 desa yang dilaksanakan hari ini, 7 desa. Satu desa kemarin karena ada persoalan perpanjangan sehingga dengan batas waktu 15 hari itu masih ada satu calon, maka itu harus diperpanjang.
5: Ia menambahkan jika setelah perpanjangan pertama masih tetap satu calon, maka akan dilakukan perpanjangan kedua selama 10 hari. Mengenai regulasi calon tunggal, Mahfud menegaskan bahwa aturan terbaru, yaitu Peraturan Bupati Nomor 28 telah mengizinkan mekanisme calon tunggal sesuai peraturan pemerintah terbaru. Materi tes tulis yang diuji kepada para pajakades mencakup pengetahuan umum dan tata kelola pemerintahan desa. Setelah tes tulis selesai, DPMD bersama panitia akan melakukan verifikasi berkas untuk menyaring calon, mengingat batas maksimal peserta pilkada SPAW adalah 3 orang calon. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.
0: Jumlah penderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Jember mengalami lonjakan dan berdampak terhadap meningkatnya jumlah keterisian bed occupancy rate atau BOR di sejumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga rumah sakit. Menyikapi hal itu, Bupati Jember M. Fawaid mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di tempat keramaian. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, Pemkab Jember mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan gejala flu yang belakangan mulai banyak dialami oleh warga. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan peningkatan kasus tersebut turut berdampak pada keterisian tempat tidur di sejumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Jember. Ia menyebut beberapa rumah sakit mengalami lonjakan pasien hingga kapasitas tempat tidur pun meningkat.
7: Jadi saya mengimbau seluruh masyarakat Jember menjaga kesehatan. Walaupun alhamdulillah perkembangan hari-hari terakhir sudah ada penurunan jumlah pasien yang masuk ke rumah sakit, terutama rumah sakit pemerintah maupun ke puskesmas, tapi tetap jaga kesehatan, terutama anak-anak kita yang masih usia sekolah. Kalau seandainya ada flu, lebih baik pakai masker dan nggak usah masuk sekolah saja. Tapi nggak perlu panik karena sudah kondisinya sudah menurun.
1: Pendengar, Pemkab Jember sebelumnya juga menyebarkan informasi pencegahan ISPA kepada masyarakat. Warga yang sedang sakit dianjurkan untuk menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menerapkan etika saat batuk dan bersin. Masyarakat juga diminta memastikan sirkulasi udara di dalam rumah tetap baik, menghindari asap rokok dan polusi, serta mengurangi kontak dekat dengan orang lain ketika sedang sakit. Selain itu, warga juga dianjurkan mencukupi kebutuhan cairan, asupan gizi dan waktu istirahat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, laporkan.
0: Kemacetan berkepanjangan di kawasan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi dinilai berpengaruh terhadap kepercayaan wisatawan yang hendak menuju Pulau Dewata Bali. Kemacetan yang belum menemukan titik temu itu juga sempat menjadi sorotan Komisi 7 DPR RI. Selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
8: Pendengar, kemacetan berkepanjangan di Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi dinilai tidak hanya mengganggu arus kendaraan, tapi juga berpotensi mempengaruhi kepercayaan wisatawan yang hendak menuju Bali. Hal itu disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono, saat meninjau langsung layanan penyeberangan Ketapang Gilimanuk pada Senin 28 September 2026. Bambang mengatakan, akses menuju Bali merupakan jalur strategis bagi sektor pariwisata nasional. Karena itu, kemacetan yang terus berulang perlu segera ditangani agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dan juga wisatawan.
9: Nggak percaya sama kelancaran yang ada di Bali. Nah, saya juga mohon pemerintah Provinsi Bali, ya, itu ikut mendukung ASDP di dalam pembangunan-pembangunan seperti yang dilakukan oleh pemerintah provinsi yang ada di Jawa Timur.
8: Menurutnya, penanganan kemacetan tidak hanya bisa dibebankan kepada ASDP. Pemerintah Provinsi Bali juga didorong ikut mendorong penguatan infrastruktur di Pelabuhan Gilimanuk. Selain pembenahan infrastruktur, Bambang bersama DPRD Banyuwangi, KSOP, BPTD ASDP, dan pemangku kepentingan lainnya menyepakati sejumlah langkah darurat untuk meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan. Sementara itu, General Manager ASDP Cabang Ketapang, Media Syahrianto, mengatakan pihaknya siap menerapkan skema percepatan tersebut. Menurutnya, efisiensi waktu operasional menjadi langkah paling efektif untuk mengurangi antrian kendaraan yang masih terjadi di luar kawasan pelabuhan.
10: 35 ke 15 menit, ini harus kami terapkan. Harus kami terapkan di mana semua sepakat dari Gapasda, KSOP, BPTD, semua mendukung. Artinya kalau ini percepatan, jangan lagi ada perlambatan sehingga semua bisa masuk dengan tepat waktu. artinya kemungkinan besar mempercepat untuk antrian-antrian di luar gitu ya. Semua kita akan kuras ke dalam.
8: ASDP berharap penerapan waktu bongkar muat yang lebih singkat ini dapat memaksimalkan kapasitas layanan penyeberangan sekaligus menjadi persiapan menghadapi peningkatan arus kendaraan menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso Jawa Timur belum bisa memastikan mekanisme pelaksanaan pengalihan beban gaji pegawai aparatur sipil negara atau ASN berstatus P3K. Hingga saat ini pihak pemerintah daerah masih menunggu aturan lanjutan yang bersumber dari pemerintah pusat. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
11: Pemkab Bondowoso masih menunggu aturan lanjutan dari pemerintah pusat terkait kebijakan pengalihan beban gaji aparatur sipil negara ASN daerah berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K kepada pemerintah pusat mulai 2027. Kebijakan itu sebelumnya disepakati pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI. Namun, Pemda Bondowoso belum dapat memastikan mekanisme pelaksanaannya sebelum terdapat aturan resmi dari pemerintah pusat. Fatur Rozi menyebutkan, jumlah P3K penuh waktu di Bondowoso saat ini mencapai 1.500 orang. Sementara P3K paruh waktu mencapai 4.500 orang. Untuk P3K penuh waktu, Pemda Bondowoso saat ini harus menyiapkan anggaran gaji sekitar 200 miliar rupiah setiap tahun. Angka itu dihitung berdasarkan hak yang diterima P3K penuh waktu.
12: Terkait dengan penggajian P3K itu dari pusat, pagu indikatif kan juga masih belum dari pusat, sehingga kepastiannya kita tetap masih menunggu dari pusat. Ya sekarang kita hitung, kalau kemudian P3K dan P3K penuh waktu paruh waktu, itu bisa sampai 200-an.
11: Menurutnya apabila kebijakan pengalihan beban gaji P3K pemerintah pusat resmi diberlakukan, anggaran yang selama ini dialokasikan untuk membayar gaji P3K dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan lainnya. Salah satu sektor yang berpotensi mendapatkan pertambahan ruang fiskal tersebut adalah pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan prioritas daerah. Meski demikian, Fathur Razi menegaskan Pemkab Bondowoso masih menunggu kepastian teknis dari pemerintah pusat sebelum melakukan penyesuaian terhadap perencanaan anggaran daerah. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia atau PMI Jember memperluas proses pendistribusian hingga ke 7 wilayah yang mengalami kekeringan akibat kemarau berkepanjangan. Beberapa wilayah terdampak kekeringan menjadi prioritas pendistribusian adalah daerah yang tidak memiliki jaringan PDAM serta minimnya sumber mata air. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, krisis air bersih di Kabupaten Jember semakin meluas. Palang Merah Indonesia atau PMI Jember kini memperluas distribusi bantuan ke 7 wilayah yang mengalami kekeringan. Desa Mangaran, Kecamatan Ajung menjadi titik baru yang mendapatkan penanganan. PMI mulai melakukan asesmen untuk mendata jumlah warga terdampak sekaligus mengecek kondisi sumber air di wilayah tersebut. Sekretaris PMI Jember, Gufron Evian Effendi mengatakan, hasil asesmen menjadi dasar untuk menentukan jumlah dan waktu distribusi bantuan.
13: Yang sebelumnya itu ada 6 titik, ini per hari ini ada tambahan 1 dari Desa Mangaran, Kecamatan Ajung. Itu juga mengalami krisis air bersih dan hari ini kita melakukan asesmen dan pendistribusian tandon dan air bersih. Langsung dieksekusi, jadi hasil asesmen itu menjadi dasar kita melakukan distribusi air bersih. Jadi nanti sore atau besok pagi kita langsung eksekusinya.
1: Gufron menambahkan bahwa pihaknya memprioritaskan wilayah yang sumber airnya mengering dan tidak memiliki akses jaringan PDAM. Bantuan diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, terutama air untuk minum dan juga memasak. Sementara itu, terkait laporan keluhan kesehatan yang secara langsung berkaitan dengan krisis air bersih di wilayah terdampak, PMI Jember mengaku belum menerima laporan. Ia mengimbau kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk segera melapor kepada PMI atau BBBD agar dapat dilakukan asesmen. Sementara itu, wilayah lain yang sebelumnya sudah mendapatkan penanganan PMI meliputi Kecamatan Pakusari, diantaranya Dusun Bunder dan Desa Sumber Pinang. Kemudian Kecamatan Sukorambi, yaitu Dusun Darungan Utara dan Desa Jubung, Perumahan Reganis di Kelurahan Antirogo, serta wilayah Kecamatan Sumbersari. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang mendistribusikan bantuan air bersih di 200 titik terdampak kekeringan yang tersebar di 4 kecamatan. Proses pendistribusian bantuan air bersih itu diperkirakan akan terus berlangsung selama masa tanggap darurat kekeringan belum berakhir. Informasi selengkapnya disampaikan Karyan Tony.
14: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terus melakukan dropping air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Hisnugroho, saat dikonfirmasi RRI mengatakan distribusi air bersih akan tetap berlangsung hingga masa tanggap darurat kekeringan berakhir. Masa tanggap darurat kekeringan tahap pertama telah ditetapkan, yakni mulai 10 Juli hingga 7 Oktober 2026. Masa tersebut dapat diperpanjang apabila kondisi kekeringan masih berlanjut melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Hingga saat ini BPBD Kabupaten Lumajang mencatat terdapat sekitar 200 titik distribusi air bersih yang tersebar di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Ranuyoso, Kedung Jajang, Gucari, dan Padang. Namun data terbaru menyebutkan dampak kekeringan telah meluas hingga 6 kecamatan. Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS Isnugroho memastikan api telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan. Operasi helikopter waterbombing yang dilakukan sejak 27 September 2026 juga telah dihentikan. Sementara itu, salah satu warga penerima manfaat air bersih di Desa Gucarit, Yana, mengaku sangat membantu dengan adanya bantuan air bersih tersebut. Menurutnya, warga di desanya memang kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau seperti saat ini.
15: Alhamdulillah senang, bersyukur juga akhirnya dapat air bersih. Iya, ini lagi ngantri di penampungan. Banyak, soalnya di sini kan juga kesulitan air bersih. Enggak, ini gratis. Lumayan sih, 5 kilo ada.
14: Petugas gabungan setiap hari melakukan dropping air bersih menggunakan tandon yang telah disediakan oleh warga dan pemerintah setempat. Warga terdampak kemudian mengambil air secara mandiri sesuai kebutuhan mereka masing-masing setiap hari. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyan Tony melaporkan.
0: Gerak semu tahunan matahari ditengarai menjadi pemicu terjadinya peningkatan suhu di Kabupaten Jember serta sejumlah wilayah lain dalam beberapa hari terakhir. BMKG Pos Jember memperkirakan kondisi ini akan berlangsung lebih lama dari biasanya akibat diperparah dengan fenomena El Nino. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Cuaca panas yang terasa lebih menyengat dalam beberapa hari terakhir mulai dikeluhkan masyarakat di Kabupaten Jember. Kondisi pada siang hari yang terasa gerah membuat masyarakat mempertanyakan penyebab suhu yang belakangan terasa lebih panas. Prakirawan BMKG Pos Jember Hukama Nur Akmal menyebut bahwa suhu maksimum di Jember dalam beberapa hari terakhir berada pada kisaran 34 hingga 36 derajat Celcius dengan suhu tertinggi mencapai 36,7 derajat Celcius.
16: Peningkatan suhu yang akhir-akhir ini terjadi di wilayah Jember itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama karena pergeseran gerak semu tahunan matahari. Jadi melewati tanggal 23 September, setelah tanggal 23 September itu matahari lebih condong di wilayah selatan Katulistiwa. Nah, kita tahu bahwa Jember secara letak astronomis berada di wilayah selatan Katulistiwa, sehingga waktu siang hari akan sedikit lebih lama daripada waktu malam harinya. Jadi matahari akan bersinar lebih lama daripada malam, mungkin sekitar 5, 6 hingga 7 menit lebih lama. Kemudian di akhir September dan juga di awal Oktober biasanya juga masih terjadi musim kemarau. Dan untuk tahun ini diperparah dengan fenomena El Nino yang menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang. Kemudian juga dipengaruhi oleh faktor tutupan awan, karena di musim kemarau biasanya langit cenderung cerah, minim tutupan awan. Sebagaimana kita tahu bahwa awan berfungsi sebagai selimut atmosfer untuk melindungi bumi dari sinar matahari yang terlalu terik. Itu jadi ketika minim tutupan awan maka sinar matahari akan langsung diterima oleh bumi. Dan juga karena masih aktifnya monsun Australia, terutama angin timuran yang bersifat kering dan panas.
1: BMKG menyebut kondisi panas seperti ini umum terjadi pada akhir September hingga awal Oktober. Sementara musim kemarau di Kabupaten Jember diperkirakan masih berlangsung hingga Oktober sebelum memasuki masa peralihan musim atau pancaroba yang diperkirakan terjadi sekitar bulan November. BMKG mengimbau bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan agar mengurangi paparan langsung terhadap matahari, seperti menggunakan tabir surya, serta mencukupi kebutuhan cairan dengan memperbanyak minum air putih. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mencatat sekitar 5 kejadian kebakaran yang tergolong besar selama kurun waktu Januari hingga September 2026. Kejadian tersebut rata-rata dipicu dari banyaknya kemunculan titik api di tengah musim kemarau panjang dan rawan akan terjadinya kebakaran hutan serta lahan. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, kebakaran kembali menjadi ancaman di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru selama musim kemarau 2026. Balai Besar TNBTS mencatat 5 kejadian yang tergolong besar, sementara sejumlah kebakaran lainnya berskala lebih kecil. Kepala Bagian Tata Usaha TNBTS, Bambang Suryono mengatakan, kemunculan api pada tahun ini lebih sering dibandingkan periode sebelumnya. Pada tahun 2023, TNBTS mencatat 4 kebakaran besar dengan luasan yang cukup signifikan.
17: Kalau kejadiannya itu, kalau sampai sekarang itu beberapa kali ya, tapi yang besar itu ada 5. 5 kejadian yang besar. Yang lainnya itu kecil-kecil. Kalau dari titik kejadian, memang iya ya. Kalau dulu, tahun 2023 ya, yang kita mengalami kejadian kebakaran, itu ada yang besar itu ada 4 kali kejadian. 4 kali kejadian. Yang dengan luasan yang signifikan. Kalau sekarang ini, api muncul itu berkali-kali ya, walaupun kami bisa memadamkan ya, api tersebut. Tapi untuk intensitas itu lebih sering di tahun ini.
1: Meski demikian, pihak TNBTS belum bisa memastikan penyebab kebakaran yang terjadi di sepanjang 2026 ini. Namun dugaan sementara mengarah pada aktivitas manusia di dalam maupun sekitar kawasan konservasi. Untuk mencegah kebakaran meluas, TNBTS meningkatkan pengawasan di sejumlah destinasi dan jalur masuk kawasan, termasuk jalur yang digunakan oleh masyarakat. Pengawasan dilakukan bersama TNI dan juga Polri. Pihak TNBTS juga berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk melalui operasi modifikasi cuaca untuk meningkatkan peluang hujan di kawasan rawan kebakaran. Masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan titik api atau kepulan asap di sekitar kawasan TNBTS. Sementara wisatawan juga diingatkan untuk mematuhi larangan membuat api unggun maupun aktivitas lainnya yang berpotensi memicu kebakaran. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Hidayat, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Banyuwangi punya kuliner unik yang mungkin tidak akan kita temukan di daerah lain, yaitu rujak soto. Dari namanya saja sudah terdengar tidak biasa, karena makanan ini memadukan dua hidangan sekaligus. Rujak soto sebenarnya adalah rujak sayur yang terdiri dari lontong, tahu, tempe, dan sayuran yang kemudian disiram dengan bumbu kacang. Setelah itu, di atasnya ditambahkan kuah soto daging yang hangat dan gurih. Perpaduan rasa pedas, manis, segar, dan gurih dari kuah soto menciptakan cita rasa yang sangat khas. Awalnya mungkin terasa aneh, tapi justru itulah yang membuat banyak orang penasaran dan akhirnya ketagihan. Kuliner ini sudah menjadi salah satu ikon makanan Banyuwangi. Kalau Anda berkunjung ke kota di ujung timur Pulau Jawa ini, jangan lewatkan untuk mencoba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah konco-konco dulur-dulur pendengar pecinta rujak soto ring dipendur ngokaken dulur ring dino iki dino Sabtu tanggal 3 bulan Oktober 2016 kang antuk sehat.
1: Kang Uun uga sehat.
0: Ono Kang Aryo hang tukang
1: golekaken gending-gending
0: jalukan Riko aja kuwatir ono Kang Aryo wis pokoke luar biasa tuh ya. Hing bisa kuwatir. Jaluk gendenge pokoke gending Banyuwangian kendang ngebul beres.
1: Insyaallah.
0: Ya.
1: Semoga-moga dulur-dulur kabeh nanti penak panggonane padha sehat yo.
0: Amin. Saat durunge diterima Kang nomor teleponnya iki wis waya buka dasar tapi dikongon siap-siap solo cepakno kabiane sekabiane cepakno Kang mari ketiku tamu nendang
1: diterima
0: njaluk pan dilayani gending kawitan solo Kang
1: yuk
0: gendinge hang kawitan iki
1: nyulayani janji
0: sumiati
1: yuk.

0: Kang wis mulai dasar.
1: Ayo ayo ayo.
0: Kabeh wis cemepak.
1: Wis.
0: Wis.
1: Iku dulur-dulur para jonggol kabeh ayo
0: ngene. Iya wis dulur. Mergiane iki mau wis wis mari dicepakkan kabeh. Ambil. Kang Uun lho Kang Aryo pisan nang mbantu ning kene ya.
1: Wis dibukak, madulur meneh padha eling kabeh aja pati nyulayani janji.
0: Temenan. Mangkane aja pati nyulayani janji. Janji ku ya janji aja mus proyen perasaan iso.
1: Wis nenteni terus Riko.
0: Telu 665 loro wis teh yo.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Om salah.
0: Rujak soto.
2: Co temenan.
0: Sehat ya?
1: Ngomong.
0: Oh putus, Abah Teguh yang mau.
1: Iya tang,
0: iya. Abah Teguh, saya kira ya, neng beri nih Abah Teguh telu 665 lorote.
1: Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
3: Eco temen.
0: Neng dibawa kencong kaya iyo.
3: Iya, sering kencong kan. Mau
0: putih asih ya, terkembok.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Kang Riko ketelon. Ya alhamdulillah sehat.
1: Tari lawas dari kompok yang kata muncul.
3: Riko ai Kang hang melu ning studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah kecaruk maning ya Kang yo.
0: Iya,
3: ring acara rujak soto.
0: Kecaruk sehat ibu ala bersyukur
1: temenan kok.
3: Bersyukur.
1: Kini ngenten-ngenteni nang dulur-dulur ibu.
0: Iya,
1: kini ngenten-ngenteni nang dulur-dulur Pak Riko ku dirasani pian ambek Kang Anto ambek kanca-kancane wis wingi tau muncul ya
3: ini. Oh, ketiku. Alhamdulillah lah isun dirasani berarti sik ono sing
1: arep ngarep
3: ya Kang ya.
1: Heeh, temenan bukti mutia.
0: Ngarep tekan Riko iki. Kene njaluk pan Riko.
3: Isun kat gending Riko Kang. Riko hangsun kang tilik lho kan.
0: Riko.
3: Riko.
0: Sayang
3: iki. Riko ketelon kan.
1: Kuwi di bok.
3: Ketelon nganti li Riko ketelon terus.
0: Iya yang panparan wis. Nah, on dikandili blokon
3: nah. Nabi-nabi Riko yo sing noleh Kang.
0: Yo noleh mesti wis. Oh ana mbok muti alhamdulillah kentil gitu.
3: Ya sepurane biyang kanggo Abah Teguh ya. Kang wis mudun. Apa-apa ya. Ngekei kesempatan itu ya Kang ya.
0: Buru muncul langsung klek
1: tadi. Tersikut.
3: Tapi ono sing anu ya Kang, ono sing julit Kang.
0: Pantes iki.
1: Kira-kira ketiku ya.
0: Durung sempat ngomong iku mau weh.
3: Ketiku ya.
1: Kecekel.
3: Ya wis isun Pak jumpa dulur-dulur isun ya Kang ya.
0: Iya iya iya.
3: Urgian ono apa Teguh sing kelalen kanggo Kang Putra Magenda ya. Ono mane yuk melong Putra Madura. Terus Mbok Lili Suryani Kang Samad Poren. Sing kelalen mane kanggo Mbok Bunda Yahya ya. Terus ono apa wis ngeblank wis ora iso kan Riko kan. Oh ono Kang Gandu uga ono sapa ku Mbok Diana Kang Rustianto
0: Kang Haji Muhid.
3: Oh Pak Haji Muhid.
0: Kang Doni wes.
3: Kendi Kang
0: Kang Doni wes.
1: Kang Doni.
3: Oh Kang Doni, Bapak Abimanyu uga selamat sore. Mbok Bunga hang apa ya? Hang menik-menik
1: kaya menik
3: ya Kang ya. Kaya
1: kaya parnyu.
0: Andi-andi lomot.
1: Kloting kuning.
3: Iya wis, kanggo kuwabe biyen ya Kang ya. Kanggo ngakaken acara ring cucak sore soto iki ring sore iki muka-muka kabeh sehat.
0: Amin.
3: Pen terus sing kelalen. Kanggo Riko ketelon yo sehat-sehat lancar rezekine yo kan yo.
1: Amin sabyal iki.
3: apa maning cuaca koyo gedigin, muga-muga sehat.
0: Amin. Akeh ngombe banyu putih, Mbok.
3: Gedigo ya, Kang.
0: Iya, hindari ngombe es. Kene
3: lopat Kang sumure, Kang.
0: Oh, golek banyu air bersih ning endi ndiane yo.
1: Nang Alfa iku.
0: Nang Indomaret golek iki.
3: Nang Indomaret ya. Ya wis kesuwen waktune ya, Kang ya. Heeh. Rujak soto.
0: Eco temenan.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mantar biar sumberi akeh gitu ya. Iya jadi yang bingung-bingung dengan golek bianyu kau. Yuk telu-telu 665 lorote. Neng burin bok muti ah.
1: Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Rujak soto.
3: Eca temenan.
0: Mbok Lili Suryani.
3: Dalam sangat
0: Trenggalek panas.
3: Wonten sangat deh kan.
0: Alhamdulillah di biaro kae yang penting yo.
3: Nggih. Kalau dalu.
0: Udian.
3: Jawa ukur-ukur.
0: Alhamdulillah.
1: Ukur-ukur udian nih.
0: Wis mulai ukur-ukur we.
3: Kang
0: Ata, Kang Uut,
1: alhamdulillah sehat.
0: Ketelon sehat dulu.
1: Kali Kang Aryo.
3: Kang Aryo sehat.
0: Wah, sehat. Kaya Gatot Kaca.
3: Kaya
1: Bulit.
3: Kang Aryo nikah. Diantuni pun sumeh lho.
0: Lho, tuh warah. Pururo.
3: Neng. Wonten sayangi.
0: Napa?
3: Mbok pilih dipun pagesi tasan delik wonten nyenate kulkas.
1: Hawane panas ibu boleh kademan-kademan.
0: Gendinge napa?
3: Tembangipun. Ring mata narika kenalan.
0: Ning mata ana rika.
3: Nggih.
0: Ana ta iku?
3: Santen.
0: Ning mata ana rika. Ning moto ana rika. Oh iya.
3: Agak tersalam nggih, Kang.
0: Nggih.
3: Meneh wonten Mbak Mutia. Sugeng siang Mbak Mutia.
0: Nggih, sugeng siang.
3: Matur sembahyang salamku.
0: Nggih.
3: Ki wonten Bapak Teko. Mugi-mugi tansah pinaringan saya Bapak Teko nggih. Ki kagem anu Bapak Imron Rusadi. Kalian Bapak Rusdianto sugeng siang.
0: Nggih.
3: Wonten piantun enggal lho, Kang.
0: Sopo?
3: Saking Banyuwangi.
0: Sopo?
3: Ibu Mercy.
0: Oh, iya Bu Mercy. Ah, jajak nggih. Nggih Bu Mercy, monggo mlebet teng rujak soto niki Bu Mercy.
1: Dirantos derek-derek Bu.
0: Dirantos ndika niku pun.
3: Nggih. Engkang mistal gapeki. Ana ngompel kok di mistal-mistal.
0: Lah, wong dikongkon anu kok malah miskal-miskal ae.
3: Nggih, gratil kok, Kang.
0: Gratil.

0: Nah, Rit.
1: Sampun full. Full sami pun. Kakek kalau enjang, kakek kalau ben nikah,
2: nggih.
1: Boten sakit ngepel kan? Amargi pusani pun namung tunggal lupa. Kakak nikah pusani pun sampun setunggal ton. Tetes sampun dinten nikah sampun sakit ngepel.
0: Alhamdulillah. Dudung kari saupo sama blok nono wis.
2: Iya. Total petik nggih.
1: Inje kakem Bapak Aji Muhid ya kan? Kalian Bapak Aji Holili. Kakem Sukenawan ya kan? Sukin siang masih sini banget akan.
2: Kesun ya?
1: Inje. Belikini pun kakem kawatan kurun talu kenawan. Matur senanuun teleponipun.
2: Alhamdulillah.
1: Gak play baik. Kok gak walet. Kakem Kang Anta. Kang Arya tuwin Kang Uun ye. Sekian siang masih tengah lagi kenawan.
0: Amin.
1: Lancar-lancar kini pun.
0: Amin.
1: Matur senanuun ye kan. Rujak soto.
0: Rujak temenan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berangkat kan? Ayo.
2: Yuk, gendingnya lor yuk.
0: Di Aryo, diangkat yuk.

0: Yo lanjut maning Kang, terus akan maning. Dayo wis mulai antri maning ya. Wis lungguh pojokan kono wis ya. Antrine dek 3-3-6-6-5 loro.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Weco temenan.
1: Kang Madun.
0: Sehat Kang Madun?
2: Alhamdulillah. Sehat.
0: Kek are lawas kok.
2: Saya suwi yo pengen iki.
0: Oh iya, Kang. Apal.
2: Apal.
0: Ya iku ya.
2: Kadung Kang Uun iku sing nyebut aranisen paling Kang ngantuk.
0: Bingung.
2: Apal. Krono mrene wis.
0: Apal.
2: Saya tunggu sapa maning.
0: Sehat Kang, salam isun dulur-dulur kono kabeh keluarga Riko ya.
2: Alhamdulillah Kang Anto isun sehat. Dulur-dulur kok sehat. Terutamane penyiare.
0: Ya.
2: Kang Uun mek Kang Anto sehat.
0: Dadi kadung awak iki wis padha sehat kabeh penyiare ambi anu hang golek kangen gending enak.
1: Enak kowe.
0: Iso ngancani Riko kabeh.
2: Ario iki operatore ta.
0: Iya.
2: Wah,
0: luar biasa, the best.
2: Luar biasa. Kang Aryo.
0: Temenan sing leren bingung gue lagi gending weh.
2: Isun goletno gendingi ya Kang Aryo. Soko Andi ambil Yuliana Kang Aryo judulnya Biakalan Wurung.
0: Oh, Biakalan Wurung.
2: Wes, pokoknya keneng Biakalan Wurung wes.
0: Eh, apa ono sejarah ta?
2: Sing Kang Anto.
0: Eh, sing. Saking
2: sejarah Biakalan Wurung. Eh,
0: saking gending yo.
2: Biakalan bae durung wurung.
0: Nawai.
1: Ora aja sembrono.
2: Sembrono iki Kang Anto.
0: Wani piro iki?
2: Biakalan.
1: Kadung musuh Banyuwangi ini ku
2: malah worong
1: gitu. Kadung musuh Banyuwangi kesuwen Biakalan hilang we.
0: Emak apa iku singkiriaken we pare jare awake dhek ketiku mencolot ning ana ning jendela.
2: Isun pengen kan ketiki Kang Anto. Karena niku pengen iku kan ana gaya saka Banyuwangi. Jadi isun iki ngomong ketiki, ya semoga-moga biayen dang-dang oleh Rondo Rogo Jambi. Itu jadi di anu digoclo iki Kang Antuk. Wah iki jangan-jangan iki wis kenal Jambi iki. Waduh luput.
0: Iyo ngancara. Mandi pangucap.
1: Ancer-anceri merono riko. No no we.
2: Iki paling-paling iki wis ono suwi iki. Ya.
0: Aduh.
1: Mangkane bener.
0: Dua arah.
2: Oh, sing ae.
0: Kabeh dicrita masing-masing dhewe.
2: Wis cuman guyonan gitu
0: iya. Kan.
2: Jadi awake dhewe isin nang teko kono di temenan.
0: Iya. Iya, ngomong itu di temenan iki.
2: Iya. Jare wong sing simpenan.
1: Jare wong sing guyon. Guyon-guyon pari kena gitu.
0: Parmane ngono tradisine anu parane nyolong uang parane tradisinya long uang
1: mengintinya
0: iya. Woi Kang Anto nyolong uang bibi kerutukan nang bener weh.
1: Ceritanya ulan nandung-nandung gitu kok.
0: Iya ulan nandung-nandung. Pokoknya sebenarnya tradisi-tradisi gitu kok itu semakin terkikis. Jadi ya kudu tetap ono saja nih, mage ono
1: gitu.
0: Mage ya.
1: Oh mage ono. Biakalan aja kesuwen nang kono ilang-ilang.
0: Pokoknya tradisi ning Banyuwangi ku biakalan iku aja sampe kesuwen. Wong tuwek ngolor-ngolor, aja kesusu, aja anu piye kesuwen dijowot we, digondol. Istilahe iya, istilahe nyolong, nyolong wong ya.
1: Nyolong maksudnya ku jane nyolong teko anune wong tuwek.
0: Iya, maksudnya gitu ya. Digondol. Mare ketuku buru laporane ngomong ning wong tuweke. Anak Rika Hundowo milu isun di ha. Iya.
2: Ngono maning. Isun di telepon maning. Kan sebelah ndi? Rogo Jambi yang wolo wong siji.
0: Ye, dubar ari. Aja ngomong anu, parnerane apus-apusan biar ditemenani riko ning.
2: Aduh, Pak, ya itu
0: diri. Kang Madun nyolong wong pikerutu ki nang delang. Kaya kaya parno Kang Madun ayune pantese yo gedigo kok.
1: Tapi itu Banyuwangi seumum gitu kan.
0: Iya, itu
1: umum gitu. Iya, kadang nangkin ini aja acak-acak gitu. Nah, nah, nah, nah.
2: Iya, salamnya
0: kan. Iya.
2: Salamnya terutama kan, Kang. Ini, kangen orang Banyuwangi ya.
0: Iya.
2: Ono Kang Paijo, Pak Teguh.
0: Iya.
2: Putra Madura. Terus yang Bondowoso Putra Magenda.
0: Iya.
2: Mbok Lilis Kumawang wis mlebu. Nombok Mutia yang mau ya.
0: Mm-hmm.
2: Yuk melong.
0: Yo, hang duwe elemen biangsa.
2: Elemen
0: biangsa.
2: Iya. Terus kanggo bunga pisan wis. Selamat sore. Nggih. Ya kanggo Kang Antok mi Kang Uut.
0: Eh ora salam mbok ribut riko, rego jampai.
2: Oh, mbok ribut. Salam kenal. Saka wong kuwi alung gitu ya.
0: Eh jare mbok ribut. Guyune Riko iku yo Kang, hanggare iling-ilingen karirnya kok arane gemuyu kau tuh.
2: Oh, gemuyune Kang Antok maksudnya.
0: Emboh.
2: Lah iya, Kang maksud gemuyune sapa
0: mbok? Iya, kok gemuyune iso, napa gemuyune Kang Oo, napa gemuyune Riko Kang?
2: Ya iku. Bingung gak tenggi.
0: Iku arane gemuyu keakrapan Kang.
2: Dijelasaken mbok gemuyune sapa?
0: Iya, gemuyune sapa mbok ribut. Wis wae ngiru sapa durung kau. Nah. Kuatiri gede kuyo, jojo gemuyune Kang Burawi.
1: Iya, iku roh. Kang Burawi rada nabeng wong iku.
0: Eh, wis mulai arep dibales kae. Wong ngetik mangke.
2: Wong ngetik, mbok ribut mangke ngetik.
0: Iya.
2: Paling-paling gemuyune Kang Anto
0: paling iki. Eh, gemuyune Kang Anto iku hang renyah ya.
2: Oh, bener.
0: Aduh, gemuyu keakrapan iku arane.
1: Guyu kangen ngangen ae.
2: Kang Un ayem.
0: Ayem tentrem.
2: Melempep. Ya, Kang Aryo.
0: Eh jarene.
2: Kang.
0: Man Burawi maning kok jarene. Aduh, wes. Lanjut.
2: Iya wes, ketika Kang Anto.
0: Iya.
2: Kang Guriko. Muga sehat Kang Aryo pisan wes.
0: Iya.
2: Amuk lancar rezekine.
0: Amin.
2: Rujak soto.
0: Ecot menan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Madun kesuwun ya, Kang ya. Ning brine Kang Madun 3365 loro.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam. Kembali ke laptop.
0: Rujak soto.
2: Tapi ae iki.
0: Iya, rujak soto.
2: Biaye.
0: Rujak soto.
2: Hei, kau temana?
0: Sehat ya?
2: Barakallah sehat.
0: Amin. Nah,
2: okay, ya.
1: Alhamdulillah sehat apa?
2: Yo.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Coba Kang Arjo suruh anu angkat tangan.
0: Ye. Model endi kau?
2: Anu.
0: Woi.
2: Anu sapa jenenge? Iku lho jeneng manggil iku sapa? Iku mesti anu
0: Bogdarti. Bogdarti ta. Mangli Bogdarti,
2: sapa? Lancing tanggung.
0: Oh, lancing tanggung. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lancing tanggung buru oleh rong minggu insyaallah. Lancing tanggung. Buru oleh rong minggu apa tolong mingguan tiku?
2: Oh, gitu ya, ya wis ta. Mantar moko ae.
0: Husnul khotimah.
2: Sing duwe rupa biyen
0: ta. Oh, sing duwe rupa ya, ya, ya, ya.
2: Salame mau kabeh Mbak Mutia, Kalede Suryani, Kang Madun, Sugeng Siang. Tukang pinangge male. Sing dirupa lho, Kangun.
1: Nggih, nggih.
0: Iya. Lanjing tanggung pendengar lawas.
2: Karo Mbak Bungane jeneng mangenu.
0: Nggih.
2: Nggih, matur nuwun.
0: Nggih.
2: Rujak soto.
0: Eco temenan. Assalamualaikum. Lanjing tanggung iku pendengar lawas. rujak soto kang parke umem Bekdarti. Insya Allah tolong mingguan sehingga nomor kapan nane ya munggu-munggu usul khatimah ya. Yuk gendeng langsung ya,
1: kan? Yuk
0: kaya wis bayai yuk.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha suci Allah yang maha agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an.
2: Tahukah Anda? Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.700 km persegi lebih. Dan ini menjadikan Banyuwangi kabupaten terluas di Jawa Timur, bahkan di Pulau Jawa. Area ini meliputi topografi pantai, pegunungan, dan dataran rendah. Banyuwangi juga merupakan penghasil ikan terbesar kedua di Indonesia dengan 309 pengolah ikan atau UPI. Daerah yang paling banyak menghasilkan ikan adalah Muncak.

0: Yo Kang, ayo. Mulai maning.
1: Ayo, ayo.
0: Alhamdulillah awake dhewe iki mau wis ana azan ne panggilan salat asar kanggo kawasan Jember lan sekitare. Lur, sepurane sithik ben ya, tak maca WA-ne Kang Rendra Hulung ya. Mari ki hun trimo riko. Stand by ben wis. Kang Rendra ngonong ring semboro ya. Rujak soto ejo temenan. Wilujeng sonten Kang Antok kula badhe ngersakaken tetembangan nggih menika tenong tenongo. Vokalipun Niken Arisandi BPS dumateng sedaya kemawon ingkang sak menika nyawiji wonten adicara rujak soto programa setunggal. Kula aturaken wilujeng sonten kagem Kang Antok lan Kang Aryo lan Kang Uun. Wilujeng ayah tugas ngantos purnaning adicara mangke jam 3 sore. Niken Arisandi matur guming panuwun. Nggih, kesuwun nggih.
1: Rendra,
0: Kang Rendra.
1: Rendra
0: saiki diterima maning nang 336652 loro Teh.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Ejo temenan seduluran sak lawasi.
1: Iya. Kang Rahman iki.
0: Rahman?
2: Sintan.
0: Hah, Sintan.
2: Sedulur.
0: Hah?
2: Indah. Di BSD.
0: Oh.
2: Nama
0: Ajung.
2: Boten masuk. Jadi hati.
0: Oh, ngaten suwi ketang. Mbah Sintan niku?
2: Mbah Rodia.
0: Rodia.
1: Mbah Rodia.
0: Nggih. JSG.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih, alhamdulillah.
2: Dengan berdua. Senior. Banyak orang mendoakan semoga sehat.
0: Amin.
2: Pokok banyak senior itu orangnya sehat-sehat.
0: Amin. Guyonan terus soalnya. Sing ana susah
1: tapi insya Allah warga rujak soto teng pundi mawon nggih pos sami-sami
2: sehat. Soalnya orang setiap masuk itu semoga Kang Uun Kang Antok bisa sehat kan gitu.
0: Nggih, hanggolek kan gending ngoten.
1: Insya Allah ngeri sami ndonga damel dulur-dulur rujak soto teng pundi mawon nggih. Mugi-mugi sehat.
0: Amin. Rezekine hang kathah biar rokah ngoten nggih. Gendinge nyun napa ndika?
2: Ya napa?
0: Gendinge di napa?
2: Lagu-lagu
0: tumut mawon. Oh, tumut. Anu mawon nggih gendinge napa niku jalukane Kang Rendra nggih? Nggih,
1: tenong-tenong.
0: Tenong-tenong irik kemurep. Ngomong-ngomong ngelirik ben sing ngarep. Nggih. Nggih, monggo.
2: Pak Dirawi, Pak Hendri.
0: Nggih.
2: Juga Bunga. Semuanya puji sehat.
0: Amin.
2: Matur nuwun,
0: nggih.
2: Rujak soto.
0: Ejo temenan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biar
0: Rodia.
1: Biar Rodia.
0: Jember Spot Garden Ajung ya. Tenong-tenong irip kemurup. Ngomong-ngomong ngelirik sing arep. Jayah 336652 loro Teh.
1: Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
3: Ejo temenan selawase sedulur
1: selawase. Selawase melong.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Elemen yang sah.
3: Doa restu, doa barokah dari seluruh elemen bangsa Indonesia. Sehingga yuk long melong bisa melepuh. Bisa melepuh. Juga doanya doanya Kang Aryo Pratama.
0: Nah,
3: itu selalu mendoakan yuk long melong itu.
0: Oh iya.
3: Kabarnya sehat Kang Aryo, Kang Anto, Kang Uun,
0: Kang
3: Ape, yo.
0: Oh, ada salam ke Kakek Rusuli riko. Amin Pak Endang.
3: Halo Kakek Rusuli yo. Wes anu Kang Anto. Insyaallah dalam waktu dekat mau berkunjung.
0: Oh iya, tinteni riko. Uangnya nyetriko saiki.
3: Apa?
0: Uangnya makin nyetriko.
3: Oh, nyetriko. Kau se wes.
0: Wes beres wes tinteni riko pokoke.
3: Sedulur selawase.
0: Ya.
3: Sedulurane.
0: Ya.
3: Allah saya usahakan sebaik mungkin. Amin.
0: Amin.
3: Mohon doa restunya. Amin. Amin ya rabbal alamin.
0: Bismillah.
3: Keuntungannya selalu mendengarkan rujak soto yang muda bisa lebih lebih muda, yang tua lebih lebih canggih lagi.
0: Alhamdulillah.
3: Hei. Contohnya kayak Kang Anto, kamu. Mantep bro.
1: Mantep.
3: Apa mana pemandu bang? Penata siar itu
1: Kang Aryo. Kiandes pokoknya wis.
0: Gending-gendinge njaluk pandri kok.
3: Apa?
0: Gendinge njaluk paran.
3: Gendinge ku ana tombo kangene ati.
1: Oh. Tombo kangene ati.
3: Tombo kangene ati.
0: Tombo kangene ati.
3: Nggih. Salam-salamipun Mbok Mbak Rodiah ya. Hmm. Semoga tambah sehat, Mbak.
0: Amin.
3: Cok loro-loro mane. Pak Tegur, Budi Banyuwangi, Bunda Ribut, Papa Ico, Banyuwangi, Stoyo Banyuwangi, Bunda Mercy. Bunda Mercy, Ibu Dewi, Pak. Banyuwangi, semoga masyarakat Banyuwangi sehat kape dan lancar sikine. Ono pisan Bunda Mutiah dikencong, terima kasih salamnya. Juga ada Bok Lili Suryani, terima kasih. Putra Madura, kakak kandungnya sakit loro.
0: Oh, muka-muka yang sehat.
3: Besuk ke Madura, ada di Sumenep.
0: Iya.
3: Insya Allah mendengarkan di sana.
0: Iya, muka-muka yang sehat.
3: Sumenep, ada Pak Haji Hairul Umam, ya, Sukron. Sukron Kasiron itu ya. Ya, pendengar setia Sumenep. Juga ada siapa? Mr. Mahmud, Vicky Anggara, juga ada apa? Bang Gufron, Mohit, ya. Salam sehat, kape tulur, sehat kape wisyo. Semuanya sehat, lancar cikinya.
0: Amin.
3: Ojo sampai pedot seduluran.
0: Amin.
3: Matur nuwun Kang Anto. Kang Anto, Kang Uun segenteng. Itu juga Kang Aryo. Terima kasih. Selamat bertugas. Hati-hati di jalan dan jaga kesehatannya.
0: Amin.
3: Karena cuaca apa ini?
0: Panas.
3: Tidak bersahabat. Apa suasana ekstrim apa es krim itu?
1: Ekstrim.
3: Es krim.
0: Heng, enakan es krim bener.
3: Es krim. Ya wes, matur nuwun. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf. Semoga sehat semuanya.
0: Amin.
3: Buat RRI-nya terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka. Pak Murah sebagai pemimpin RRI, semoga tambah sehat, tambah mesem-mesem.
0: Amin.
3: Selamat siang, Pak Murah. Alhamdulillah. Rujak soto.
0: Eco, teman-teman.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lurus. Iya, wes berangkat. Wes. Wes?
1: Iya. Lurus. Apa-apa. Nambah siji. Mepet di bukulannya. Oh, mepet.
0: Ayo, ya wes, singkas, ya. Telu 6652 teh, yuk mlebu bonus
1: iki. Assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
4: Deco temenan.
0: Iya, Bondowoso punya kae.
4: Alhamdulillah. Buri-buri.
0: Iya, mage ana anu.
4: Tambah sehat kabeh.
0: Amin. Bonus yang nguri kok kae.
4: Terutama Kang Anto, Kang Uun. Muga-muga tambah sehat.
0: Amin.
4: Amin.
0: Nggih.
4: Tapi gendingnya bisa kan?
1: Gending bareng.
0: Gending mandri kan jelek pan.
4: Isun jaluk kendingi apa rondo kembang?
0: Rondo kembang. Apa jaluk rondo riko kok?
4: Tunggu isun sih kurung
1: kok. Ya rondo. Rondo kembang pak. Enak itu.
0: Oh nabin. Ya lanjut. Waktu ni mepet.
4: Apa salami wis melo. Sapa melo yuk melongkain
0: ya wis
4: tapi kok kafe melo yuk melong melo bok motia opo wis kafe kan malam mau kan yo moko-moko tambah sehat
0: amin
4: sok kecakup maning
0: men
4: RRI
0: moko-moko
4: tambah sehat
0: amin nggih radio Kang Aryo
4: Kang Aryo, muka-muka tambah sehat Kang Aryo. Sore Kang Kang Aryo. Muka-muka keluarga sehat kabeh, Kang Anto, keluarga Kang Uun, keluarga sehat kabeh.
0: Nggih, kesun nggih.
4: Ya wis kan yo.
0: Yo.
4: Matur nuwun waktune.
0: Nggih.
4: Muka-muka iso kecaruk maning.
0: Nggih, amin.
4: Muka-muka sehat.
0: Amin.
4: Rujak soto.
0: Eca temenan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus
1: langsung
0: pamit ya. Mm-mm. Apa gending solo kaya? Ya pamit. Ya karena waktu nih wis entek dulur ya. Keciputi pangan guru.
1: Salah lu penjaluk sepuluh.
0: Insya Allah balik maning.
1: Angkisuk
0: jame podok setengah luru sampai jam telu soren. Tetep ring acara Rujak Soto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada. Senang sekali saya Nova Novita kembali bisa menjadi teman Anda di sore hari untuk perjalanan Sabtu 3 Oktober 2026. Tentunya dengan sederetan lagu-lagu yang sayang untuk dilewatkan sore hari ini sambil mungkin mengiringi segala bentuk aktivitas Anda. Berikut juga informasi-informasi menarik lainnya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
2: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
1: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
3: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar sumpah pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.

Ya, terima kasih Anda masih terus ya bersama kami. Kali ini informasi dari Komdigi begitu ya. Hasil evaluasi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengungkap bahwa masih banyak paket internet operator seluler yang memang belum memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan mengatakan pihak sudah menerima laporan pertama dari tiga operator seluler, Telkomsel, Indosat, Ooredoo, Hutchison, kemudian XL Smart. Nah, laporan ini wajib disampaikan paling lambat 28 September 2026 kemarin dan selanjutnya diperbarui setiap bulan. Setelah memang menerima laporan, Komdigi menggelar rapat klarifikasi dengan ketiga operator untuk mengetahui sejauh mana perlindungan terhadap sisa kuota pelanggan sudah diterapkan. Dan menurutnya sekedar memberi notifikasi atau peringatan begitu ya, masa aktif kuota akan segera berakhir belum cukup memenuhi perlindungan yang diamanatkan dalam putusan MK. Ia menjelaskan bahwa perlindungan harus bersifat substantif sehingga pelanggan tetap memperoleh manfaat ekonomi dari sisa kuota yang sudah dibeli. Denny menyampaikan bahwa XL Smart melaporkan bahwa mereka memiliki 101 paket internet. Dari jumlah tersebut, 92 paket sudah menggunakan mekanisme rollover dan terdiri dari 18 paket baru setelah putusan MK dan 74 paket yang sebelumnya sudah tersedia. Komdigi meminta 9 paket tersebut segera mendapat mekanisme perlindungan yang sesuai dengan putusan MK. Sementara itu, Indosat melaporkan 94 paket internet dan dari jumlah tersebut baru 23 paket yang menerapkan mekanisme rollover, sedangkan 71 paket lainnya memberikan perlindungan berupa mekanisme lain termasuk notifikasi pada H-7 dan H-2 sebelum masa paket berakhir. Komdigi menilai 71 paket tersebut belum memberikan perlindungan yang sesuai dengan amanat putusan MK. Dan Telkomsel sendiri melaporkan bahwa mereka memiliki 95 paket internet, namun dari jumlah tersebut hanya 19 paket yang sudah menggunakan mekanisme rollover dan 76 lainnya masih menggunakan bentuk perlindungan lain berupa notifikasi terkait masa berlaku dan juga sisa kuota. Komdigi juga mencatat pengembangan sejumlah paket rollover dari Telkomsel yang mengalami perubahan jadwal akibat kendala teknis dari 28 September menjadi minggu pertama Oktober 2026. Pemerintah meminta proses tersebut segera dituntaskan. Semoga dengan adanya putusan ini, pemberlakuan putusan MK ini segera diaplikasikan oleh seluruh seluler yang ada begitu ya, di semua paket-paketnya, dan tentunya masyarakat turut bisa merasakan manfaatnya.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
3: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
2: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
4: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
2: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
5: Aku mau jadi HP.
2: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.

Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di sini. Sebuah studi terbaru mengungkap bahwa cuaca yang semakin panas karena peningkatan suhu udara imbas krisis iklim turut memberi dampak pada merosotnya pendapatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Kondisi ini disebabkan penurunan kinerja para pekerja dan pelaku usaha akibat tekanan fisik di tengah suhu panas ekstrim, sehingga lebih sering beristirahat. Dan hal ini juga mengganggu kemampuan kognitif dalam mengambil keputusan, sehingga memperlambat reaksi dan penurunan akurasi kerja. Hal ini terungkap dalam studi yang dilakukan oleh tim dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada UGM bersama Department of Economics College of William and Mary. Studi itu menunjukkan kaitan antara kenaikan suhu dan penurunan pendapatan usaha. Penelitian berjudul Productivity Impact of Temperature Change, Evidence from Indonesia Household Based Enterprise Survey. Ini dianalisis berdasarkan data di Indonesia, data Indonesia Family Life Survey yang dikombinasikan dengan data temperatur dan curah hujan di berbagai wilayah Indonesia untuk melihat dampak perubahan iklim terhadap produktivitas usaha rumah tangga. Usaha rumah tangga dipilih sebagai fokus penelitian karena perannya dalam perekonomian nasional. Diketahui memang sekitar 99% unit usaha di Indonesia berada pada kategori UMKM dan sebagian besar dijalankan dari rumah tangga. Namun memang kelompok usaha ini seringkali tidak memiliki perlindungan maupun sumber daya yang cukup untuk menghadapi perubahan suhu yang semakin ekstrim. Angka ini juga menunjukkan bahwa dampak krisis iklim tidak hanya berhenti pada lingkungan, tapi juga dirasakan langsung oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, usaha berskala kecil serta sektor padat karya seperti konstruksi, manufaktur, dan usaha makanan tercatat mengalami tekanan produktivitas paling besar.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Pemerintah Kota Surabaya mulai melihat sektor reklame sebagai salah satu ruang yang masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan undang-undang RUU perampasan aset dalam pemberantasan korupsi melalui kegiatan serap aspirasi publik. Inilah info prima selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah Kota Surabaya mulai melihat sektor reklame sebagai salah satu ruang yang masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
2: Pemerintah Kota Surabaya mulai melihat sektor reklame sebagai salah satu ruang yang masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Sejumlah lokasi yang sebelumnya belum dimanfaatkan sebagai titik reklame kini mulai dipertimbangkan untuk dikembangkan. Langkah tersebut dilakukan di tengah penurunan transfer ke daerah atau TKD yang membuat pemerintah daerah perlu mencari ruang tambahan untuk meningkatkan penerimaan. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Surabaya, Lili Arijanto, menyatakan optimalisasi tidak hanya menyasar titik-titik yang sudah lama menjadi lokasi reklame. Pemkot juga mulai memanfaatkan ruang seperti median jalan dan taman yang sebelumnya belum digunakan untuk kepentingan tersebut. Meski membuka ruang lebih luas bagi sektor reklame, Pemkot Surabaya juga menempatkan aspek tata kota sebagai pertimbangan. Penambahan titik reklame tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar penerimaan, tetapi juga harus memperhatikan keselamatan dan estetika lingkungan.
3: Kami paling tidak memang pengembangan wilayah untuk penempatan reklame. Dunia tidak pernah ada, kayak sebenarnya di median dan di taman. Ya. Itu memang kita ambil langkah melihat kondisinya kayak gini. Pemkot Surabaya perlu mengadakan penyesuaian-penyesuaian untuk mengarah bahwa PAD ini harus ada tambahan.
2: Dari sisi penerimaan, sektor reklame tahun ini ditargetkan memberikan kontribusi sebesar 200 miliar rupiah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Surabaya, Rahmat Basari, mengatakan realisasi penerimaan hingga saat ini telah mencapai sekitar 60%. Basari menjelaskan penerimaan dari reklame tidak memiliki nilai yang sama pada setiap lokasi. Besaran penerimaan dipengaruhi sejumlah faktor mulai dari titik pemasangan, ukuran reklame hingga masa berlaku dan jatuh tempo.
4: Karena reklame itu kan ada durasi masa berlakunya. Tapi setiap titik tertentu itu nanti pasti ada jatuh tempo yang menjadi angka menuju. Karena titik itu kan sudah pasti bisa dihitung.
2: Penambahan lokasi tidak otomatis berarti setiap titik dapat digunakan untuk pemasangan reklame. Menurut Basari, setiap usulan titik baru harus melalui pembahasan dan pertimbangan tim terkait. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset dalam pemberantasan korupsi melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo. Faiz Putra berikut melaporkan.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo pada hari Jumat 2 Oktober 2026 kemarin diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jerah dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat adanya lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur 3 menilai penerapan Cortex mendukung penguatan pengawasan perpajakan. Rizky Darmawan berikut melaporkan.
8: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jawa Timur 3 menilai penerapan Cortex mendukung penguatan pengawasan perpajakan. Sistem tersebut dinilai telah mencakup sejumlah permasalahan perpajakan yang sebelumnya menjadi tantangan dalam pengawasan. Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan atau P2IP Kanwil DJP Jawa Timur 3, Rahmat Auladi mengatakan, Cortex efektif dalam menekan praktik faktur pajak fiktif. Penerapan Cortex membuat sejumlah permasalahan perpajakan yang sebelumnya terjadi dapat lebih terpantau melalui sistem. Rahmat menjelaskan, pengembangan Cortex tetap dilakukan secara berkelanjutan mengikuti perkembangan perpajakan dan teknologi. Menurutnya, sistem pengawasan perlu terus diperbarui karena modus kejahatan perpajakan juga terus berkembang.
9: Saya pikir efektif menekan. Ini kan permasalahan-permasalahan dasar yang dulu-dulu yang harusnya nggak mungkin terjadi. Nah, sekarang tantangan kita memang kertas harus diperbaiki terus-menerus itu ya. Karena kan kejahatan semakin berkualitas ya. Nah, itu harus ikutin terus. Nggak bisa satu sistem terus selesai saya kira enggak. Tapi yang lama-lama ini udah tercover nih sama Cortex. Ke depan kita belum tahu seperti apa lagi nih bentuk kejahatan yang baru. Kan yang sekarang lagi viral, tentang pricing,
8: Otoritas pajak juga perlu mengantisipasi bentuk kejahatan baru yang dapat muncul seiring perkembangan teknologi. Hal tersebut menjadi bagian dari tantangan pengawasan untuk memastikan sistem perpajakan mampu mengikuti perubahan modus penyalahgunaan. Rahmat menyebut salah satu tantangan yang saat ini menjadi perhatian berkaitan dengan data pricing dan juga pulsing. Perkembangan tersebut menjadi bagian dari dinamika pengawasan perpajakan yang perlu diikuti dengan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, menjelang beroperasinya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, pengamat ekonomi dari Universitas Trunojoyo Madura, UTM, mengingatkan agar Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menjadi wadah bagi roda perekonomian akar rumput di tingkat desa. Ima Fadila berikut melaporkan.
10: Program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih KDKMP diproyeksikan menjadi angin segar bagi roda perekonomian di tingkat akar rumput. Namun, pengamat ekonomi Universitas Trunojoyo Madura, Ahdiar Redi Setiawan, mengingatkan agar tata kelola koperasi ini tidak sekedar menjadi tempat menjual produk BUMN dan konglomerasi besar. KDKMP harus mempunyai strategi penyerapan komoditas lokal. Untuk itu, harus hadir sebagai off-taker atau penampung hasil pertanian dan UMKM, bersinergi tanpa mematikan BUMDES serta gerai warga yang sudah ada, sekaligus menjaga sirkulasi uang tetap berputar di dalam desa.
11: Nanti ini menjadi penggerak yang paling motor utamanya adalah KDKMP. Ini yang hari ini kita tunggu nanti, gitu ya. Bagaimana hasil pertanian, hasil perkebunan, kemudian hasil usaha-usaha ekonomi kecil di desa, itu nanti itu akan bisa ada pasarnya. Dan itu dikelola secara baik dengan adanya KDKMP.
10: Lebih lanjut, Redi menegaskan bahwa nantinya penerapan tata kelola harus memihak produk lokal sebagai kunci utama agar KDKMP mampu menjadi benteng pertahanan ekonomi warga desa di tengah arus dominasi perdagangan nasional. Imam Fadila melaporkan.
0: Kasus korupsi dana hibah pokok pikiran DPRD Magetan telah bergulir di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam sidang perdana, JPU membeberkan dakwaan pemotongan dana hibah yang dilakukan para terdakwa. Yusron Al-Fatah berikut melaporkan.
12: Sidang perdana perkara dugaan korupsi dana hibah program pokok pikiran pokir DPRD Magetan periode 2020-2024 telah digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Surabaya. 6 terdakwa yang didakwa dalam perkara tersebut tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum. 6 terdakwa tersebut yakni 3 anggota dan mantan dewan, Suratno, Juli Martana dan Jamaluddin Malik, serta 3 tenaga pendamping yakni Suroto bin Sinung, Tohiru Hartono alias Irul, dan Andik Nurwijayanto. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Sukisto Aristo mengatakan, dalam dakwaannya disampaikan tim Jaksa Penuntut Umum JPU Kejari Magetan menguraikan dugaan pemotongan dana hibah kelompok penerima yang bersumber dari APBD Magetan selama periode 2020-2024. Perbuatan tersebut dilakukan dengan pola yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan hibah dan bantuan sosial. Jaksa juga mendasarkan uraian kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut pada laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Jawa Timur tertanggal 14 Agustus 2026. Meski dakwaan telah dibacakan, perkara tersebut belum memasuki pembuktian materi perkara. Dengan tidak adanya eksepsi dari para terdakwa, persidangan akan dilanjutkan ke tahap pembuktian.
13: Ya sudah sidang. Sidang untuk perkara poker, hibah poker ya DPP. Pembacaan pertama dakwaan ya dari jaksa lah, jaksa-jaksa yang terpilih, yang senior-senior untuk berangkat. Lalu nanti kan bergulir, insya Allah bergulir lah. Masih tidak kalau ada temuan-temuan.
12: Agenda sidang berikutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum. Dalam perkara ini, uraian mengenai perbuatan dan nilai keuntungan tersebut masih merupakan dakwaan jaksa penuntut umum. Pembuktian mengenai dugaan tindak pidana serta pertanggungjawaban masing-masing terdakwa akan diuji dalam persidangan selanjutnya. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pasuruan mengajak dunia usaha dan dunia industri serta stakeholder terkait untuk bersama-sama mencegah sekaligus menurunkan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Emil Akbar berikut melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengajak dunia usaha dan dunia industri serta stakeholder terkait untuk bersama-sama mencegah sekaligus menurunkan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting alias Genting. Program ini disosialisasikan di hadapan puluhan perusahaan yang hadir dalam workshop program Genting di Auditorium Pusindok Komplek Kantor Bupati Pasuruan. Kepala Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan Dr. Arma Rosalina mengatakan, total ada 23 perusahaan yang diundang untuk bisa berpartisipasi dalam membantu penanganan stunting. Sebab percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, BUMN, BUMD, lembaga filantropi, sampai masyarakat.
15: Kabupaten Pasuruan memang angka stuntingnya masih cukup tinggi dan ini memerlukan perhatian khusus dan komitmen dari pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. Segala upaya akan kita tempuh untuk dapat menurunkan angka balita stunting. Salah satunya adalah mengadakan workshop upaya penurunan stunting dan implementasinya melalui Genting, yaitu Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting.
14: Setelah itu, Kepala Perwakilan Kemendikbangga BKKBN Provinsi Jawa Timur Sodikin menjelaskan, Genting merupakan gerakan nyata yang tidak hanya bersifat sosialisasi, tetapi juga melibatkan aksi langsung dari masyarakat. Oleh sebab itu, ia berharap kepada pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk bergotong royong menjadi orang tua asuh.
16: Termasuk di Kabupaten Pasuruan, hasil survei status gizi Indonesia ini cukup tinggi, 26%. Jawa Timur sudah rendah, 14,7%. Nah, untuk itulah diperlukan adanya gerakan gotong royong dari BUMN, BUMD, para pengusaha, LSM, perguruan tinggi, perseorangan untuk menjadi orang tua asuh, memberikan sebagian rezekinya untuk membantu keluarga-keluarga risiko stunting. Ibu hamil, ibu menyusui, sama baduta atau balita.
14: Ketahui ada 26% dari total balita batita di Kabupaten Pasuruan yang tengah dalam kondisi stunting. Dengan program Genting, ada banyak bantuan yang bisa diberikan kepada para penerima. Emil Akbar melaporkan.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun dan instansi terkait lainnya melakukan pembersihan sungai sebagai antisipasi banjir saat musim hujan tiba. Aris Deka berikut melaporkan.
17: Upaya mengantisipasi banjir saat musim penghujan mulai dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun bersama Dinas Lingkungan Hidup DLH, TNI, Polri, perangkat kelurahan serta sejumlah elemen terkait. BPBD melakukan kerja bakti membersihkan aliran sungai atau kali piring di Kelurahan Pilang Bango, Kecamatan Kartoharjo. Pembersihan sungai tersebut menjadi bagian dari langkah mitigasi untuk mengurangi resiko banjir di sejumlah wilayah Kota Madiun, terlebih beberapa kawasan memiliki riwayat terdampak banjir saat debit air meningkat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait dan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo. Dalam pelaksanaannya, petugas masih menemukan sejumlah kendala, di antaranya sedimentasi serta material bangunan yang berada di aliran sungai.
18: Kalau sedimentasi, kita tetap koordinasi dengan teman-teman OPD terkait teknis ya, Dinas PU, juga koordinasi dengan Balai Besar karena pengelolaan aliran sungai itu menjadi kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian PU. Kalau kaitan dengan kegiatan pembersihan vegetasi, kemudian sampah, terus kemudian tidak ada kendala. Cuman yang agak berat itu kan karena ada material-material bangunan, kemudian material-material sedimentasi, kemudian juga yang berat-berat itu nanti kalau secara manual sepertinya tidak mungkin, sehingga membutuhkan alat berat.
17: Dedi menegaskan mitigasi banjir tidak hanya dilakukan melalui pembersihan sungai. Perbaikan dinding saluran maupun sungai juga menjadi bagian dari upaya mengurangi resiko dampak banjir. Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Jember membagikan masker gratis kepada pengguna jalan. Langkah tersebut dilakukan di tengah peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Jember. Anggi Widya berikut melaporkan.
19: Palang Merah Indonesia atau PMI Jember membagikan masker gratis kepada pengguna jalan di depan markas PMI Jember mulai 1 Oktober 2026. Aksi ini dilakukan sebagai upaya mengingatkan masyarakat untuk melindungi diri dari penularan penyakit saluran pernapasan. Pembagian masker dilakukan di tengah masih ditemukannya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Jember. Data terbaru Dinas Kesehatan Jember hingga akhir September kemarin mencatat sekitar 3.100 kasus ISPA. Kabid Penanggulangan Bencana PMI Jember, Narto, mengatakan penggunaan masker penting bagi masyarakat yang sedang sakit maupun yang dalam kondisi sehat. Nah,
20: dalam hal ini PMI ikut mensupport, mendukung edaran Bupati agar masyarakat lebih sehat, yang sakit terutama untuk pakai masker. Makanya PMI membagikan masker ke masyarakat umum. Mungkin sekitar 1.000 yang dibagikan. Nanti kalau memang dibutuhkan kita siap membagikan lagi.
19: Selain ISPA, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember juga memantau dua kelompok penyakit saluran pernapasan lainnya, yaitu influenza like illness atau ILI dan pneumonia. Hingga akhir September tercatat sekitar 300 kasus ILI dan 151 kasus pneumonia yang dilaporkan dari puskesmas dan rumah sakit di Jember. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Dr. Rita Wahyuningsi mengatakan, perkembangan kasus memang sempat meningkat sejak akhir Agustus lalu. Namun setelah mencapai puncak pada minggu kedua September, tren kasus ISPA mulai menurun.
21: Jadi kalau dari data kita itu sebenarnya untuk total kasus anak gitu ya sampai di bulan September ini tercatat sekitar 1.300-an kasus untuk kasus anaknya menderita ISPA. Untuk yang klaster ini memang lebih banyak di klaster sekolah mas dan pondok pesantren.
19: PMI dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan langkah pencegahan terutama ketika berada di tempat ramai. Selain menggunakan masker, warga dianjurkan untuk menjaga kebersihan tangan dan menerapkan etika batuk maupun bersin. Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Direktur Rumah Sakit Hewan UNER mengingatkan penggunaan antibiotik hewan harus melalui resep dokter hewan. Oni Arianto berikut melaporkan.
22: Direktur Rumah Sakit Hewan Universitas Airlangga UNER Surabaya, Profesor Dr. Anwar Ma'ruf, mengingatkan penggunaan obat antibiotik hewan harus melalui resep dokter hewan. Anwar Ma'ruf Sabtu siang menyoroti peredaran obat hewan secara bebas yang memungkinkan masyarakat membeli obat antibiotik tanpa pengawasan dari tenaga medis veteriner. Menurutnya, penggunaan antibiotik secara bebas dapat memicu resistensi bakteri terhadap jenis antibiotik tertentu. Resistensi terjadi karena bakteri menjadi kebal sehingga obat antibiotik tertentu tidak lagi efektif untuk mengatasi penyakit atau infeksi.
2: Dengan peredaran obat hewan secara bebas seperti saat ini, yaitu obat seperti misalnya antibiotik bisa dibeli secara bebas. Penggunaan masyarakat tidak tahu juga diberikan secara bebas. Karena penggunaan dan pembelian bisa diberikan secara bebas tanpa ada pengawasan, akibatnya yang terjadi adalah resistensi obat terhadap berbagai macam bakteri itu bisa menjadi kebal atau resisten terhadap antibiotik tertentu.
22: Anwar Ma'ruf juga mengatakan untuk mencegah resiko tersebut, Rumah Sakit Hewan UNER mendirikan apotek veteriner sebagai sarana penyediaan obat hewan. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan obat hewan melalui apotek veteriner dengan penggunaan yang lebih terarah. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, kebakaran pondok pesantren Ponpes Al-Hikmah di Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang pada Jumat 2 Oktober 2026 menghanguskan lantai 2 dan 3. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran tersebut. Cantianov melaporkan selengkapnya.
3: Suasana panik dan isak tangis di kalangan puluhan santri saat bangunan lantai atas pondok pesantren Al-Hikmah di Dusun Bokem, Desa Ngrogol, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang mendadak dilalap si jago merah. Kebakaran yang diduga dipicu oleh konsleting listrik ini menghanguskan lantai 2 dan 3 yang berfungsi sebagai ruang kegiatan serta tempat penyimpanan barang di komplek pesantren tersebut. Beruntung, sebanyak 80 santri putra yang sedang bersiap menunaikan sholat Jumat berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa adanya korban jiwa. Pengasuh pondok Al-Hikmah, Nurlaili Sadat, mengungkapkan bahwa insiden tersebut pertama kali diketahui warga sekitar pukul 10:10 waktu setempat sebelum akhirnya api dengan cepat membesar.
4: Yang terbakar itu ruang lab, perpustakaan sama gudang untuk di lantai tiganya itu juga. Sepertinya itu komplek. Ya memang kita akui instalasinya itu mungkin agak kurang benar. Air-air juga semua bermasalah. Para santri kondisi Jumat libur sekolah, jadi mereka habis roan mungkin ya, terus capean sambil nunggu hari Jumatan kan. Jumatan sambil nunggu, di situ dengar tegak-tegak. Sebagian anak putri tadi katanya kabar dari saudara juga sangat ketahuan itu lagi mengerjakan tugas. Ruang lab itu tadi, jam 10:10 itu, api sudah membumbung itu.
3: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang, Wiku Birawa Philip Dias Quintas, mengatakan pihaknya langsung mengarahkan personil setelah menerima laporan darurat melalui layanan 112.
23: Tadi di 112 kita mendapat laporan bahwa ada kebakaran di desa. Nah itu kita kerahkan personil bersama ini untuk segera melakukan penanganan. Dari gedungnya adalah tempat tinggal santri. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa,
3: namun demikian, petugas belum dapat memastikan titik awal maupun penyebab pasti kebakaran karena masih harus menunggu proses pendinginan selesai guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Cantianov melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin Info Prima, kita dengarkan paket feature produksi RRI Sumenep. Usaha Selaman, warga desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, menyelamatkan hutan bakau sempat mendapat anggapan negatif dari masyarakat. Selengkapnya disampaikan Purnama Iswantoro.
24: Setiap tahun pesisir kami Desa Lembung ini selalu menjadi langganan abrasi air laut, di mana di setiap bulan di tanggal 15 itu air laut masuk ke perkampungan. Air laut menjebolkan tambak-tambak yang ada di sekitar wilayah mangrove ini. Juga pola pikir masyarakat yang destruktif, artinya selalu merusak, terus dicari kayunya dibuat sebagai alat bakar.
25: Itulah kondisi di pesisir Desa Lempung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur beberapa tahun silam. Namun, kini tutupan bakau atau mangrove di wilayah tersebut kembali lebat berkat inisiatif Selaman.
24: Awal-awalnya kisaran waktu

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kotakan ibu-ibu sebanyak 15 orang untuk ikut melestarikan hutan bakau.
3: Pengrusakan itu karena didalangi oleh ibu-ibu, maka pada waktu itu saya mengumpulkan ibu-ibu itu. Ibu-ibu semua yang sekarang sudah umur 70, ada yang 60.
2: Meski kerap ditinggal untuk melanjutkan aksi lingkungan, Nurul Imanah, sang istri, tetap mendukung dengan apa yang dilakukan Selaman.
4: Saya sebagai istri ya tidak pernah menyuruh dia tidak boleh jalan gitu. Mendukungnya setiap ada kegiatan.
2: Apa yang dilakukan Selaman selama puluhan tahun itu kini mulai terlihat dan dirasakan masyarakat seperti Sunsia.
5: Setelah maruknya bagus ini untuk petani budidaya tambak seperti tambak bandeng, udang itu sudah bagus, tidak lagi mengeluarkan biaya banyak untuk memperbaiki tanggul. Kalau dulu semasa ini mangrovenya belum tebal, belum bagus, masyarakat itu untuk memperbaiki tambak itu membutuhkan biaya yang banyak. Soalnya ini tambak dulu sebelum mangrovenya itu bagus sering jebol.
2: Bagi Selaman, menjaga dan merawat hutan bakau juga sama halnya menabung oksigen.
3: Bagaimana kondisi alam ini kalau tidak ada mangrove? Padahal kita tahu penyumbang oksigen terbesar 4 kali lipat tanaman darat adalah mangrove. Tempat untuk menyerap emisi karbon yang terkuat adalah mangrove.
2: Dari Kabupaten Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
6: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
7: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol, mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Can you come through?
1: Yes, baby! How's the one, baby?
2: Anda masih menyimak siaran kami ya, dipancar luaskan dari studio LPPR RI di Jalan Lejen Panjaitan 61 Jember. Di menit 39 lepas dari posisi pukul 16 waktu Indonesia Barat, masih bersama dengan perjalanan Jember sore ini.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Masih di Pro 1 RR Jabar kan. Ini masih ngomongin soal cuaca gitu ya. Kalau ngomongin soal cuaca, kalau tadi berasanya panas banget, tapi sore ini udah mulai mendayu-dayu, mendung begitu ya. Atau memang karena abis ini udah gelap. Tapi informasi yang saya dapatkan, pendengar, dari ibu saya di Banyuwangi, bahwasanya semalam itu di Banyuwangi, di area Genteng, nggak tahu Banyuwangi secara keseluruhan atau gimana, sempat hujan gitu loh. Sampai ditanya-tanya, Jember hujan juga nggak? Kalau saya kayaknya nggak ngerasa ada hujan, atau saya aja yang nggak

perlu tambahan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing, tapi jangan sampai keskip. Jangan nanti-nanti belum ngerasa haus, tapi kayaknya kalau udah panas sepanas ini gak mungkin gak ngerasa haus kan. Jadi harus disempetin yang belum minum dari tadi, atau mungkin siapin botol dari rumah gitu ya, yang memang ada takarannya. Sehari ini udah minum berapa mililiter sih, udah berapa gelas kira-kira gitu ya. Kalau gelas sih suka lupa, tapi kalau botol ada indikator pengukurnya, kayaknya bisa lebih membantu.

0: Pendengar Pro 1, selanjutnya kita ikuti tausiah sore yang akan dibawakan oleh Ustadz Mas Muhammad Abdurrahman dengan tema hancurnya kesombongan Abraha. Selamat mengikuti.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man saro ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahmakumullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada program Tausiah Sore bersama RRI Pro 1. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua dan menjadikan pertemuan ini sebagai kesempatan berharga untuk mengisi hati dengan ilmu serta kisah penuh hikmah dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan berbincang tentang sebuah peristiwa agung yang terjadi di tanah Makkah. Peristiwa ini begitu besar sampai Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam salah satu surat pendek di Al-Qur'an, yaitu surat Al-Fil. Ya, inilah kisah pasukan bergajah pada masa kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muthalib. Dan kisah ini bukan sekedar sejarah saja, tapi juga mengandung pelajaran hidup yang sangat dalam untuk kita semua. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahmakumullah, mari kita bayangkan suasana pada saat itu. Ada seorang gubernur dari Habasyah bernama Abraha Al-Habasyi. Ia ingin mengalihkan perhatian bangsa Arab agar berhaji ke gereja megah yang ia bangun di Sana'a, di Yaman, yang dinamai Gereja Al-Quleish. Namun, usaha itu gagal total. Orang-orang Arab tetap berbondong-bondong menuju Ka'bah di Mekah. Lalu Abraha pun marah besar. Ia bersumpah akan menghancurkan Ka'bah, Baitullah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah. Maka ia pun membawa pasukan berjumlah 60 ribu orang dengan gajah-gajah perang di barisan depan. Ini adalah sebuah kekuatan yang belum pernah dilihat oleh bangsa Arab sebelumnya. Kemudian tatkala pasukan Abraha sampai di dekat Makkah, mereka merampas harta Quraisy, termasuk 200 unta milik Abdul Muthalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdul Muthalib pun mendatangi Abraha. Maka Abraha pun terkesan dengan wibawa sang Abdul Muthalib. Ia menyangka bahwasanya Abdul Muthalib akan membela Ka'bah, tapi ternyata Abdul Muthalib hanya meminta unta-untanya dikembalikan. Abraha pun heran dan berkata, "Atukallimuni fi mi'atai ba'ir? Engkau berbicara kepadaku hanya soal 200 ekor unta saja? Wa tatruku baitan huwa dinuka wa dinu abaika? Dan engkau meninggalkan begitu saja sebuah rumah yang ia adalah agamamu dan agama bapak-bapakmu? Kaji'tu lihadmihi la tukallimuni fih." Aku datang untuk menghancurkan Ka'bah, tapi engkau sama sekali tidak berbicara kepadaku tentang Ka'bah. Maka dengan penuh ketenangan dan keyakinan, Abdul Muthalib menjawab kalimat yang menjadi sangat legendaris. "Ana Rabbul Ibil." Aku adalah pemilik unta. "Walil Baiti." Adapun rumah itu, adapun Ka'bah, "Rabbun sayamna'uhu." Ia memiliki Rabb yang akan menjaganya. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, Kalimat ini sederhana, tapi penuh makna. Inilah cerminan ketawakalan. Keyakinan bahwasannya Allah adalah pelindung sejati. Maka ketika pasukan Abraha hendak memasuki Makkah, mereka mengarahkan gajah terbesar mereka yang bernama Mahmud ke arah Ka'bah. Tapi anehnya gajah itu malah berlutut. Gajah itu tidak mau bergerak sedikit pun. Lalu ketika gajah ini diarahkan ke arah yang lain, maka si Mahmud ini berlari kencang. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azabnya. Allah abadikan peristiwa ini dalam firman-Nya, "Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? "Alam yaj'al kaidahum fi tadlil?" Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? "Wa arsala 'alaihi tayran ababil." Dan ia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong. "Tarmihim bihijaratin min sijil." Yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. "Faj'alahum ka'asfin ma'kul." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, bayangkan pasukan raksasa itu hancur tanpa pedang Quraisy sedikit pun. Semua binasa oleh pasukan Allah, yaitu burung yang berbondong-bondong. Maka ada pelajaran besar di sini. Sikap Abdul Muttalib, yaitu meskipun beliau belum muslim, itu memberikan pesan mendalam. Bertawakallah kepada Allah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kalian dan meneguhkan pijakan kalian. Quran surat Muhammad ayat 7. Kalau saja seorang musyrik itu yakin bahwasanya Ka'bah ada yang menjaga, maka sebagai muslim kita lebih pantas dan juga yakin Allah akan menjaga agamanya, Allah akan menjaga rasulnya, Allah akan menjaga hambanya yang beriman. Hikmah yang kedua, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, perlindungan Allah itu nyata. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, Inna kissata ashabil fil kanat taqdimatan baina yaday nubuwati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa pasukan bergajah adalah pendahuluan sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda pemuliaan terhadap Baitullah. Dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ini menunjukkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga rumahnya, tentu lebih-lebih lagi Allah akan menjaga rasulnya dan juga menjaga umat Islam. Hikmah yang ketiga, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, larangan meremehkan tanah haram. Al-Imam Ibn Taymiyyah, atau lebih masyhur dikenal oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, menjelaskan, "Inna Allah lam yakil baita li ahadin." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerahkan penjagaan Ka'bah kepada siapapun. "Bal hamahu binafsihi." Tetapi Allah sendiri yang menjaganya. Dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Minhajus Sunnah. Maka barang siapa yang berani meremehkan kehormatan tanah haram, pasti akan Allah hinakan. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, hikmah keempat dari kisah Ashabul fil adalah kehormatan mukmin lebih besar dibandingkan Ka'bah. Dalam sebuah hadis, Ibnu Umar radhiyallahu anhu memandang Ka'bah. Lalu beliau berkata, "Ma'adzamaka wa 'adzama hurmatak." Betapa agungnya dirimu wahai Ka'bah. Betapa besarnya kehormatanmu wahai Ka'bah. Wal mu'minu mu'adzamu hurmatan minka. Namun seorang mukmin itu lebih agung kehormatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada engkau. Hadis riwayat Tirmidzi dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Artinya, jika saja Allah Subhanahu wa taala itu menjaga Ka'bah, maka lebih-lebih lagi Allah itu akan menjaga orang-orang yang beriman, yang taat kepadanya. Kemudian masuk pada hikmah yang kelima. Agama Islam itu lebih baik daripada nasionalisme bangsa Arab. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, peristiwa Gajah juga mengingatkan kepada kita bahwasanya bangsa Arab itu bercerai-berai, lemah dan tidak diperhitungkan oleh bangsa lain. Mereka hanya mulia karena ada Ka'bah. Lalu benar-benar terangkat derajatnya ketika datang Islam. Raja Fahad rahimahullahu ta'ala berkata dalam pertemuannya dengan para wartawan pada Rabi'ul Tsani tahun 1397 Hijriah. Beliau mengatakan, "Waqad adrakal jami' annal ummatal arabiyyata lam yakun laha qimatun fi yawmin minal ayami illa bil Islam." Allahu Akbar. Sungguh semua orang telah menyadari bahwa bangsa Arab tidak pernah memiliki nilai sedikit pun kecuali dengan Islam. Wa bidunihi lam tartafi' litusbiha khaira ummatin ukhrijat linnas. Tanpa Islam, bangsa Arab tidak pernah terangkat, tidak pernah menjadi khairul ummah yang dikeluarkan untuk manusia. Maka pelajaran bagi kita, kejayaan umat itu bukan terletak pada etnisnya, bukan juga terletak pada nasionalismenya, tapi terletak kepada Islam itu sendiri. Ikhwan fiddin anzani Allah wa iyyakum. Hikmah yang keenam dari kisah Ashabul Fil adalah peringatan bagi umat Islam. Kalimat Abdul Muttalib, "Untuk rumah ini ada Rob yang menjaga," bukanlah bentuk menyerah, tapi ini adalah bentuk ancaman bagi Abraha bahwa yang ia hadapi bukan penduduk Makkah, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi peringatan bagi kita semua. Jangan sekali-kali meremehkan Allah. Karena siapapun yang menentangnya pasti akan hancur. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Masuk pada hikmah yang ketujuh. Seorang mukmin harus memiliki keyakinan Allah pasti meluluh lantahkan musuh-musuhnya. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, kisah pasukan bergajah meneguhkan keyakinan kita Allah Subhanahu wa taala akan selalu menggagalkan makar musuhnya. Kalau saja Ka'bah dijaga dari serangan Abraha, tentu Allah akan menjaga agamanya, Allah akan menjaga Rasulnya, Allah akan menjaga hambanya yang beriman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah menyatakan perang kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Hikmah selanjutnya adalah hikmah pemilihan Quraisy menjadi kabilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memilih kabilah Quraisy yang dimenangkan dalam peristiwa ini sebagai asal keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena kedudukan para pemuka Quraisy memiliki pengaruh besar dan menentukan di tengah masyarakat Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memulai dakwahnya kepada tokoh Quraisy. Dan begitulah strategi dakwah. Tatkala dakwah akan dimulai dari rumah, maka mulailah mendakwahi sang kepala rumah tangga. Tatkala dakwah akan dimulai dari sekolah, maka mulailah mendakwahi sang kepala sekolah. Tatkala dakwah akan dimulai dari masyarakat, maka jika bisa, mulailah mendakwahi sang pemimpin masyarakat. Dan menghargai para pemuka di sini bukan berarti kita mengkultuskan, tetapi ini menjadi langkah bijak agar kebaikan cepat menyebar. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, peristiwa pasukan bergajah ini bukan sekedar sejarah yang dingin, namun ia adalah ayat yang hidup, tanda kekuasaan Allah yang tidak pernah lekang dimakan oleh waktu. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Abraha dengan pasukannya yang hanya seekor burung yang berbondong-bondong, ya, apa artinya kekuatan manusia modern yang kita anggap hebat? Contoh saja senjata nuklir yang bisa meluluhlantahkan kota dalam sekejap, rudal balistik yang bisa menembus ribuan kilometer, pesawat tempur siluman yang tak terdeteksi oleh radar. Semuanya hanyalah ilusi kekuatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika Allah berkehendak, semua itu bisa sirna dalam sekejap. Seperti pasukan gajah yang gagah, mereka bukan apa-apa di hadapan tentara Allah sesungguhnya. Kalau saja Ka'bah dilindungi oleh Allah, padahal kala itu Ka'bah penuh dengan berhala, bagaimana dengan hati seorang mukmin yang penuh iman dan doa? Tentu lebih layak untuk Allah jaga. Maka jangan takut pada makar siapapun itu. Jangan gentar oleh siapapun. Karena bila kita bersama Allah Subhanahu wa taala, semua tipu daya musuh akan runtuh tak bersisa. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, demikianlah siaran kita pada hari ini tentang peristiwa agung Ashabul Fil. Semoga kisah ini dapat menyalakan iman, menguatkan keberanian, dan membuat kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama hamba-hambanya yang bertawakal. Kami, Mas Muhammad Abdurrahman, mohon pamit undur diri. Semoga perjumpaan kali ini Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dalam program Tausiah Sore bersama RRI Pro 1. Jika ada kesalahan dalam penyampaian ini, maka itu murni dari diri kami pribadi. Dan jika dijumpai kebenaran, maka itu murni datangnya dari Allah. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاه القائمه.

وشرب وادبر جدا عالية رفيعة وبعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 23-24.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia, dan dekat dengan syurga. Dan orang-orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari sesama manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Seorang jahil yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang yang beribadah tapi bakhil. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Tahukah kamu, masjid di Indonesia yang menjadi tempat ibadah sebagai simbol kemerdekaan? Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Indonesia. Nama Istiqlal berarti kemerdekaan, karena masjid ini dibangun sebagai tanda syukur setelah Indonesia merdeka. Ide pembangunannya didukung penuh oleh Presiden pertama, Soekarno, dan mulai dibangun tepat pada tahun 1961. Setelah proses pembangunan selama 17 tahun, kemudian masjid ini diresmikan tepat pada tahun 1978 oleh Presiden Soeharto. Dirancang oleh arsitek Friedrich Silaban, Masjid Istiqlal mampu menampung lebih dari 200 ribu jamaah. Letaknya di pusat Jakarta dan berdiri berseberangan dengan Gereja Katedral. Jadi simbol toleransi antar umat beragama di Indonesia.

Mendengar Anda masih mengikuti siaran Pro 1 RRI Jember. Dan kali ini informasi datang dari Kementerian Pekerjaan Umum atau PU yang merampungkan revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi, Jawa Timur. Revitalisasi tersebut menghadirkan 871 kios dan los untuk mendukung aktivitas perdagangan serta memperkuat perekonomian masyarakat. Menteri PU Dodi Hanggono mengatakan revitalisasi pasar merupakan bentuk kehadiran pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi daerah. Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghidupkan kembali pasar sebagai pusat perekonomian masyarakat. Dan Pasar Induk Banyuwangi ini berada di kawasan strategis perkotaan yang berdekatan dengan sejumlah bangunan bersejarah dan juga destinasi wisata. Lokasi tersebut berada dekat Pendopo Sabaswagata, bangunan Inggrisan, Gedung Juang, Taman Kota Sri Tanjung, serta Taman Belambangan. Melalui revitalisasi, kawasan pasar ditata dengan pembagian area perdagangan di sisi utara dan juga selatan, dan fasilitas yang disediakan meliputi gedung pasar, area perdagangan basah, kering, akses pedestrian, serta area parkir.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Din, itu ada kakek-kakek mau nyebrang. Kamu bantuin ya.
3: Repot-repot, Din. Di sana kan banyak orang. Paling juga nanti ada yang bantuin. Nanti kamu telat lagi ke kantor.
2: Hey, Din, coba lihat di bawah kaki kamu. Tuh, ada sampah. Kenapa tidak kamu ambil? Terus, kamu buang ke tempat sampah.
3: Enggak usah, Din. Orang di sini ada cleaning servisnya kok.
4: Jangan pernah mengabaikan suara kebaikan dari dalam diri kamu. Karena dari kepedulianmu, bisa menciptakan banyak kebaikan. Hai kakek, sini aku bantuin nyebrang ya. Ada sampah. Di sini nih tempatnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, OpenAI lagi-lagi membatalkan pengembangan model kecerdasan buatan atau AI terbarunya setelah model itu menunjukkan tanda-tanda bahaya seperti sistem eksperimental yang bertindak di luar batas dan meretas server pihak ketiga. Insiden ini menambah rentetan kekhawatiran terkait keamanan dan keselamatan industri AI yang kehilangan kemampuan untuk mengendalikan teknologi yang mereka kembangkan. Melansir Futurism pada Selasa 29 September lalu, perusahaan membatalkan peluncuran model AI generasi terbaru GPT-6.1 Astra. Peneliti OpenAI mengungkap bahwa model itu mendapat skor buruk dalam tes keselarasan. Artinya memang model AI yang dikembangkan kurang mampu mematuhi instruksi manusia sebagai penggunanya. Atau dengan kata lain, model itu menunjukkan terlalu banyak tanda-tanda kejahatan. Para peneliti menemukan AI tersebut lebih sering menipu pengguna daripada model-model sebelumnya. AI juga mampu melampaui ruang lingkup tugas yang dimaksudkan dan juga menggunakan alat eksternal tanpa izin. Kepala Sistem Keselamatan OpenAI, Saichi Jain, menjelaskan dilema dalam merancang AI terkait pentingnya menemukan batasan agar model bisa berkembang tanpa menimbulkan risiko keamanan dan juga keselamatan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini kita bahas terkait trauma anak begitu ya. Dosen psikologi Universitas Islam Bandung Dewi Rosiana mengatakan, seni bisa membantu pemulihan trauma anak. Selain itu, seni juga bisa menjadi media untuk mengekspresikan perasaan tanpa tekanan. Nah, jadi menurutnya terapi seni ini memberikan kesempatan bagi anak untuk mengeksplorasi perasaan yang sulit disampaikan secara langsung. Ia menjelaskan terapi ini bisa dilakukan tentunya bisa dilakukan untuk anak-anak ya, melalui melukis, kolase, mewarnai, hingga membuat karya berbentuk patung. Dan ia juga mengatakan anak terlebih dahulu perlu ditempatkan pada lingkungan yang membuatnya merasa aman. Menurutnya, anak kemudian bisa diberikan instruksi ringan untuk menggambar perasaan atau tempat yang membuatnya nyaman. Jadi, dia juga memberikan penjelasan, pendamping memiliki peran penting dalam membantu proses pemulihan anak setelah mengalami trauma. Entah itu trauma di kehidupannya sehari-hari atau mungkin karena pasca bencana begitu ya. Menurutnya, pendamping bisa membantu itu anak bercerita tanpa memaksakan pembahasan tentang pengalaman traumatis. Dan proses pemulihan membutuhkan waktu, juga dukungan dari lingkungan sekitar, dan keluarga juga perlu mendampingi anak tanpa memaksanya menceritakan pengalaman ketika belum siap.

0: hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
1: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
0: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
1: Saya kan juga punya...

Ada perasaan bangga dari masyarakat Bondowoso setelah ditetapkannya topeng kona yang syarat akan sejarah dan filosofi menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025. Topeng kona adalah kesenian tari tradisional yang berasal dari Desa Blimbing, Kecamatan Kelabang, Kabupaten Bondowoso. Kona berarti topeng lama atau kuno. Topeng kona ini sudah ada sejak masa leluhur desa yang dikenal dengan nama Jukseng. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi ratusan tahun menjadi bagian dari ritual adat masyarakat. Seperti upacara bersih desa dan bentuk penghormatan kepada leluhur.

Wajah yang tegas dan berwibawa. Gerakannya energik dengan kostum yang didominasi warna merah, melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Bondowoso. Lebih dari sekedar pertunjukan seni, topeng Kona juga mengandung pesan tentang keharmonisan manusia dengan Tuhan, sesama

Teruntuk yang hari ini sedang berada di jalan, dalam perjalanan, entah itu pulang beraktivitas, pulang bekerja lembur, atau justru pulang dari olahraga, yang sedang di jalan, pokoknya semuanya saja selamat melakukan perjalanan. Kalau memang capek, dirasa ngantuk, boleh mampir sebentar. Sekarang kayaknya di setiap perjalanan itu gak usah nunggu beberapa meter dari titik satu ke titik selanjutnya, itu pasti ada coffee shop gitu ya. Jadi kalau memang butuh support energi, butuh ngopi, berhenti sejenak, gak usah nunggu masih kurang berapa meter lagi atau berapa kilometer lagi untuk ketemu yang jualan kopi. Kayaknya hampir di sepanjang perjalanan kita ya, apalagi di Jember Kota, itu ada coffee shop gitu loh. Jadi tinggal mampir aja dulu, nikmati perjalanannya, gak usah keburu, santai, bener-bener kayak dinikmatin, supaya hari Sabtunya itu bener-bener, kalau katanya lagu kan, malam minggu malam yang panjang, malam yang asik buat senang-senang. Senang-senang itu bisa dalam artian menikmati perjalanan, mampir beli kopi dulu, lanjut perjalanan lagi. Jadi gak yang keburu-keburu banget. Apalagi kalau udah ngantuk gitu ya, aduh udah gak ada kata enggak untuk berhenti sejenak. Kalau udah ngantuk gak usah dilawan ya. Ngantuk ini memang benar-benar salah satu musuh yang sangat-sangat luar biasa untuk para pengendara yang nyetir sendiri. Jadi kalau udah ngantuk, gak usah nekat jalan ya, berhenti aja dulu. Dengerin lagu-lagu persembahan dari Pro 1, mungkin bisa sedikit meredakan capek ataupun ngantuk begitu. Boleh. Kita di sini masih akan terus menemani Anda sampai nanti posisi pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Jika kita membayangkan sungai, pasti yang terlintas adalah aliran air di permukaan tanah. Tapi di bawah laut, ada fenomena yang lebih aneh lagi. Sungai yang mengalir di dalam laut. Fenomena ini terjadi karena perbedaan kepadatan air. Di beberapa lokasi, terdapat air dengan kadar garam yang jauh lebih tinggi dibanding air laut sekitarnya. Karena lebih padat dan berat, air tersebut mengalir di dasar laut seperti sungai, lengkap dengan tepi dan arus yang jelas terlihat. Bahkan, ilmuwan pernah merekam pemandangan yang menyerupai air terjun bawah laut. Bayangkan, air yang mengalir di dalam air. Yang lebih menarik, ekosistem di sekitar sungai bawah laut ini seringkali unik dan berbeda dari area sekitarnya.
3: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Paris.
1: Pendengar Pro 1, kali ini kabar internasional datang dari PBB yang mengalokasikan 160 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 2,8 triliun rupiah dari dana tanggap darurat pusat, dan dana ini dialokasikan untuk membantu 12 krisis kemanusiaan yang kekurangan pendanaan, dilansir dari laman resmi PBB Sabtu 3 Oktober 2026. Dana ini ditujukan untuk mendukung bantuan penyelamatan jiwa bagi masyarakat terdampak di berbagai wilayah Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Alokasi ini merupakan bagian dari upaya PBB untuk menjangkau 80 juta orang yang menghadapi kebutuhan kemanusiaan paling parah tahun ini.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Bisa berjalan.
2: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
3: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
4: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
5: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu Kecamatan Sebangau yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
4: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
5: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
6: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
5: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
7: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manismata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manismata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
1: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, Target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Asap Tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, Target Berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Target Berasap.
7: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindotama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
8: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
7: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
2: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
9: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
2: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
9: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
10: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
9: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
11: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama, hubungan Kesemrawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sito RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah, di mana kabel ini mengalami kerutan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah, 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
11: Tuh. Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta Melalui Saat melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih kedepanin banget kedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
21: Di depan siapa, Pak? Seskap. Pak Seskap.
22: Apa katanya, ya. Pak?
21: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
22: Bapak,
20: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lebih dari 1.000 peserta, mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda, pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
0: Memang ini dikasihin,
4: kebetulan kita dapat gambarnya Andong,
0: dapat jatah Andong.
22: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
4: Pembatik itu ternyata rumit. Jadi kita
0: butuh kesabaran.
4: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk digoreskan di kain.
22: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
23: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
22: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
24: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
22: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
25: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
22: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
26: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
27: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
26: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
27: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
28: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
27: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
1: Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
2: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi
5: ada... Persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
2: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram di Lombok itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
5: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat Taufan Ardiansyah menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
6: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
5: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk menutup perjalanan Jember sore ini untuk edisi 3 Oktober 2026. Sesaat lagi kami akan hadirkan mimbar Kristen dengan judul Iman yang Tak Mudah Terpengaruh oleh Pendeta Meiti Grace Timomor GPIB Jemaat Getsemani Jember, dan sekaligus akan mengakhiri penjumpaan kita untuk hari ini. Terima kasih dan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Salam sejahtera pendengar yang berbahagia. Saya Pendeta Meiti Kresti Momor dari Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat, GPIB, Jemaat Getsemani di Jember, kembali menyapa Anda dalam acara Mimbar Kristen yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia di Jember. Dalam kesempatan ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17 ayat 10 sampai dengan 15 yang bertema iman yang tak mudah terpengaruh. Pendengar yang berbahagia, terlebih dahulu mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Allah yang kekasih, mensyukuri kasih karunia-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Kami bersama hendak merenungkan firman Tuhan yang sudah kami persiapkan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar firman itu boleh kami nyatakan dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui keberadaan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah sedia mendengar. Amin. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-15 menyatakan, pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di sana, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih terbuka hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Karena itu banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antaranya adalah orang Yunani yang terkemuka, baik perempuan maupun laki-laki. Namun, ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, mereka pun datang ke sana untuk menghasut dan menggemparkan orang banyak. Saudara-saudara seiman itu menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus mengantarnya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah kita merasa bingung karena terlalu banyak informasi? Setiap hari kita menerima begitu banyak berita. Ada yang datang dari televisi, radio, media sosial, grup WhatsApp, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Ada berita tentang kehidupan, kesehatan, ekonomi, keluarga, bahkan tentang iman dan agama. Masalahnya, tidak semua yang kita dengar itu benar. Kadang sesuatu terlihat benar karena banyak orang membicarakannya. Kadang kita percaya karena yang menyampaikannya adalah orang yang kita kagumi. Bahkan ada kalanya kita ikut menyebarkan sesuatu hanya karena orang lain juga menyebarkannya. Di tengah keadaan seperti ini, kita membutuhkan iman yang tidak mudah terpengaruh. Bukan iman yang keras kepala dan menolak semua hal baru, tetapi iman yang terbuka untuk mendengar, tetapi tetap memiliki dasar untuk menguji. Hal ini kita temukan dalam bacaan kita saat ini. Paulus dan Silas tiba di Berea dan memberitakan firman Tuhan. Apa yang dilakukan orang-orang Berea? Ayat 11 mengatakan, orang-orang ini lebih baik hati daripada orang-orang yang di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Perhatikan ibu bapak, sikap orang Berea. Mereka menerima firman dengan kerelaan hati.
Tetapi mereka juga menyelidiki kitab suci setiap hari. Mereka tidak menutup diri, tetapi mereka juga tidak mudah percaya. Mereka mendengar pemberitaan Paulus, kemudian mereka memeriksa kembali apa yang mereka dengar berdasarkan kitab suci. Inilah salah satu ciri iman yang dewasa. Iman yang dewasa tidak hanya bertanya siapa yang mengatakan, tetapi juga berkata, apakah yang dikatakan itu benar di hadapan firman Tuhan. Saudara-saudara, ini sangat penting bagi kehidupan kita sekarang. Kita hidup dalam zaman ketika informasi begitu cepat kita dapat. Satu berita bisa menyebar kepada ribuan orang hanya dalam beberapa menit. Satu potong video bisa membuat kita marah. Satu komentar bisa membuat kita membenci seseorang. Satu informasi yang belum tentu benar bisa membuat kita takut. Dan tanpa sadar, apa yang kita lihat dan dengar terus-menerus dapat mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita berbicara, bahkan cara kita mengambil keputusan. Karena itu kita perlu hati-hati. Jangan sampai apa yang paling sering kita dengar menjadi lebih kuat daripada apa yang Tuhan katakan. Jangan sampai suara media sosial lebih kuat daripada suara firman Tuhan. Jangan sampai pendapat orang menentukan nilai diri kita. Jangan sampai tekanan lingkungan membuat kita meninggalkan prinsip iman. Sebab kalau kita tidak memiliki dasar yang kuat, kita akan mudah mengikuti apa saja yang sedang ramai. Hari ini orang berkata begini, kita ikut. Besok orang berkata lain, kita ikut lagi. Akhirnya kita tidak lagi bertanya apa yang benar. Kita hanya bertanya apa yang sedang dilakukan semua orang. Orang Berea mengajarkan sesuatu yang berbeda. Mereka memiliki hati yang terbuka dan pikiran yang kritis, tetapi semuanya diarahkan kepada Tuhan. Mereka tidak menolak Paulus hanya karena ajarannya baru bagi mereka, tetapi mereka juga tidak menerimanya begitu saja. Mereka menyelidiki kitab suci. Artinya, dalam kehidupan kita pun, kita perlu belajar melakukan hal yang sama. Ketika kita mendengar suatu nasihat, kita perlu bertanya, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Ketika seseorang mengatakan bahwa kekayaan adalah ukuran keberhasilan, kita perlu bertanya, apakah itu yang Tuhan ajarkan? Ketika seseorang mengatakan bahwa kita harus membalas kejahatan dengan kejahatan, kita perlu bertanya, apakah itu sesuai dengan ajaran Kristus? Ketika kita mendengar bahwa mengampuni berarti menjadi lemah, kita perlu kembali kepada firman dan melihat bagaimana Yesus mengajarkan pengampunan. Dengan demikian, firman Tuhan bukan hanya kita dengarkan di gereja pada hari Minggu. Firman Tuhan menjadi alat untuk menilai dan mengarahkan kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ada satu hal lagi yang menarik dari bagian ini. Setiap orang Berea setelah mereka menerima pemberitaan Paulus dan banyak di antara mereka menjadi percaya, ternyata mereka juga menghadapi gangguan. Ayat 13 menceritakan bahwa orang-orang yang menentang Paulus datang dan menghasut orang banyak. Artinya, menjadi percaya kepada Tuhan bukan berarti kita akan bebas dari pengaruh dan tekanan. Justru kadang-kadang iman kita diuji ketika kita harus mempertahankan apa yang benar di tengah lingkungan yang berbeda. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami hal seperti itu. Kita ingin hidup jujur, tetapi lingkungan menganggap kejujuran itu merugikan. Kita ingin menjaga perkataan, tetapi lingkungan terbiasa dengan gosip. Kita ingin mengampuni, tetapi orang lain berkata, jangan mau kalah. Kita ingin hidup sederhana, tapi lingkungan kita terus mendorong kita untuk mengejar gengsi. Kita ingin setia kepada Tuhan,
tapi ada begitu banyak hal yang menarik kita untuk meninggalkan nilai-nilai iman. Dalam keadaan seperti itu, kita membutuhkan iman yang tidak mudah terpengaruh. Bukan karena kita lebih hebat dari orang lain, tapi karena kita tahu kepada siapa kita percaya dan apa yang menjadi dasar hidup kita. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, bagaimana kita membangun iman seperti itu? Pertama, jangan berhenti pada mendengar. Biasakan membaca firman Tuhan sendiri. Orang Berea menyelidiki kitab suci setiap hari. Artinya, hubungan kita dengan firman Tuhan tidak cukup hanya sekali. Kedua, belajar membedakan mana yang benar dan mana yang hanya terdengar benar. Tidak semua yang viral itu benar. Tidak semua yang dikatakan banyak orang itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak semua yang menyenangkan hati kita merupakan sesuatu yang baik bagi kehidupan kita. Yang ketiga, jadikan firman Tuhan itu sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Ketika harus memilih, jangan hanya bertanya, apa yang menguntungkan saya? Tanyakan juga apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, pendengar yang terkasih, tetap teguh ketika menghadapi tekanan. Iman bukan hanya terlihat ketika kita berada di gereja. Iman terlihat ketika kita berada di rumah, di tempat kerja, di tengah masyarakat, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat kita. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dunia kita mungkin akan terus berubah. Informasi akan semakin banyak. Pendapat manusia akan terus berganti. Apa yang hari ini dianggap benar, mungkin besok diperdebatkan lagi. Karena itu, jangan bangun hidup kita hanya di atas apa yang sedang populer. Bangunlah hidup di atas firman Tuhan. Jadilah seperti orang Berea. Miliki hati yang terbuka untuk mendengar, miliki kerendahan hati untuk belajar, miliki kebijaksanaan untuk menguji, dan miliki keberanian untuk tetap berdiri pada kebenaran. Sebab iman yang kuat bukan iman yang tidak pernah mendengar suara lain. Iman yang kuat adalah iman yang setelah mendengar banyak suara, tetap mampu mengenali suara Tuhan. Mungkin hari ini kita sedang bingung. Mungkin ada banyak suara yang membuat kita ragu. Mungkin ada keputusan yang harus kita ambil. Mungkin ada tekanan dari keluarga, pekerjaan, lingkungan atau keadaan hidup. Jangan terburu-buru mengikuti suara yang paling keras. Berhentilah sejenak, datanglah kepada Tuhan, buka firman-Nya, berdoalah, dan tanyakan, Tuhan, apa yang benar menurut-Mu? Kiranya seperti orang Berea, kita menjadi orang-orang yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengaruh. Sebab hidup kita tidak dibangun berdasarkan apa yang sedang ramai. Hidup kita dibangun berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Terbuka hati untuk mendengar, bijaksana untuk menguji, dan teguh untuk melakukan yang benar. Itulah iman yang tidak mudah terpengaruh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk bersikap seperti orang Berea, sehingga iman kami tidak mudah terpengaruh dengan berbagai hal yang saat ini terjadi. Kami tetap teguh kuat, berdiri berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi benar di hadapan-Mu. Di dalam Kristus, kami mengucap syukur.
Terima kasih para pendengar. Tuhan memberkati kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali pada kesempatan malam hari ini, edisi siar hari Sabtu, lembar ketiga bulan Oktober

0: Oktober 2026. Selepas rekan Nova Novita temani Anda bersama tim sore Pro 1 RRI Jember, sekarang giliran saya Eti Darmiati bersama tim malam Pro 1 RRI Jember. Ada Bung Risman, Bung Heri, dan Bung MT Rahman yang bertugas malam ini. Kami akan temani Anda hingga tengah malam nanti, pendengar. Dan kita awali kebersamaan dengan menyimak satu mini drama. Kami pilihkan mini drama produksi teman-teman RRI Padang. Sebuah mini drama berjudul Rindu Yang Tak Tersampaikan.
1: Pagi, Bu Rini. Rajin banget ibu pagi ini. Udah bersih aja halamannya.
2: Bu Ati, enggak kok Bu, ini cuma beres-beres dikit aja.
1: Istirahat dulu Bu, kebetulan ini saya bawa cemilan.
2: Wah, makasih Bu Ati, bikin kue lagi ya?
1: Iya, ini tadi habis bikin kue cucur, masih hangat loh.
2: Wah Ibu, repot-repot banget bawain kesini.
1: Gak apa-apa Bu, saya juga kadang tuh di rumah gak bisa diem. Ada aja yang pengen dikerjain. Suami saya juga suka ngemil. Harus siap jadi chef tiap hari buat bikin cemilan.
2: Kalau itu mah udah gak diraguin lagi Bu. Pak Darto pasti mau coba menu baru dari tangannya Chef Wati.
1: Kadang sampai bingung mau bikin apa Bu. Ya karena anak-anak juga suka ngemil. Tiap hari pasti nanyain mau bikin apa. Itu yang bikin saya semangat Bu.
2: Wah beruntung banget dong Pak Darto punya istri kayak Bu Wati gini.
3: Dudu, enak banget nih ngobrol pagi-pagi gini. Ayo, lagi ngomongin siapa tuh? Pasti ngomongin saya kan? Soalnya dari tadi kayak ada yang nyebut nama saya tuh kayaknya.
1: Alah, Bapak, jangan kepedean. Ini kami lagi ngomongin masalah wanita.
2: Pak Darto, ini tadi Bu Rini nganterin kue ke saya.
3: Oh alah, enak tuh kuenya.
2: Bu Ati lagi bahagia banget kayaknya nih.
1: Iya, itu tadi Bu, request dari anak-anak sama bapaknya.
2: Oh alah, gitu ya.
3: Oh iya Bu, gimana kabarnya si Raka?
2: Alhamdulillah baik Pak, Raka sehat, kerjaannya juga lancar. Tapi belum bisa pulang karena lagi sibuk.
1: Ini udah lama loh Bu, gak pulang-pulang. Waktu Pak Tony masih hidup, sering pulang.
2: Waktu itu bapaknya yang maksa Bu. Gak ada yang berani bantah.
3: Tapi Bu Rini sendiri gimana? Ada keinginan buat nyamperin si Raka?
2: Saya sebenarnya mau Pak, tapi takut kesasar.
1: Mungkin dia khawatir Bu. Yang penting Raka sehat dan berkabar. Bu Rini kan sehat juga kan? Ibu bisa main ke rumah saya.
2: Iya, gak apa-apa kok Bu. Bagi saya, yang penting anak-anak sehat dan gak lupa ngabarin.
3: Yaudah Bu Rini, kami pamit dulu ya.
2: Iya Pak, iya Bu, makasih banyak ya kuenya.

0: Halo, Bu.
1: Halo, Nak. Kamu udah pulang dari kantor?
0: Udah, Bu. Ini Raka baru sampai. Ibu gimana kabarnya, Bu?
1: Sehat. Kamu kapan pulang nengokin Ibu?
0: Aduh, belum ada waktu, Bu. Aku jadi lebih sibuk sekarang. Aku udah transfer bulan ini ya, Bu. Aku tutup dulu ya, Bu, teleponnya.
1: Nak, uangnya... Astaga, anak ini selalu begitu ya.

0: Bro, bentar lagi akhir tahun nih. Lumayan kan libur satu minggu. Mau kemana nih rencananya?
1: Belum tahu. Kayaknya aku di sini aja. Sekalian lihat proyek lain.
0: Aduh, udah dikasih jatah libur, masih cari kerjaan lain. Emang gajinya belum cukup?
1: Bukan gitu. Soalnya aku juga bingung mau liburan kemana.
0: Lah, bukannya kamu udah 3 tahun ya gak pulang kampung?
1: Kalau pulang tuh kayak nanggung gitu loh.
0: Masa jengukin ibu dikata nanggung sih bro? Kan kita jarang punya waktu libur kayak gini. Sayang banget loh.
1: Emangnya kamu libur kali ini mau kemana, Nan?
0: Ya, pasti bawa ibu liburan lah. Soalnya jarang banget jalan-jalan sama ibu.
1: Oh gitu. Ya, ya udah deh. Ntar aku pikirin.
0: Sebelum nyesel loh.
1: Heh, ngawur. Jangan bahas-bahas kayak gitu deh.
0: Emang kamu gak kangen sama ibu kamu? Pasti dia nahan rindu selama ini. Transfer uang tiap bulan mah gak cukup bro. Yang diinginkan orang tua itu kedatangan anaknya. Kalau ibu udah gak ada, kamu mau melepas rindu ke siapa?
1: Aku emang udah lama gak pulang. Tapi bukan berarti lupa rumah juga, Nan.
0: Bukan rumahnya, Raka. Tapi orang di dalamnya.
1: Aku sebenarnya takut pulang, Nan. Karena berat banget buat ninggalin ibu. Kalau aku harus kembali lagi ke sini.
0: Jangan jadikan kerja sebagai alasan, bro.
1: Bukan gitu.
0: Ya udah, coba kamu pikirin lagi apa yang aku bilang tadi.
1: Oke, oke, kalau gitu. Makasih ya, Nan. Udah ngingetin. Jadi ingat ibu.
0: Nah, gitu dong. Jangan lupa tanyain keadaannya. Salam buat ibu juga.

0: Bu Rini, ini saya tadi bikin gudeg.
1: Wah, Bu Wati tahu aja kalau saya malas bikin-bikin beginian.
2: Jangan malas dong, Bu, bikinnya.
1: Raka, Nak, kamu kapan nyampenya?
3: Aduh, Nak Raka, kamu pulang mendadak atau gimana?
2: Enggak kok, Bu. Kebetulan emang lagi libur kerja aja. Kan akhir tahun. Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat, Nak.
3: Sekarang Bu Rini sudah bahagia. Anak semata wayangnya sudah pulang. Tega ya kamu? Hampir 3 tahun loh nggak pulang.
2: Bukan tega, Bu. Tapi kemarin itu lagi nggak bisa pulang.
1: Sudah. Yang penting kan sekarang anaknya udah di rumah. Pasti lapar kan? Ini tadi Bu Wati ngasih kita gudeg. Ayo dimakan.
2: Wah, udah lama, Bu. Aku nggak nyobain gudeg. Aku bawa barang-barang dulu ke kamar ya, Bu. Oh iya, Bu Wati. Makasih ya, udah nemenin Ibu.
3: Iya, sama-sama. Kalau gitu, saya pamit dulu ya.
2: Enak, Bu, gudegnya.
1: Kamu sih terlalu sibuk kerja sampai nggak pulang-pulang.
2: Maaf ya, Bu. Aku nyesel banget. Selama ini aku hanya berpikir membahagiakan ibu menjadi anak yang sukses. Dengan begitu bisa menggantikan bapak. Tapi ternyata ibu malah kesepian di sini. Aku janji bakal lebih banyak luangin waktu buat ibu.
1: Nak, kamu gak salah kok milih jalan kamu sendiri. Kamu hebat bisa bertahan di luar sana sendirian.
2: Tapi kan Bu, aku hampir lupain ibu yang sendirian di rumah. Karena terlalu asik di luar sana. Maaf ya, Bu.
1: Sudah, sekarang yang penting kita saling jaga ya. Dimanapun kamu berada, ibu akan tetap menunggu kamu di sini.
2: Makasih ya, Bu. Aku sayang ibu.

Demikian tadi Sandiwara Radio dengan judul Rindu Yang Tak Tersampaikan. Penanggung jawab Kepala LPPR Ribadak. Sutradara Santoso ASSN. Editor Rika Sandra SPD. Dengan para pemain Yulia sebagai Ibu Rini, Winda Pak Pahan sebagai Ibu Wati, Robi Akyardi sebagai Pak Darto, Guspri Azwar sebagai Raka, dan Krisna sebagai Adnan. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda menikmati persembahan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu pada kesempatan Sabtu malam minggu ini bersama ATT Ceria, pimpinan Bunda Endang Susilowati. Segera kita menuju ke auditorium R. Sumitro RRI Jember.

0: Asik. Bunga sekuntum di atas batu. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Kita berjumpa malam ini dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya juga masih punya pantun. Jemur kasur di atas atap. Kasurnya jatuh menimpa kepala. Malam minggu makin mantap. Ruang rindu bersama ATT Ceria. Hey. Izin saya memanggil Bunda Endang terlebih dahulu. Bunda, kemarilah Bunda. Bunda, sini Bun, bawa mic-nya. Yeah. Tadi mengawali lagu,
1: iya,
0: lagunya
1: siap.
0: Apa Bunda? Judulnya?
1: Judulnya Balada Dangdut.
0: Ya. Apakah memang mayoritas lagu dangdut nanti ya?
1: Insya Allah ya.
0: Dominan.
1: Ya. Dominannya okay. Dengan lagu dangdut.
0: Yang saya tahu, ATT Ceria itu singkatan dari artis...
1: Tua-tua.
0: Teng mateng ya.
1: Teng mateng.
0: Konon kabarnya mau diganti, boleh?
1: Sebenarnya sih boleh, berhubung ini personilnya masih kurang, jadi tadi rundingannya masih kurang
0: belum
1: lengkap,
0: komplit,
1: belum komplit.
0: Okay. Nah, ya, moga-moga nanti jadi ya Bu.
1: Iya, insya Allah.
0: Itu lebih oke.
1: Okay. Betul.
0: Baik, satu lagi pertanyaannya,
1: boleh.
0: ATT Ceria itu mulai tahun berapa?
1: Tahun 2016.
0: 2016?
1: Betul.
0: 10 tahun.
1: Kaget aku.
0: Habis ini selamatan ya. Kan sekarang 2026 berarti 10
1: iya,
0: tahun.
1: Iya, iya, iya.
0: Baik Bunda, meskipun masih belum komplit kita siap tampil ya.
1: Siap.
0: Jauh-jauh dari Balung ya
1: Bu? Oh iya, jauh dari Balung harus tampil.
0: Masuk ke sum-sum tulang. Balung itu tulang ya.
1: Iya betul.
0: Malam ini yang jelas tampilan ATT Ceria akan aman.
1: Aman insya Allah.
0: Karena ada Bung Aan. Aan Sulistiono.
1: Silakan. Aplaus
0: untuk beliau.
1: Mau wawancara?
0: Nanti. Dia sudah merasa iki arep diprank aku mungkin. Oke Bunda, diawali Bunda Haja dulu kah?
1: Iya, Bunda Haja Ika Eli Faida.
0: Oke.
1: Dengan lagunya
0: Tenda Biru.
1: Oke, silakan Bu Haji Ika.
0: Iya. Deng-deng musiknya. Ya, pendengar dan pemirsa, Anda bisa berinteraksi dalam acara ini melalui live chat YouTube kami boleh, kemudian melalui WhatsApp 0811304091. Siap Bunda Haja?
2: Iya, siap.
0: Sebelum menyanyi.
2: Iya, iya.
0: Dulu waktu masih jadi artis,
2: ya.
0: Itu era tahun berapa ya?
2: 85.
0: 85.
2: Umur berapa jenengan? 85.
0: Saya anu berapa itu? 15. Iya sih SMP.
2: Dari teman saya dong.
0: Enggak. Mateng. Oke Bunda siap.
2: Siap.
0: Mau dibingkis untuk siapa
2: lagunya? Untuk semua grup FKKP dimanapun berada. Ya. Ya, tanpa terkecuali utamanya Ibu Ketua, Ibu Danu.
0: Ya.
2: Dan semuanya. Pak Yatimin pertama itu guru saya.
0: Pak Yatimin?
2: Ya guru nyanyi dulu. Cici.
0: Resi memang ya.
2: Semuanya selamat mendengarkan. Untuk teman saya yang ada di Jakarta itu.
0: Oh, halo.
2: Mbak Ima, selamat mendengarkan. Okay. Ini wajinya.
0: Siap Bunda? Silakan. Selamat mengikuti.

0: Mas yang meriah. Hey. Apakah karena lagu yang dimunculkan Bunda Haja ini Tenda Biru, terus kita jadi pakai baju biru-biru ya?
1: Bisa juga.
0: Bisa ya? Mohon maaf, saya sedari tadi nyari jilbab putih gak ketemu. Maaf ya Mbak Retno, jadinya coklat. Tapi masih ada biru-birunya kan ya? Oke, bicara tentang lagu. Lagu Tenda Biru ini diciptakan oleh Wahyu WHL dan menjadi sangat populer pada tahun 1996 lewat penyanyi aktris Indonesia Desi Ratnasari. Itu catatannya. Iya, Ratna. Lanjut penampilan berikutnya. Ini Bunda Puji Astuti. Mari Bunda. Tadi sudah datang duluan, datang jam 6. Enggak ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat, Bun?
2: Alhamdulillah, sehat Mbak Ibu.
0: Oke, sejak tahun berapa Bunda menjadi artis?
2: Sejak tahun 80-an.
0: Tadi sudah dipesenin, gak boleh tanya gitu ya. Lupa, lupa maaf. Oke Bun, gabung di ATT sejak pertama kali ya?
2: Dari awal ya.
0: Oke, apa karena rumahnya berdekatan atau bagaimana?
2: Mungkin begitu, jadi dari beberapa teman yang memang hobinya di sana, akhirnya membentuk satu komunitas yang namanya ATT, ceria.
0: Ceria, bukan ATT, sembarang ATT gitu ya. ATT betul. Yang ceria. Oke, lagu pertama untuk sebuah nama. Ini diciptakan oleh Pance Pondak, dirilis sekitar tahun 1970. Dan jadi salah satu tembang kenangan pop Indonesia yang sangat populer era itu ya Bun ya.
2: Iya.
0: Dipopulerkan sendiri oleh si penciptanya. Sudah siap, mau dibingkis untuk siapa?
2: Untuk semuanya yang ada di Kota Jember maupun yang ada di Balung. Selamat mendengarkan.
0: Oke, silakan Bunda. Mas Aan.

0: untuk Bunda Puji. Sapaannya begitu ya, Bun. Makasih. Applause juga untuk Bung Aan. Baik, lanjut. Iya. Mas MT mau kemana? Kenapa aku mau diajak lari-lari? Lanjut, ada Bunda Endang. Bunda yang saya tahu Bunda Endang Susilowati, tapi di sini kok tertulis Bunda Endang STUT.
1: Nah, itu nama yang dulu. STUT, ST itu singkatan aja. ST Endang Susilowati.
0: Terus UT-nya
1: nenek-nenek.
0: Uti Nelly gitu ya. Nenek-nenek lincah.
1: Iya, Ibu. Kalau nama Facebooknya Uti Endelia gitu.
0: Masya Allah, nama kok banyak sekali. Baik, malam ini kita akan bergoyang. Goyang gak, Bu? Iya, ini lagu dangdut klasik ya, Bun ya.
1: Iya, betul.
0: Judulnya Kejam. Diciptakan oleh maestro dangdut legendaris Haji Mansyur S. Kemudian dipopulerkan oleh Ratu Dangdut Elvy Sukaesih.
1: Betul.
0: Mulai populer sejak dirilis pertama kali tahun 1974 lewat album kolaborasi bersama Orkes Melayu Soneta.
1: Betul.
0: Jadi
1: betul,
0: di ruang
1: betul.
0: Iya. Jadi Upin Ipin di ruang rindu kita tidak hanya menyanyi tapi juga berbagi cerita tentang lagu itu. Paling tidak catatan kecil seperti ini ya, Bun.
1: Iya, betul.
0: Oke,
1: betul.
0: Sudah siap.
1: Jadi tahu ceritanya begitu ya, Mbak.
0: Iya, tadi ada yang kasih salam. Bunda ribut ya, Bunda ribut di Rogo Jambi
1: ya.
0: Bunda Danu sudah kita Bunda sapa Danu, di awal,
1: ya.
0: Terus ada
1: Bapak
0: Pak Edi Sunyoto, ini di situ Bondo.
1: Iya, Bapak Multantio, Bapak Sugiyatno, Bunda Erni, tadi ya
0: Bapak menyampaikan.
1: Iya, Bapak Yatimin, hampir lupa aku.
0: Monggo, siap ya, Bun?
1: Siap.
0: Kejam, Bunda Endang Susilowati.

0: Kejam. Kejam bunda. Aduh. Suaranya ya ampun. ATT ceria. Aplos dong. Yeay. Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Saya ingin menyapa dulu pendengar setia di 95,4 FM. Ini area Jember dan sekitarnya. Lumajang 95,8 FM. Kemudian Banyuwangi dan Bondowoso 91,6 FM. Sementara Situbondo 97,8 FM. Selain itu Anda bisa menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan sekarang live YouTube kanal RRI Jember. Ayo penampil berikutnya. Isi gayanya itu loh, kelemak, kelemak, kelemak. Mbak Retno Borneo, nyari apa Mbak? Nyari mic ada di sini. Ayo loh, kok tampil di situ? Lagunya. Mbak Retno apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat mati.
0: Oke, Mbak
1: Yukinu.
0: Rika.
1: Yukinu.
0: Iya, saya juga punya nama alias.
1: Iya,
0: alias Yuginu Ginu.
1: Harum mewangi.
0: Oh iya, itu Eti Darmiati. Harum mewangi sepanjang hari, apalagi kalau sudah mandi.
1: Dikali
0: berdadung.
1: Komplek okay. Eti.
0: Mbak Rika Dwi Kri. Ayo lah sini. Hadap ke kamera, takut amat. Mbak Rika Dwi
1: Kristan
0: Kri. Ayo lah Mbak, ditunggu Pak Edi, ini nama aslinya siapa Mbak?
1: Buntuti belum?
0: Iya Mbak
1: Kistanti.
0: Mbak Kistanti, ya. Oh baik. Mbak Rika Dwi Kistanti. Mas Rismane loh sampai kekel Mbak. Saking takutnya nama asli kelihatan. Oke, lagunya Tetes Hujan di bulan April.
1: April, masih ada hujan Mbak itu waktu itu.
0: Bulan April?
1: Iya.
0: Lupa aku.
1: Tahunnya
0: masaan kehujanan bulan April. Kudanan. Iya, ini diciptakan oleh Aloysius Arianto atau Arianto yang kita kenal beliau
1: almarhum.
0: Tahun 1973 dipopulerkan oleh grup musik
1: Favorit.
0: Favorit grup. Sip, sudah siap?
1: Silakan siap.
0: Dibingkis untuk siapa lagunya boleh?
1: Dibingkis untuk semua pendengar yang ada di grup FKP,
0: yang
1: ada
0: di grup FKP,
1: Bunda Leti,
0: grup RRI, ada.
1: Grup RRI ya. Bunda Leti sama
0: Bunda Leti.
1: Bapak dokter. Bunda ribut yang ada di Rodgo Jambi. Terus yang ada
0: kameranya
1: di Borneo.
0: Kameranya ada di sana.
1: Oh iya.
0: Iya, terus.
1: Ada temanku yang ada di Borneo yang di RRI Plus 1 RRI Banjarmasin. Enggak, ku sebut namanya.
0: Banjarmasin ya.
1: Iya.
0: Halo Banjarmasin.
1: Halo Banjarmasin.
0: Di Kalimantan, di Sumatera,
1: Selatan. Sekarang lagi kabut asap, kasihan banget Mbak Eti.
0: Oh, Mbak Eva di Singapura. Selamat malam.
1: Selamat
0: juga.
1: Selamat malam semuanya.
0: Iya. Yuk, silakan. Mas Aan, sikat Mas.

0: jangan lari.
1: Ada apa mati?
0: Oke, okay. Dapat salam dari teman-teman.
1: Siapa?
0: Siapa? Yang dengar.
1: Alah,
0: oke, okay, nanti nyanyi lagi ya.
1: Oh iya, satu kali lagi. Dua kali lagi. Enggak tahu berapa kali.
0: Kok begini ya? Unik-unik orang ATT ini, iya. Ada yang jongkok di sana. Ada yang jongkok di sana. Tak pikir ini jongkok ngapain, Bunda ya. Ternyata bingung ngecas. Oke, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Penampilan berikutnya, Mbak Mami. Mbak, di sini tertulis Mbak Mami Elisa. Tapi di catatannya dari Mbak Retno tadi Mbak Mami Setiawati. Yang benar yang mana? Yuk ngaku, mic-nya ini. Yang betul yang mana?
2: Gini ya Bu, ya. Saya ceritakan. Oh, ini sponsor ini. Kalau di panggung namanya Mbak Mami Elisa. Okay. Bu Mami lah udah tua, bukan? Kalau di rumah Mami Setiawati.
0: Oh, baik-baik, paham. Jadi sama seperti Bunda Endang ya.
2: Iya, sama.
0: Namanya ada tiga. Oke, hari ini siap dengan satu lagu judulnya?
2: Semua untuk
0: Semua ya. Untukmu. Dibingkis untuk siapa?
2: Untuk spesial.
0: Asik. Sudah jangan malu-malu. Untuk papa, papa sini papa. Apa manggilnya? Papa apa ayah?
2: Papa.
0: Papa, oke. Okay. Papa sedari tadi.
2: Papa gedang.
0: Anu, untuk siapa lagi Mbak Mami?
2: Untuk keluarga di rumah, untuk ibu, adik, ponakan, okay. Juga anak saya yang ada di Bali. Hmm. Ya.
0: Halo Bali, Bali di mana kawasan?
2: Sanur,
0: mana?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Terus ken-ken kabare ya. Terus
2: baik-baik aja ya, sehat-sehat ya. Aja.
0: Amin, okay. Amin. Sudah siap? Oke. Okay. Om Aan, yuk.

0: sebuah lagu dangdut judulnya Semua Untukmu. Ini merupakan lagu ciptaan musisi dangdut legendaris Imam S. Arifin. Populer di tahun 1996 setelah dibawakan secara sukses oleh penyanyi Macica Mohtar lewat album Dangdut Murni yang bertajuk sama. Oke, dangdut lagi. Balik lagi ke Bunda Haja, Bunda Haja Ika Elifa Ida, yuk bun. Asik. Beliau siap dengan lagu dangdut klasik berjudul Pengobat Rindu.
1: Ada ceritanya Bunda.
0: Nah ini, deng-deng-deng. Apa ceritanya Bunda?
1: Dulu.
0: Aku kalau ada ceritanya muncul aku. Tadi rencana enggak muncul ya. Sekarang muncul. Ceritanya apa bun?
1: Kalau manggung di mana-mana lagu wajib ini Bunda.
0: Derma, derma.
1: Kalau manggung dulu kan penyanyi Bunda. Ini lagu wajib Bunda.
0: Oh ini lagu wajib.
1: Iya.
0: Selalu muncul.
1: Iya.
0: Serius kah?
1: Iya.
0: Pengobat Rindu.
1: Iya.
0: Ini konon kabarnya
1: ya.
0: Ada lirik yang terkenal itu ya.
1: Apanya? Yang mana?
0: Apa tuh? Siapa Rindu. Sih kamu?
1: Oh, iya.
0: Iya, coba.
1: Siapa sih kamu? Hai hai siapa kamu?
0: Oke, siap.
1: Siap.
0: Om Aan, yo.
1: Baiklah untuk

0: Bagaimana Mbak
1: Rindu? Waduh, mantul jaya. Musiknya Bang Aan juga enak. Bang, tadi yang ada
0: gedeng jereng.
1: Tadi ada musiknya yang ngek ngek ngek ngek ngek itu apa tuh? Apa, Mas? Karena lagu dangdut, kemudian ada yang sejenis apa ya? Bisa bikin ngebor ya. Ada, nanti muncul lagi ya, Mas Aan ya. Iya. Ngik ngik ngik ngik. Oke, lagu dangdut klasik berjudul Pengobat Rindu. Ini karya cipta Hanif Radin. Mulai populer di era 1980-an. Lagu ini pertama kali dipopulerkan oleh Ratu Dangdut Elvy Sukaesih lewat album Mandi Madu. Dirilis tahun 1983. Tuh, kemudian lanjut muter lagi ya. Iya, Bunda Puji. Mari, Bun. Mulanya biasa saja. Nadanya ya apa, Bun? Kalau aku tuh nadanya naik turun gitu, enggak jelas.
2: Iya, memang harus begitu.
1: Enggak hanya nadaku yang enggak jelas. Ini lagu ciptaan komposer legendaris Indonesia Pance Ponda. Kemudian tahun populernya kurun waktu 87 sampai 88 ya.
2: Betul.
1: Monggo. Mulanya biasa saja lama-lama.
2: Lama-lama luar biasa.
1: Asik. Lengket tak terpisahkan begitu ya, Bu.
2: Spesial untuk Mbak Mami.
1: Hah, kok bisa?
2: Iya. Mulanya biasa saja, Pak.
1: Sama Mbak Mami.
2: Iya.
1: Terus lama-lama?
2: Enggak tahu.
1: Iya. Kok terus bisik-bisik ini bagaimana maksudnya?
2: Aku okay. Tak tahu.
1: Iya, baik. Sudah siap ya, Bun? Mas Aan siap, pendengar dan pemirsa, kita dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Terima kasih.
1: Aplaus yang meriah untuk Bunda Puji Astuti. Ini Meriam Belinanya ATT Ceria sih. Karena lagu ini kan dipopulerkan oleh Meriam Belina ya.
0: Betul.
1: Di album kelima, judul albumnya sama. Waktu itu meledak, dur. Meledak di pasaran, dur. Sampai berhasil meraih penghargaan pada BASF Award sebagai salah satu album terlaris pada masa itu. Guyonek. Anda masih menikmati ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bunda Endang, inceng-inceng. Silakan Bun, saya sengaja gak muncul memang. Hah? Belum. Hah? Bunda Endang ini diurutannya? Iya. Bunda Endang dengan Datang Untuk Pergi. Sebentar, saya punya catatannya, Bun. Lagu ini ciptaan sang raja dangdut Roma Irama ya. Lagu klasik populer di pertengahan tahun 70-an, tepatnya setelah dirilis pertama tahun 75. Ya Allah, ini saya usia 5 tahun ini. Album Soneta volume 3 rupiah. Popularitasnya makin melejit ketika lagu ini dibawakan oleh Elvy Sukaesih. Jadi lagu tema original soundtrack film terkenal. Judulnya Oma Irama Penasaran. Oke. Bunda sudah siap?
0: Suap.
1: Kalau suap AC-nya dikecilkan.
0: Bukan ini, lagunya bukan yang nomor 2 nih ya Mbak Eti.
1: Yang nomor 3. Ya Allah, kok gak dikode saya? Gelas retak.
0: Iya.
1: Kok bisa retak? Yang salah Mas Aan ini.
0: Iya saya, tadi.
1: Kalau ada retak-retak saya keluar Mas. Kok bisa retak ini gelasnya ya apa? Saya keluar lagi loh kalau ada yang retak-retak.
0: Padahal gak bisa dilem loh ya kalau gelas yang retak itu.
1: Iya. Gelas tukel gak kena dilas.
0: Nah ya pengen. Itu gimana? Ya yes, tumpah airnya ya.
1: Tumpah si air
0: India itu.
1: Ayo silakan Bun, sudah siap ya?
0: Siap.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, Anda menikmati ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bersama ATT Ceria. Silakan okay, Bun.
0: Yeah. Salam untuk Bapak Haji Budi bersama Mbak Din Marsudi. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Asik Bunda. Ciri khasnya Bunda Endang, seh. Sampai di tengah-tengah, seh. Asik, terima kasih Bun. Saya mesti mengulas ini sedikit. Gelas retak itu diciptakan oleh Hendro Saki dan Udi S. Dirilis tahun 1991 dibawakan oleh penyanyi dangdut senior Mas Aan. Penyanyi dangdut senior Mansur S. Ini sang maestro dangdut. Oke, aman. Lanjut, Jos. Untuk versi modern, gelas retak itu dibawakan Christina. Betul ya, Bun? Dirilis tahun 2021. Kemudian kemarin, 2026 ini viral. Pada awal tahun dibawakan Tasya Rosmala Adela. Lanjut, ada Mbak Kakak nih. Kak Nur Farida, gak apa-apa aku panggil dulu. Yuk sini, selamat datang. Bagaimana rapatnya, sudah selesai?
1: Alhamdulillah, belum. ini. Lebih sayang ATT kayaknya.
0: Padahal beliau lagi melaksanakan kewajiban.
1: Betul.
0: Tapi direwangi datang ke RRI demi ATT ceria.
1: Betul, sampai macet loh Mbak Hati tadi.
0: Lewat Pasar Tanjung apa? Enggak ya?
1: Enggak, ini di...
0: Lewat mana?
1: Apa pom bensin itu?
0: Pom bensin.
1: Lewat Polres itu. Aduh.
0: Macet di situ ya?
1: Bisa jalan sama
0: macet
1: sekali.
0: Macet gara-gara SPBU-nya bukan?
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Hampir 15 menit di situ.
0: Iya ampun. Oke, enggak apa-apa tapi lancar ya.
1: Alhamdulillah ya. Lancar.
0: Mbak Farida, lagunya mulai yang pertama Habis Gelap ya. Terbitlah Terang.
1: Ya,
0: baik.
1: Betul.
0: Pendengar dan pemirsa, ini ciptaan sang raja dangdut.
1: Betul.
0: Roma Irama.
1: Roma Irama.
0: Lagu ini pertama kali rilis langsung populer itu sekitar tahun 1979.
1: Aduh, saya umur sampai 80-an. 3 tahun.
0: 79 3 tahun.
1: Iya, masih
0: aku 9 tahun. Oh, kecian aku.
1: Ternyata tua saya.
0: Oke. Terus ini juga bagian dari soundtrack film Camelia. Betul ya.
1: Betul.
0: Selain dinyanyikan sendiri oleh Roma bersama Soneta Group, apa ya, jadi soundtracknya gitu aja dah. Dibawakan juga oleh penyanyi dangdut Nur Halimah.
1: Ya,
0: ini pertengahan era 80-an. Bang Aan sudah. saya dilarang mengomentari. Baik. Bang Aan Aman Sulistiono. Benar ya? Kan pokoknya ATT ceria malam ini aman jaya.
1: Karena ada Mas Aan.
0: Iya. Mbak Farida sudah siap?
1: Insya Allah siap.
0: Oke, silahkan. Dibingkis untuk siapa lagunya?
1: Spesial buat grup Bolang. Selamat mendengarkan. Dan juga semua anggota FKP yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat mendengarkan. Terima kasih.

0: Halimah. Loh, loh, loh, loh. Ini Mbak Nur Halimahnya ATT ya. Mbak Nur Farida. Sudah kita nikmati lantunan suaranya. Lanjut Mbak Retno Rika Borneo. Akan membawakan satu lagu, Nasibmu dan Nasibku. Ini diciptakan oleh Rinto Harahap, populer sekitar tahun 1980. Dipopulerkan oleh II Sugianto. Kalau nyebutin apa Bapak Rinto Harahap jadi ingat Pak Edi. Mirip-mirip Pak Rinto Harahap
1: iya,
0: ya?
1: Pak Edi.
0: Pak Edi Situbondo. Ya, Ayo kita gibah. Gibah Pak Edi.
1: Pak Edi Sunyoto.
0: Hah?
1: Pak Edi Sunyoto.
0: Iya betul, Situbondo. Mbak Retno. Izin saya mau baca yang di live YouTube boleh ya?
1: Monggo, monggo.
0: Kan tadi katanya suruh baca. Sebentar. Lo, sebentar. Waduh, duh. Sebentar. Suaranya kok tambah keras nih. Sebentar. Ada Pak D. Sugiatno Bondowoso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat malam. ATT ceria pimpinan Bunda Endang Susilowati Pancen. Oh ye. Bunda Danu Hartati, selamat buat ATT Ceria, moga live-nya lancar sukses, amin. Terus ada akun Nurma Aziz, sukses ATT Ceria, semangat. Iya, salam manis dari Jakarta, hai Jakarta. Kemudian ada akun Realme, Bu Ribut, selamat malam Mbak Eti, Rogo Jampi hadir, moga-moga ATT Ceria lancar sampai akhir, amin. Ada Jenglita Arsita, hei, ATT ceria luar biasa, sukses semua. Terus ada lagi Bunda Endang Dewi, ini nakalan Bunda ini. Lanjut, ada akun Ida Rahma, semangat buat teman-teman ATT ceria, sudah. Capek Mbak?
1: Wes.
0: Nunggu, capek Mbak, katanya ada pantun, ayo. Jalan-jalan ke Pasar Tanjung.
1: Pergilah. Ayah ke Surabaya.
0: Cakep. Terus?
1: Ikutlah Uti bersama istrinya.
0: Cakep.
1: Malam ini live musik ATT ceria.
0: Asik.
1: Mbak Eti Darmiati hostnya. Spontanitas lo bener Mbak Eti.
0: Hah? Spontanitas. Iya. Oke. Iya, iya. Oh jagoan pantun itu pun. Oke, lagunya Nasibmu dan Nasibku Rinto Harahap penciptanya dibawakan oleh
1: Iis Sugianto.
0: Iis Retno Borneo.
1: Loh.
0: Oke.

0: kasih.
1: Aplaus yang meriah untuk Mbak Rika Retno Burnio. Lanjut. Kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mbak Mami Elisa, siap Mbak, asik. Lagu yang kedua, ini judulnya Anoman Obong. Diciptakan oleh seniman tradisional asal Solo, Ranto Edi Gudel. Ini ayah dari pelawak Mami Prakoso dan penyanyi Didi Kempot. Lagu pop Jawa campur sari yang energik ya, diciptakan kisaran tahun 95-96. Langsung populer setelah dibawakan secara fenomenal oleh grup orkes Melayu Ken Arok, penyanyinya Mami Melani. Lah, malam ini Mbak Mami Eliza, sudah siap Mbak?
2: Siap.
1: Oke, silakan. Bung Aan, Aman Sulistiono.

0: Fenomanobong. Lagu ini mengisahkan penggalan cerita pewayangan Ramayana. Saat tokoh kesatria Kera Putih bernama Anoman membakar kerajaan Alengka Diraja demi menyelamatkan Dewi Sinta yang diculik Rahwana. Kurang lebih begitu ya. Bang Aan,
1: iya. Siap.
0: Iya. Jadi iya. Anoman, Mas. Sebentar, habis ini siapa ya? Izin siapa dulu? Oke, Mbak Nur Farida, silakan Mbak, monggo. Iya, tampilan yang kedua. Buih jadi permadani, betul?
2: Betul.
0: Masih mau dibingkis untuk siapa, silakan?
2: Untuk Pak Haji Budi sekeluarga, untuk Pak Sam Sudin dan untuk Pak Tim Hadi yang mendengarkan. Selamat mendengarkan.

0: Nur Farida Bui jadi permadani. Ini karya komposer Malaysia ya. Sa'ari Amri, populer tahun 97, dirilis grup band Axis. Waktunya, pendengar dan pemirsa tidak terasa. Mohon maaf untuk beberapa lagu yang tidak bisa tertampilkan malam ini. Kita langsung tutup lagu terakhir, Nje. Bunda Endang, Bunda Hajah. Ayo, semua maju-maju yuk. Kita pilih lagu terakhir yang Cinta Merah Jambu apa Cinta Biru-Biru? Kita kan biru-biru. Merah Jambu, iya. Lagu ini sebenarnya judul aslinya itu Cinta Lahir Batin. Iya, benar. Di tahun 93, kemudian menjadi lagu Cinta Merah Jambu. Kok bisa ya?
1: Gak tahu, belum ditanyakan dulu.
0: Baik, sudah siap ya, ini tampilan terakhir. Baik, pendengar dan pemirsa Ruang Rindu RRI Jember dimanapun Anda berada, ATT Ceria sudah sampai di tampilan terakhir malam ini, Cinta Merah Jambu. Silakan, siapa yang pegang?

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Dengan berakhirnya lagu Cinta Merah Jambu, maka berakhir sudah Ruang Rindu ATT Ceria RRI Jember di bawah pimpinan Bunda Endang Susilowati. Anda masih bersama kami, Programa 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Untuk edisi malam ini, pendengar, Sabtu malam Minggu 3 Oktober 2026. Sesaat lagi untuk Anda pecinta wayang kulit, kami akan ajak Anda menikmati wayang kulit yang berjudul Kongso Adu Jago bersama dalang Ki Mantep Sudarsono. Selamat malam, selamat menyimak.

topi tonan nggi nagri pendhita punika ingkang minangka purwaning kondo. Tatan kajeng kang ginupet ing mangke nagari setunggal Sarbya nama sedasa muhung kumelaring negari Mandura. Pramila wastaprajo Mandura rikala semana tilas prajanira sang Prabu Kunti Bujo. Pantes to lampu negari Mandura gelar ya purwaning carita karana dumadi saking pulo-pulo Banjaran. Sinela sungapaning kaya benawi tinampi ombak ing samudra biru mulya nglangut kang tanpa pagut. Pekating paningarep antuk uruting cakrawala. Waneh-waneh cagri inggi sik sawaneh kineping juran terung silo karang kinepung gua sirung susuing pesilawet yang sarang burung. Wonten ugi pasisiran tersasono jembar ke pegangan pasir gumelar. Kinaris pinggir panemu tumuh angger mbuyung oroyo-royo karang kitri orowir-wiro ning kalopo pratondo bumi subur pasi tenawur sadingati nandur tangkar tumangkar kawurian dadi. Gunung-gunung kepanjangan angrangsang langit kelinggak-linggok lampahing toyo kami jelas saking sendang-sendang mening terpati binoro poro para yuniti nampi maduk binendung-bendung kenayu ngileni sawah minyang pategalan noro kesmo samyo wekel pangolah yang tanin bebasan tanono bumi satengkang ingkang solo sadoyo tinanduran tanem tumuhkan murakabi. Pandiyo Bathari Sri Aglarin pesagungan Jayaruk misari pinangku pertiwi pategalan prinenggo polowijo ingkang angger mbuyung gedhong ngalih ambiyet tuwa nganti kaya manglung-manglung wit-witani.

Polo kapendem, polo kumandul, polo kasimpat, satriya tanana kuciwa. Jenawi tetukulan jejampi warni-warni kang maweh kesarasaning diri. Ingon-ingon rojo kaya pitik iwin sansaya ngrembaka, lamun siang aglaring pangunan datan pocenancangan. Lanti serap surya sane mulih mring kandange dewi-dewi. Nalika semana batanana carane kandhang kanggo kinancing palang lan tetepi tindak durjana juti. Sadaya sanyo sayek saeka kabeh karya luhuring nusa bangsa lan negari. Wana kungimbanging gunung hanggung rineksa murid lestari run tumurun trah tumerah dadya langgeng regu regenging lingkungan. Langkung-langkung lamun to tinaliti janma sak padha. Samya sampeting kesanggeman sepen saking tanduk sang soyo sinang soyo tebih ing wadha winada anane amung sami samat sinamat dan daya dinayan sawi jiwi-jiwi wis mapan jatining kejibahan kang piniji temah wujud manunggaling cipta rasa kasambat para karya alambaran jiwa nunggal bangsa nunggal basa tuwin nunggal negara. Para nayaka pepatuning praja rajak samya kuntat kautamane limpating kawruh pramoning paningakan sarta tansah ngguti daya kuncaraning bangsa luhuring narendra.

Saben ing hari titiwanti handung gumareng bangsa bawaning puja mantra wijil saking cipta ingkang nedheman tah padaning Bathara Luhung dadi ora harjo saisine prada mandura. Takang layar mbok makosan dewara kulur seluruh siang ratri tanono pedha tiyayah ilining daya narmada. Pepetep pisang sayaning dedalan. Candhak ulak lora kuciwada tinukul mintu datan kasruru. Loroke semua samya mungkul atulom yang telaten nginyong ulah pasipen temah bumi cengkar dadya subur lemah kerasa dadya mawur wakasan uluwet uwuh mati keltika pahanani miraing sandang gugo negari manduro lapet saking rejola hajaning proje pramilo datan omomok kalamun keporo narindro moncengkang sami gandrung kayung yun sambet memitran untung samya lirudut wakung minongko tondo sisutersuno kenging binasaken negari Mandura nalika semana dengan cik jaman kencana panjang kunjung pasruki lo jinawi kemari pakar toto Turaharjo. Dasanagara gedhiya bore padhang jagate durung pupuse jero tanjeng adho kuncarane tur kasusring amon cakraja. Lah sinten wae ingkang jumeneng nata binatara bau dinyokrawati. Dadya kegununganing praja Mandura menang kina sapna ingkang ajeng juluk Sang Prabu Dasu Dewa. Sang Nata ngasta pusaraning praja dasar Tanuhita, Dharmahita, Danahita, Myangsarahita. Kelirir menolah kapanditan seng sempolah kaprajuritan ngenaken ing keadilan tuwintan samarsu direng tata krami. Lampahing pengajaran nindakaken dana wis siasat wiridatan lawu kapine. Senadyan tolian pedrayan mongko labuh labet mring praja sigra ginanjar ing sakmurmati.

raja yang luhuring wibowo kaya serat cerita nono pedote pinunggil kang hawi carita nariko semono nujarir sepatin jingi anjar ngomong sopa guna tuin windu sengoro sinepat ing Surya Sangkala tunggal gotro gapuraning projo Sanata kepareng lenggah ing dampar tetos sinasatya rinuk mirarintengan kaugel-gelung ing gadhung gandhingan asremek abot permadani awarni jinggo cenawi jenar rinin doruk migadhing dampar sekar perantik kang nendeng mekar sinebaran sari-sari ginondo widuri sadepan kasturi kungas ganjali ramri angambara rungan yudh mungkumun tering pagelaran jawi wiyo sing sangkatong ing pasewakan kahayap jeneng porabdi Cepi biyoto panggung ke panggung Joko paloro-loro kang samyo ngampil Renggan upo saran ke prabun Banyak darang aduari kwek dene-dene kang sarworo Mo bebek mas mintok masih nungsungan kertas pitom Biar inga koso Kinebutan aring manyuro Kanan giring sino sifat kamanungsani Panjaya sanggiman patoro Tindulani jelantah Dinayang bayang sagunung porhat sari kaswargan Sinten ingkang pareng nggah mung ngayun tu punika warnanipun arayenapa Satriya ing Kumbina ingkang kekasih Raden Harya Prabu Rukma Bagus warnane wingit pasmune mimbo bangkit hamomong sakmeng kawula tasih Pamekasih pasih banugi arayenapa Satriya Inggris Sampura ingkang kekasih Raden Harya Ugrasena Lenggah amare kluyayah panjeneng pantol danane ing wuri pepandhir sagung para wadya kali ing samya sumewa bludak nuking tata kerabat jejel riyel arepet pipit tumpang dengkul gawe tatan paswala saking kengkang samya para sibo Paran dinere sidem perman tata ana kang samya nyabawa Kapan perbawan? Duh, kita ninggalin sang katong.

0: Nalika rayi para sawan wonten ing pagelaran Jawi Dupiyan nampi wantring timbalan dawuh paduka jeneng Koko Prabu. Dan gugup-gugupe manah kula pindha tinubri omong tuna sinambring gelap lepat. Sung menap saking gemawan gegelap mboten ning gebyaren sawere lere panjang putra gemawah ing sewa kemalasa dahat mepiyo nang sing manah kula. Dupi rayi para sampun marak ngabyang para nata asrep ing manah kula pindha sinelam tirta merta ing pancing jang kawula nuwun.
1: Yayi,
2: iya.
0: Paran darunane jene sira yayi bisa matur kang mangkono. Kamu mung ninggih Koko Prabu, awit ingkang raya mung tansah hange muti sinten ta ingkang winenang mrubo mesesa. Muhung paduka jeneng Koko Prabu, upami ingkang raya tinimbalan nandhang dosa sakit. Iya mung paduka jeneng Koko Prabu ingkang menang hanyake tono. Pepasan ingkang raya tembung padhah wadana suka kula kinasakna kakurepna ing aban kapanduka waras trengkeng lungit. Katigaso sumangga jangga katreka sumangga jajal kawula nuwun.
1: Yayi
0: kadu ati kajron panompo dene sira yayi ngaturake padhelawan urip petasan ana sagalak-galaning sarba satu bayana sarba kulumangsa marang wekane sira yayi dhewe ngaturake jangga manglung dana temelu ngiring ana kalamunta ingsun sinuwaka datang kena paring dituku marang sagunging kawula dasih Dya Prabu para yayi prayoga kena lenggahira. Kamu nunggu nih, Koko Prabu. Ini semakin jamu patuh konjeng Koko Prabu.
1: Ugro Seno. Kamu nunggu pun tadi balan dengan jamu kanjeng Koko Prabu.
0: Jadi, kono-kono prajo kak, no jadi. Pun kakang harus soi bapa kanjeng Koko Prabu engkang rokok.
1: Kamu nunggu nih, Koko Prabu. Ini semakin jamu patuh konjeng Koko Prabu. Polresat Padeng sun kang tumiling aku.

Jawi pun mengatakan, heh ulup, Haryo Prabu. Matulah marang rakamu sinuwun manduro, yang sejati ini impen mulu kembangi wong turu. Yo senadyan kala mangsane impen mau sok ndoro dasi. Nangi, netepono tembung, kawula mung sak derma, kridhane ati datar bisa bedah utaning pasti. Manungsa mono ora kena disiki, karsane jiwang maha kawasa. Mekaten nggah dawuh saking paman Wiyasa. Ananging kula tumuntun munjuk atur mekaten, duh paman, senajan makateno, punapa sekinten dipun keparengaken bilih wangsul kula menika mangke boten kitang namung sekelimah saged mbetantran termenggah pepajaring penggalipun Koko Prabu Basudewa. Banjur pengendikane paman Wiyasa kepriye jadi? Dawuhipun paman Maharsi mekaten, iya toh kula yang panjang adreng kang dadi penggalih ora liwat aku mung sak derma paring tuduh ancaran cepepadang. Miturut wanci impen iku pinirang dadi telu, yaiku impen sore sinebut Titi Yoni, banjur impen tengah wengi iku aran Gondo Yoni. Dene ingkang adakane Ndoro Dasih iku impen dungkap Gagat Esuk, yo kang den arani impen Puspa Tajem. Dewa samono impen Puspa Tajem mau uga isih pinilah-pilah miturut derajat lan bobote, yaiku impen kang dadi tetuladan yaiku sinebut Sinudarsono. Dene yang isi pasemon iku sinebut Cakrabawa, banjur impen kang ngusir lakon kang bakal dumadiku diarani Ndoro Dasih. Kang pungkasan sinebut Kawarsita, iku impene para suci kang Puswawa nyipatake saliring kepenginan. Nggih, jroning panimpen mau yen ana wujud banyu banjir bandang, iku tekse bakal ana bebaya gedhe. Adane sok bebaya pati, mula-mula bab iki aturna marang Teng Raka Mandura supaya Gentur Subroto cegah Buga, cegah Nendra kang pamriye. Senajan bakal ana gudha rencana aja nganti tuwa-tuwa. Mekaten kok Koko Prabu, menggah dawuh ulang saking Paman Harsi ing Saparga ing masana suwangga Koko Prabu, nengane amung cemadung dawuh.

0: Paul.
1: Si Duhun, uleng kan sowan. Tawas padhake kemunggah marang setinggil iki kaya kakang Patih Swara Kuwita. Patih, ana wigati apa dene sira munggah marang setinggil datang sarana ingsun timbali. Si Duhun. Sepinten kalepatanipun ingkang ageng kepatihan, yakung pangaksama matur kanjeng Si Duhun. Melani peningkangat di sumalonong minggah istinggil datan sarono tinimbalan ngaturaken gegering jawi siro ngaturake gegering yobo opo no macan bata soko kerangkeng gajah pedot soko mantilan kudung ngerap soko mantengan Sidun mugian datus nengkau ningan ingan datus akan gegering jawi kejawi namung ingkang putro Gusti kula prabanen pangsa dewa. Ingkang medya marak ngarsa patuku ingkang sinuwun. Ira dal. Nyajaken dewa batara. Putraning sun pangsa dewa kang bakal munggah marang setinggil yoyo. Swara Kuwita yen to pancen nang kula. Aja nganti suwet tumringgal baliya. Matur kelawan Gustimu kalamun pawus ingsun lelane munggah marang setinggil kawula rok-rokon mriki. Misalkan jauh patuh kosinun, keparengok ingkang abdi kepatian amit padha pasilan.

Wis mengker saking setinggil Benapura to, sak moko patih. Nalika semanten sigra matur ngarsane ro. Sang Prabu Anom kangsa dewa kagiyat ingkang tinimbalan marak sigra minggah ing setinggil gleleng, gleleng lampahe pancayah nyabrang samudra.

jawi terus minggah pendapi melintir kubolo coklat sampur tanjak merongko. Lah punika to warnanipun sang pangeran Pati Manduro satri yang kadipaten sengkopur yang kekasih Raden Kangsa Dewa yang Maswara Kangsa yang Raden Soko Maruta muda tumaruna gagah prakoso tur sentosa Kirawa kutek wasim Barajaja ora wis nyekepa sisih pinalintir apindana kanglangi tetep nyorunggah runggah papuri abrit abrekadak yayah tembaga sinangling netra pendul mancorong kaya mripating singa garong wimba keterhanep onggeng ijep anuler geni grana kaduk mungawa jageng pinasah belah kedaton siung wadot sak nyari jawane madono mangar-mangar kaya kembang warawari pramila sekelengkung anggeg girisi pasurya Raden Kangsa Dewa nadyan mangkulo yakni Raden Kangsa tudik daya sekti mondro guna kepasan pinata mendat noro menter lau tapi tanding jitus angin pasi sisik gemparing usuk kukusing sendawa nasak taisan mungsuk ijen pat porowan pesung mengenang manah kawuran pamrih antuko pengalem mono pramilo suaring sang pangeran Pati meringkang romo selagari hanggung ginawi gawi kang sarwono ora baris dandanan yang busono salwi kinepek kencono murni mblik-mblikan sinungging matnik sesutyo mirah glimo eden-eden rarintingan rinenggo kalian yang mutioro rinonci rabu saking kei inten jamrut dan hangrenggo usono pramilo sirno sipat kamangkung sang Raden Kangsa dinon saking katebian jaya lorong karainan mesem jenye martiyo poro prayaku mandro tipi mulat sulah lawan yang Raden Kangsa nangin rabu jirik juga aneh noto pramilo sedaya wau amung sami sinamuning samudono sasat doni ngadu manis Toriusnya manem bapak aning kang romo dian kongso bilenggah mabukuh susilatowo nangin kamis tinggal amun goreh kurungeh penggalih ketitik dan sekedap usap kubolo saril pacak jonggo lah tomeng kono tayang basmaran yang trio prabu basu dewingkan ini kawin jeling wisan

kalas padhek ingkang prapta iki kaya putraning Sun Si Kangsa Dewa. Kula Baswara Kangsa praptane Rana Praja Mandura sira paran padha winantu raharja nggih Kangsa Dewa. Kawula nuwun tok niki Kanjeng Dewaji. Awis saking kasembuh berkah pangestu patuku Kanjeng Dewaji raharja pisuwan kula mboten rangkung. Ingkang kutra katraken sumungkem ing pangabekti kula mawantuan tumugi kunjuka sanjabing padha Dewaji. Iya ya kula. Kangsa banget panarmaning sun diri sira ngaturake pangabekti ora liwat pudya pangestawaning sun bae tumuli pamparana. Loto dri. Kula waraning pamundi kula paring pangestu patuku Kanjeng Dewaji saenggo dimat paripi. Kula Kangsa Dewa iya. Kajaba saka iku nggir. Sakwise padha tinemu raharja, banjur apa wigatine dene sira kaki sowan ngarsaning pun bapa kang tanpa tinimbalan. Aduh. Kanjeng Rama jembat pepunden kula. Sewu kalpatan ingkang putra tadhah wadana, sowan kula ing ngarsa paduka. Kanjeng Dewaji dinten menika wigatosipun wonten tri prakawis. Ana telung tak nggih banjur perkara apa wae kang bakal suraturake Dewaji ingkang sepisan kula turuni ngot dhateng Kanjeng Rama bilih wadya raksasa saking negari nguwarga ingkang sami damersah sampun saged kula telukaken lan sak mangke sami lungkul tumenten dados kriyan kula. Ora dal iya to nggih syukur bagi sewu dari sira kula wis bisa ngayahi wajib maranata katentremaning praja. Syukur nggih syukur. Dene bab ingkang angka kalih Kanjeng Dewaji. Suwan kula ing ngarsa patuka Kanjeng Rama dinten menika pesajan kemawon kula nyuwun palakrama Rama. Lho. Nyuwun palakrama. Dhiye kasinggihan. Iya. Iya nggih. Insunirani dasari sira kaya wis prayoga kalamun mengku putri banjur putri ngendi kang sira karepake kula yen atmajane Narendra ratu ngendiran sapa dijuluki yen putrane pendhita Brahmana ngendi sarta sapa parape Rama pare tringke badhe kula wengku wau sanes putra ratu sanes putra Brahmana. Lah apa anak bupati Nayaka Mandura kene nggih. Sanes. Putra bupati sanes Dewaji. Lah banjur bocah ngendi? Ingkang badhe kula pundhut garwa mau. Warestri saking pedhukuhan Widara Kandang, anakipun Deman Sagupa. Namanipun Endang Bratajaya nggih lara ireng. Lho. Osik to nggih. Apa ora kleru? Aturmu kuwi Kangsa. Berarti kesemu di Romo. Lho yang apa sih siro iku putra Narendra Gung Binathara. Kok mungkin mau garwa lara ireng anak Deman Sagupa Widara Kandang. Lah apa ora keplorot derajatmu Kangsa. Apa kurang putri Endah Atmajaning Para Luhur. Apa kurang lari payu putraning Para Mahasi. Kok mung semono panjang kamu nggir. Kuluk pun Rama lingsem yang nganti kelakon kudu bebisanan karo Deman Sagupa. Kepiye to nggir mbok yo dipikir dhisik Kangsa aja mung keburu nafsu Kangsa. Boten Rama niat kula sampun kenceng kula kedah dijodohan kaliyan Rara Ireng. Menawi penjangka kula menika ngantos wuruh kula terimah pejak kemawon Dewaji. Uluk dasar mopo ing atas sisiro iku pangeran pati kok mung trimo dadi anak mantuning Deman. Makaten Rama menawi Kanjeng Rama bebisanan kaliyan sami-sami Narendra menika namung nama limrah Rama. Semanten ugi menawi Kanjeng Rama bebisanan kaliyan setunggaling Brahmana menika inggih mboten nama ira namung limrah kemawon. Nanging kosok mangsulipun menawi Kanjeng Rama kersa bebisanan kaliyan Deman Widara Kandang. Wah saya itu Rama, patuku Kanjeng Rama tartampu badhe kondang kasusro saya dengan bawono.
Lulululul. Kondang perkara apane kuwi Kangsa? Iki kondang Kajuwara, sabab Kanjeng Rama tetela setunggaling Narendra ingkang lila legawa Perbudi Bawalaksana. Boten ampik milih, boten sulak dateng gebyaring kadonyan. Nadyan tidemang sakupa menika namung derajat demang. Nanging rek ning kula lan Narendra menika sampun sami cocokipun. Paduka Kanjeng Rama boten umengsun dupeh jejering Narendra. Nanging malah kepareng mulungi ngasta kanthi Sukarna. Lho, menika Rama. Kanthi lampahan mekaten wau jagat saisinipun badhe nekseni luhuring penggalih paduka Kanjeng Rama. Lan kula pancen sengaja badhe junjung asma paduka Kanjeng Rama Prabu. Ngono to karepmu. Iki Kanjeng Dewaji. Oh iya. Ya wis nggih yen pancen mengkono kang kok kapadhe ingsun uga ngelilani. Nanging bab kelakon nggonmu dhawuh kelawan kloro ireng aja dina iki golek dina kang prayoga lan dirembug bisik kanthi pratitis. Iki Kanjeng Rama. Iki. Mugi Kanjeng Rama sampun paring palilah kemawon. Malah kula sampun trima. Salajengipun jangkep triwigato sing sowan. Kula badhe nyuwun palilah dhumateng paduka Kanjeng Rama. Iya, nyuwun palilah bab perkara apa kula? Rama. Benjang dinten Radite Manis ngajeng menika kula badhe ngawontenaken tetinggalan ingkang aneh ingkang langka wontenipun. Tontonan kok aneh kuwi tontonan apa nggih Kangsa? Kula badhe ngawontenaken tetinggalan aben sawung wonten ing alun-alun. Sawung ing badhe kula ben wau sawung kaneman mengsah sawung kasepuan. Sawung kaneman wau sawung saking kula. Dene sawung kasepuan saking paduka Kanjeng Rama Prabu. Nanging mugi adatusna ing kauningan. Pilih ingkang badhe kula ben menika mangke sanes sawung bopongan Rama. Dudu jago bopongan sanes. Banjur jago apa nggih? Kula badhe aben sawung jawa menungso. Sawung saking kaneman paman surati mantra. Dene sawung kasukuan borok wonten asalipun Kanjeng Rama. Sinten kang badhe kawedhalaken ing Dramarwaja? Dimanggihaken Dewaji.

semalane ngrak-glak-glain awol teking jagat manusmaning jajilanat bangsa dewa bocah kang mulang tata. Saya suwi ucapmu, saya ngerangsang pundak nyampal mestoko, agak popo. Kok tadi delangap-delangap patur ngucap, kena ngeresanikan nyekoko Prabu. Penjaluk si jiwis dituruti jebul saya ngerasak, panipunmu. Suwi-suwi saya ketoro gun warap, nyengkake yoswani koko Prabu. Saya kora susah, ngenteri dawuk pangsulan soko kanjeng sinuhun. Saya cukup uglo sinosin pangam, mangsuli panjalukmu. Jen panjang ngajak adu jago. Ojriyo tanding ugro siro sagu dadi jago kasepuan. Jen panjang ngajak adu jago. Ojriyo tanding ugro siro sagu dadi jago kasepuan. Ayo ora susah ngendari sesuk-sesuk. Jen iku kota ajari jembar agalani alus yorawati. Yang perlu kue diwi sisan maju lekane hatiku. Paman Paman ugro seno Lumaran kok krek ora toto. Anggap ngopo, kok tadi kue nyaru wos, orang ini lo gitok mawe, kue neng kini kue japu apu kiopo, kue pun mau ngayoko, ojo celanda alusakmu, apa pancaran, adol bagus, iyo, mentas mekulanyar kue, sama nukro jeno, wani nyumbari kongso diwo, sumut nyawamu, semari jadi jago kasekuan, ojo ngakan wicara kongso duduk kini, gue dewo, gelut, ayo, biar kue pancaran, metuwa nyobo, hei, ukro jeno, sambut kacipun kongrabu.

sepet jarak katari kowau. Ketika Sri Noto wis kundrai menhapon. Tindak lir syarat lulu polim bian merak kesimpir yang kacang muling. Sapet saken derstindak mang. Yayah tat sokok tidak petiti latet menggalih. Ingkang rinembak ing paswakan katemben. Pantes lamun sang nata tedhak siniwaka mangagem pusana keprabon makutha gandhawara buka Sri Martya Kunda cecontho Indrakala jaman Indrakara dawala kang tali proba para wispa Indra Bajra calumpring bujangkara sumping tambora kalung triujung tedhak Jaja Sulardi proba Kunti Bajra kawaca Gandhawari padhaka Gandhawari sengkang bomo pinggel wali soyo gegelan bawarno karoncong koro wali supe tajuk sakembaran manggaran cembulian semampir warong kolat drek ukiran unggak semisi nasupio kadelan kemalon lepto duung tinatah tinatur nggo tinaretes insupio monco warni dodot alas-alasan pinarot yuk biur celono cindye puspito kaukup rindo gegubegan Tanilo pinatik Sutyo mumbiar sinungsungan kertas jenis pinarodo biur jenayap polabdi bedoyo serimpi manggung tanggung joko paloro loro jenajaran biodo parkan kaliwat jurusisi ingkang sanyo ngampil upo coro ingkang anem dasare podo sulis yang warni indah edi busanani orompyok orompyok sesinome sapekak matiane sadari miring tapake pantes to yen akarya blompo sang nata kadya gnayang ayangkari sena sipat kamanungsaning titah yayah jawata sang jiwang pasuki jiwaning karaharjan tumurun meneng madya padha glarebeg para apsari dupi sang katong prapta sakajenging gapura sakala kepar gamirsaning upar garing gapura ing pangajab kinarya panglipur teng enggali sopiro to gedening gapura pesasat samukir moho meru duri mungkuli pucang lan tirisan pucang ing gapura sinung mirah dilimo sakepuh jenggi gedene rebut kelompok lawan sanjang pratong pepati yang cinondro yayah suryo kembarin ke daratan siraping gapura parunggu syariat tekan kosi bali tungtan dan akik bagi jubinan teteng tembogoni lo jwerti pinetoku wong haninom toyo winutahake ing pelataran yen ping gapura kaca gedah kang tanpa rasa ing jero cinurek gambar jalumanita kaestra sang jiwang kama jaya lan matahari taratih mlayon ning kaya bidang semayang lamun mimpet pindah kemanten kepasian kanan kiri ing gapura ginambar alas-alasan sinung wujud buron mono labur ingkang kinarya pinulas rina jordi sapa pintere kang akarya tiron saking mandra yayak bisa golek pangan dewi-dewi pipining gapura kasinungan kupala sakembaran awak-awakan parunggu sarire nambutan pamor binrengusan kawat netra kumala ilang jenggo untu ciyuk sawaka menuh grana jenara trising karna den ingon-ingoni remana remani remana tekse kumbang lanang remani kumbang wadon sinepengan godo sumawono pameng pramila lamun pinuju mengomin neping kori sinarengan drengengeng kumbang pindho pandrenging yaksa kang arsa nubruk mila lamun katemben kuninga datan mastani punika kupala yekti sinenggo Bathara Cingkara bala piyang balupata dewa yaksa ingkang tengga korining sira matangkep dasane kahariman bala papan kasih Pasir Waradin kaya wening kinalangan anjoke manjing kedhaton sinung telih iline pinara-para lumantar pepancuran kinarya padusaning para kenya pramila yen to pinuju Hari Respati iline kaya aroma ngambar gandane lambet kalunturan konyok kuwin layoning sekar ukeling para kenya ingkang kentire parih satemasal penting kedhaton panono gandha kang kuciwa pelataran ing gapura sinebaran pasir nila lan pakujo lamun pinuju bebareng pasuwakan sinampar lampahing para cethi ketingal pating galep biar pating calon ngayah kanthi kuasile permah.

ngipat ake kaya rino samun siang sang soya adelai namung ingriku wonten kelangenan yang noto sinepat meksi jiwa-jiwa sajudu yang sopo pelaton doban tirai no dedenya minggah judoban kate nomus panciratri dan yomong sakenaton kesayangan mung anut laku jantelan yang peksi katariko bau tapis nginyosang noto meriksaan upor enggak ada ngapuro sakolo bio jauh dateng mbak kekang mengar sopi niji mebet datu hoyo turunimu dateng sang aratu dayin toji pilih sang noto arso kundra kenaton ikan tapi dawuh yang mangsa sumembang padahal yang noto si kromanjing.

sakatong laju tindak emanjing duning Gatuloyo pepagian kelawan ingkang garwa kusumaning ayu dewi mahiro mewah bodro sini priwaca pepagian kelawan ingkang garwa sang menata sigra manjing jroning sanggar pamujan meminta sih nugrahaning jawata.

Tomat Guru. Lah sintong tomau ingkang keparang lenggah bangsa pengrawit tuhu punika ta warnanipun arane napa satriya ing Kumbina ingkang kekasih Raden Harya Prabu ya Raden Rukma dasar muda tumaruna bagus warnane wingit pasmone torto bangkit amomong sagunging para kawula tasih.

Satria Ingresan Puro Aradin Ugrasena ingkang menangka dadya tanggul bebeteng ing kiwuh Praja Mandura dasar sekti Mahabara Jayeng Palugon. Mula kathah para narendra kanan kiring ingkang sami mungkul aris karo nekadik Jayawira Sang Bagus. Datan kantun piswanira ingkang ading kepatihan sarpi ana patih Sora Kupita. Sora Kupita ingkang katut pangasta Bang Bang pengalum-alum ing praja dasar masih separang resi ngering negara.

0: Arno.
1: La dalak. Oleh yang abeng kemenggungan tu menggung sarenggo bodro. Cuma jauh jauh loh. Menopo iki gatos-gatos yang pas kemakan aku. Prayuk ikulatri bapak ini kan sejati. Sajak mau terwi gatos Raden. Raden mulai ngating temenggungan tu menggung sarenggo pati cuma jauh jauh. Yo. Pati soro kupi topo diring siro sarenggo bodolan sarenggo pati. Nunggu ingkeng prayuk gongsun jatir wikatir yang pas makan. Nok-nok diri ngistakan dawuh. Iya ngistakan dawuh paduka gusti. Nyayu grosir no. Untuk timbalan ini gak dawuh kang mas. Nitik soko gawating lelakon pro jemanduro. Koyong stan kena sinayudan. Ngapit gelagati si kongso anggone nyumurupi marang wadining projo manduro dari tunduk lawan tangan di kanan koko prabu jadi ayo podo bebarengkan ngayati pakaryan iki pun kakak dawan lumawat marang widoro kandang nyingitake puluh namu kabeh ojo nganti kejenangan si angkoro murko si kongso diwo dari semantar rugi kulo kan mas kulo kadawan lumawat mateng sabtu argo nyuwun pitedah sekinten sawung ingkang badhe dipun ben tanding pawan sawung kareman inggih menika sawungipun kangsa dewa. Iya nyayu grosina tumulihan tuko jago ingkang prayoga syukur badhe entuk jago wiring kuning ingkang sembodo ngrampungake dadi bahan iki nyayu dringi cara gupita wonten timbalan iki kadhewu aja nganti pegat ing kaprayit tenan. Dene sak pungkurku jalasan pungkure Gusti Nira Nyayu Grosirna den bisa maranata katentremaning praja Mandura. Aja nganti ana dom sumurping banyu. Kawula nuwun inggih mestaken dawuh paduka Raden. Sedaya para wadya bala sampuna samapta ambuk bilih kadhawuhan cuman-cuman iki mboten badhang ujuwani. Syukur mangayu bagya. Sangga pati wonten timbalan iki kadhawuh Raden. Mula diagi. Perintahno para prajurit kinten padha bertandang sikep ing kaprajuritan nderekake jengkarku tumeka sajabaning praja kawula nok-nok-nok iki ngestaken dawuh paduka keparenga ingkang ajeng temenggungan madaling pasiran yo kaya ora ana dawuh maneh mundur sami kiyono.

matulatin menawi kati tipekso sato kabe jalakan cuman-cuman ki boten badiang ujumati ya tau sepoh dengeran tundang otong-otong pisat dan kaping pindungan sekaping tulu bodol nok-nok ngisahkan dem enjing bidak kumulo saking

0: Paman. Paman surati montro, paman.
1: Kawulo, nok. Punten timbalan ingkang adawu nggih keparengan nimbali kan ingkang bapa pun surati montro.
0: Mpun dangu. Agen jenengan nenggo.
1: Ih, sawetawis. Arat di cengkulungan mana kulo ger
0: toko wonten timbalan ini ngadawu lawan kuit
1: bilu
2: wonten timbalan ini ngadawu lurai
0: wiyo wiswi
1: iye sampun
2: sampun sampun nanti sawetawis ngantos ngintir-ngintir cengklungan bose rarawo-rawo bulannya keturun aja wes
1: rupamu kaya nunggu aja werna-werna lulu keparengo cuma dung dawu nge katus pun dipawar posipun angin jenati kosuan ngarsari pun hingga ngeromo Prabu Basudewo
0: man kulo nge kabeh iku pertika sampeyan wingi nika pun kula caki. Lan sajake kados mboten bakal mleset saking panjangka kula, Mas.
1: Liripun kados pundi nggih?
0: Wingi sonten sampeyan suka pertika dhateng kula supados kula saged marsukum sedaripun swargi Kanjeng Rama Prabu Gorawangsa. Kula kedah nindak lampahiran ndi ingkang remit kepasan cara wong golek iwak. Wiswa ketekel iwake nang kok janti butek banyune.
1: Inggih nggih, selajengipun kados pundi.
0: Kula mau kula pun suwan dening ngarsanipun Kanjeng Arama Mandura. Kula nuntun gagatur panjenengan tigang perkawis inggih mriku. Ingkang sepisan. Madya reksa saking warga tetep dados kriyan kula. Boten kabalah kaprintah kalian Prabu Basudewa.
1: Dipun ulusaken.
0: Iye. Kepulo sakit.
1: Wah, nggih syukur nggih, syukur sajengipun.
0: Lajeng kangge nitik menapa leres yen Prabu Basudewa wau kagungan putra tiga tatahipun ingkang dipun singitaken wonten ing padusunan. Kula lajeng kepripun nyuwun rabi kaliyan lare estri Dara Kandhang anakipun bangsa kupa ingkang nama Lara Ireng.
1: Mager biyen. Lare kok jeneng antika matur makaten kula wau gligaping wadone ingkang sinuwun mandura kados pundi.
0: Ketingal menawi kaget lan gugup, Pak.
1: Nah. Menawi ngaten nggih, teksipun panjen leres bilih. Lari buli ingkang nama Kakrasana lajeng lari cemani ingkang nama pun Narayana tuwi lari estri ingkang nami Lara Ireng menika putranipun Prabu Basudewa. Ingkang dipun titipaken wonten ing Dara Kandhang. Salajengipun dawuh panjenenganipun sinuwun mandura kados pundi.
0: Sekawit boten ngelilani papan nanging sareng kapojo rembak kula dangu-dangu inggih dipun wusaken.
1: Waduh inggih nggih syukur-syukur lajeng panyuwun ingkang angka 300 undi
0: kula nyuwun tontonan adu jago nanging jago jalma menungso sing didu jago kaneman tanding jago kesepuan binjing dinten akak legi ngarep niki.
1: Jago kaneman sinten, lajeng jago kasepuan sinten.
0: Jagoku lagi sampeyan iku, dene jagone Kanjeng Rama dereng kinanten.
1: Menapa pamripun anggere dirijengan iku dadak gadah panyuwun, mekaten dhateng sinuwun Mandura.
0: Pamrih kula siji. Iki menika mangke adonatun jago niku suwijining cara anggen kula bakal ngrebut kaprabone Ratu Mandura. Sebab kula jagake mboten bakal wonten tiyang Mandura sing kuat nandingi kri dari Paman Surati Montro.
1: Yen ngaten mangkiripun mawi totoan negari.
0: Mangge totoan. Tur geden-geden. Totoane negara lan nyawa.
2: Kowe melu totoan ora kan?
1: Totoan apa? Mung suwe sapa?
2: Lho aku mbek kowe.
1: Oh. Pokoknya dicit.
2: Lho bonse. Oh.
1: Isi-isi di lom akhirnya ngepun nandangi gawehannya ya hanya tilek-tilek
2: Grosir ku ki ya anu karepku ki menane semangate ngono.
1: Semangat-semangat ora. Ojo ah, isi di sini.
2: Loh, wong pengarepe ya ngono apa pitene sing mburi ora melu kaya ya teman sithik-sithik. Kepiye wis natak apa duwene wis nek ngono. Apa ndekmu karo ndekku?
1: Ndekmu kok ngono.
2: Lah, sing dadi rak turunane.
1: Kaya ngono ae wis dipamer gelu. Hei. Dagelan elek-elek menawa dhisik. Aja nyar-nyar wuwus. Dewi gati sing angka loro, Pak. Mula kula nganake tuntunan adon-adon iki karep kula mung bakal nglumpukake kawula mandra sakake-akehe. Menawi sampun mlempak, sampeyan mangke kejaba dadi jago nggih kudu mulak ngiwonengen. Yen ketika lonten bocah jejoko sing pakulitane bulan bocah temani. Ampun kata lompet, bocah loro mau dang dipateni mawon. Cepat. Bocah bulan dan bocah cemani mau kok krasana sarta Narayana anak Prabu Basudewa sing didelikake ten dusun.
3: Oh nggih. Ih, mboten langkung kula namung ngestaken dawuh jemulung Sakarsa Paduka nggih. Toko, kula wonten timbalan iki ngajawu. Lan kowe Sarawita,
2: dawuh dalem.
3: Wong sakloro aja dikangelan. Tak kongkon ngirit wadya raseksa. Sekelar sepapan budhalon nyangkat demangan widoro kandhang. Wajeng perlu dipun temonoro demang sakupa jaluk nalek wadon sing aran Lara Ireng Yendang Ratajaya boyongan Bali nyangkat kepaten Sengkapura. Sebab bocah wadon mau bakal tak garwa.
1: Oh nggih. Wis tak kon dawuh.
3: Kowe milih ana prajurit buta sing kepentingan ya kok.
1: Nggih.
3: Yen peso boyong Ratajaya gedhe ganjaranmu.
1: Tinggi.
3: Nek yo kuwi wanti-wanti. Kowe wani calon teh calon wetah kowe wani. Jarak perkara kowe wani jawat kawan Bratajaya. Aja takon dosa. Tugel kulo mlaku pengeman-eman sirahmu.
2: Modiar ora kowe. Mula aja ganggu gawe ndeke bose. Abot sanggane ngono. Totane kuwi nyawa nek bar mudeng.
1: Karo menahe lho. Awake dhewe iki ngopo to sing penting rak ngestoke dawuh diperintah mangkat. Karo dinar po seneng setengah modar lara ireng apa sakono gelem po.
2: Ayo berarti entek apa-apamu.
1: Mulane kuwi. Iki padhe kula istaken dawuh Paduka. Kanjeng Sinuwun dados dinten mriku para wadya bola raseksa dipun kanthi dateng kademangan Widoro Kandhang. Yo. Sarto, kowe golek sisik melik. Dununge Kakrasana lan Narayana.
3: Inggih, inggih, Raden.
2: Kepareng badhe matur sawetawis.
3: Matur apa meneh?
2: Punten dalem sewu.
1: Munyuk-munyuk. Lengrake tembung punten dalem sewu.
2: Lho, men rada mutuk. Mangkene yen to, menawi kula mireng kondhangipun. Kondangipun Kakrasana pancen nggih res lare bule menawi Narayana menika lare cemeng cemani. Namung pawatos iki kula tampi. Lare menika wis-wis wonten Widoro Kandhang. Ngaten. Menawi kang nami Narayana menika pancen niku bocah igatan. Nggih. Pancen pinter larene. Putus larene kawruh pun kaya Brahmana. Nek digoleki angel, ngaten. Lah, iki kena digampil menika Kakrasana. Ingkang panjenengan dawake lare bule kala wau.
3: Dadi kowe tenane ngerti perkara lelakon iki.
2: Ngetos menawi menika putranipun Prabu Basudewa. Ora ya ngono to, Kang?
1: Iya.
2: Lah nggih. Namung lare menika lare digdaya linangkuk. Dereng tinanten menawi menika mangke sedaya para raksasa kiyat nyembadani.
3: Arpa digdaya dikaya ngapa? Dikrubut. Putus sing akeh. Kalake gegamat. Sing baku Bratajaya bisa kecekel Kakrasana mati, Narayana mati.
1: Oh nggih, menawi kula mekaten kula nyuwun pangestu sinuwun sing trayetna.
3: Lan sing bisa mirapet perkara iki ya kok.
1: Nggih, ngestaken dawuh Paduka sinuwun.

kuwi undang-undang kabeh para prajurit jakso. Ya eneng apa kok? Eneng apa sih cuman? Eneng apa kok? Sumurupa kabeh para prajurit buta. Jeneng iki aku antuk perintah Gusti Mingkang Sinuwun, Prabu Anompong Sadewa. Kabeh para buta ra kena badal sumbi. Dina iki kowe kabeh kon ngrakit gamanmu dhewe-dhewe. Manut aku jantraku golek sisik melik nyang widara kandang golek sing jeneng Bratajaya ya endang ora ireng. Kuwi perlu bakal digarwa Gusti Mingkang Sinuwun Prabu Kangsadewa sebab ora ireng kuwi putra mandra sing disingetake ana desa. Ngono. Oh, dina iki sing dadi cucuke laku kowe kok. Heeh, saiki aku aku bareng aku wis nampa mandat penuh karo Kang Sinuwun, ngono.

sasana miring winaradin winangun padukuan wijang kang marga-marga mangayap ringgaing gunung kanan kiring agar pesadinan dalah pategalan parigaga sukonandi dudung asak yang rondo menter ketinggal asli aneng semakin dasar wanti wis dungkap panen kuning gumrining rayah kencana sinangling katempuing angin alin mbak rimbak kaya mbaking samudra Polowijo aglaring pategalan atan pujiwa jagung puhung ledung ledung kacang ijo royo royo lombok kirong robyong robyong kasiwiring samirana kegondongane ruwe ruwe kaya ngampirake kang lagya lumaksana urut pinggir marga tinanduran wit turi kang runtut sarwa mantut ing bukitan pinager sewa kresna selane sinasa pasir jenati nampur padas lelebur saben palawangan sinung gapura rinenggo-renggo tinulis pepaingan dina kamardikaning praja desa Banjar Dawa kinmulan ijming karang kitri kang ngrembuyung gegodhongane hambil momohane nganti kaya manglung-manglung wit-witane Kerambil git njahan gedap nyak kelopo gading pisang rojo gendang ambon lem bulek gadung lan tali jiwa sinambung wit kelengkeng sinulopangin kedondong yang jambu tersono jeruk keprok rinenggo nanas sinusul salak pinayungan telo gantung seusian tasih jangkep hangrenggani indah yang panduan peksi podang mincok ing ketapan manuk jalak lunjak lunjak angajak marang perenjak kaya kencan semayan kelawan peksi bayan mprit pipit arang-arangan bete-bete pating caruwet jigrak sumarak mumbara cucuk ting caruwet dadya arenggane ngakoso matiyane pedhukuan wonten wis madhapur limasan payon sirep sesirapan singep kayu singon kang wis sak umur cendilo cendek nanging cekli mangku pelataran jembar winatesan cakruk cilik minangka papan perundan lasinenawa ingkang lenggah ing mriku tuhu tetuwaning kademangan widoro kandhang nama kideman sagupa inggih antiyamupa nadyan uskupara yuswa nanging tasih ketingal sentosa detekira andhap alit pakulitan cemeng handanges otote ketingaken sengar cang lujuri sajugo idemak nedeng lelenggahan payan semahira wanita triman saking kraton Mandura nama Nyai Sagopi eling-eling tilas abdi dalem narindra pramila nadyan wis tengah sepuh parandire taksih besus ngati sarira Sumambung pungkur putra pawestri nama Indang Brata Jaya Yoro Ireng Kenyor Maja putri Sulistri yang marni gandes luwes sak solae prasaja nanging malah dadi lan pantese Marika semono dhateke mendrene galih kidheman karana ewuh kaya ngene ira pinasaran momong putra nata ketiga ingkang racak sami kasinungan guna pengawikan linangkung kaya mangkono pamitipanen driya ingkang jere kawijiring wisan

Batok-batok-bat. Nuwun mangke to Kyai. Sampun pinten-pinten dinten mriku kawis tinggal jenandika. Namung tansah kendelan kemawon. Kyai menapa ingkang jados? Sungkawaning panggale Paduka monggo kula aturi paring dawuh. Iya popo, mbok iya kowe paring dawuh to popo. Kowe aja mung meneng wae ya popo yen pancen. Kowe menggalihake perkara-perkara sing diayu padha dirembuk kebarengan. Ora cukup kowe kendelan wae popo. Yen pancen kowe gerah penggalih mundak saya kuru awakmu popo. Aku malah nyawang ragamu kang kaya mengkono mau popo, cobok gawe susah penggalihmu. Datuk Sat, ya ini kirang menopangin kula leladi dumateng ngerso Paduka. Cobi to, kirang ini pun menopo. Menopo kelakanan penjenengan ini sampun kula carisaken ujuan sedaran. Ini sedaran pun sampun cuma wis. Menopo kelakanan ini pun ini sampun kula carisaken sedaya lho. Kirang menopo, kirang menopangin kula leladi ya Cobi. Nyai, wonten dawuh. Senenge ngatiku kuwi ora perkara aku iki mangan enak ngombe seger kuwi ora. Nanging mbok tak jaluk kowe kuwi bisa ngenteng-ngenteng ana perkara sesanggane ngatiku iki lho Nyai. Tak tobat. Lah mlayu panjenengan kendelan kemawon ajeng sinten ngertos. Dumateng patos panjenengan Kyai. Lho amestine nadyan aku iki ora ngendika rak ya kowe ngerti to gelagat lelakon Widoro Kandhang. Muka nek panjeneng kowe ora ngerti apa panjeneng kowe ketoke tok ora ngerti. Ora coba pikiran. Anakmu telu iki rumangsamu iki kepiye? Lah kados pundi to? Oh, keterangan kowe kebangetan kok Nyai. Coba saiki Kakarasana sing wis katon dewasa. Aku ora maido perkara Kakarasana nggone petel nyambut gawe ngrewangi wong tua menyang Tegal nek ora ning Kakarasana ora rampung. Pategalan lan sawah pirang-pirang bau kae ora rampung ora ditandangi Kakarasana. Aku percaya ning jebul kasantosan petel mekelisi Kakarasana mau uga ana cacate. Cacate pun menapa? Bocahe ketapan aten gampang nesu. Apa ora ngerti coba? Saiki kedemangan Widoro Kandhang diwangun kaya ngono kuwi. Ento-ento kedemangan Widoro Kandhang digawe kaya alun-alun cilik. Terus nanduringin urung sekembaran karo ngingu gajah. Ora coba. Kaya ngono kok ora nyemelangi. Nyemelangi kang kados pundi? Lha iki sampun nomo limrah menawi Kakarasana menika damel kaendahan. Lho, perkara lendah endah Nyai. Ning pikiran tembe wurine yen nganti lakon iki kapriksan pawan Gusti wingking sinuwun. Mongko Widoro Kandhang kuwi ana sing bawahke. Iku ora ngadeg dhewe, aku karo kowe iki diayomi dening sinuwun Mandura. Lah nek poka pakat ning Kakarasana nganti kaprisan kawan Gustimu, apa ora bakal bubrah bebrayan ing Widoro Kandhang. Awis saka poka pakat ning anakku Kakarasana. Ora coba. Iki kaya ngene iki rak ngembok kraton to karepmu.

0: kawula nuwun nuwun sarawuh paduka Kakang Prabu tuwin paduka Kakang Mas Harjuna. Beri paduka kula pun nang kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandhap padhanipun Kakang Prabu tuwin Kakang Mas Harjuna. Yayi nakula wis ndak tampa banget panalimaning pun Kakang siadhah ngaturake pangabekti. Pengestuku tanpa nono yai.
1: Iya yai wis ndak tampa banget panalimaning pun Kakang siadhah suka pangabekti marang pun Kakang. Pengestuku tanpa nono yai.
0: Mula nuwun inggih Koko Prabu tuwin Kakang Mas kacadhong tangan kekalih. Kapundi wonten staka mugi dadosa jimat paripih pengestunipun paduka Kakang Prabu tuwin paduka Kakang Mas. Kula mboten kantun Kakang Prabu, ri paduka pun sedewa ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk tuwin wonten kersanipun paduka Kakang Mas Arjuna.
1: Iya yayi, ora gelo tak tampa sing ngaturake pangabekti pengestuku tanpa nono.
0: Iya yai, wis tak tampa banget nrimaning pun Kakang siadi ngaturake sungkem pengestuku tanpa nono. Sakelangkung anggen kawula mundi saengga jimat Kakang Prabu tuwin paduka Kakang Mas.
1: Bregek kugek. Kugek kugek. Mel. Sadulito. Lae.
2: Wah, kakek nilim nilipin dono didobeli.
1: Kuwi nila akine ora loro moh kok kakek ini. Mula nganti kancane ana sing ora uman. Daftare wis pas kok. Aku ora entuk iki, Pak. Ya telungane awakmu. Sing kulino mangani, Pak.
2: Duli. Sugareng. Wah, apa, Ma?
1: Oke. Aku anggere kanggareng muni ngono ki njur. Kelingan karo Pak Marno Sabdo.
2: Apa, Ma? Iki eneng tamu dulu. Wah, ya paket nama.
1: Deh. Masane iki terus bareng warek digalur-galurke. Mau mau ngelentuk kan. Iki apik nembang apa dulu?
2: Ayo karepmu wong ning arep nembang iki sampeyan kok taren aku. Ayo pekaremane apa?
1: Aku kalingan nek pinuju ana dalem kasatrian sing sok nganggo cakepan singa kae piye.
2: Wah, kae jenenge gatik glinding. Gatik glinding, Ma.
1: Gatik glinding.
2: Iya, Ma.
1: Nek ngono cup aku tak matur dole.
2: Iya, Ma.
1: Halah. Boyo wis reng iki, Dik. Kaya wong ngemis. Coba aku arep nyilih suarane. Adiku wedok. Kamsinah.
3: Oh,
1: siap. Wira pesinden Kediri. Mbak Kamsinah iki Mbak Tantinah.
2: Iya coba ngira aku tak ngrungokake. Oh, ya ngopo ngira? Ya coba aku tak melu nglarasmu.

忙，忙，我完了。Jaluk ngoyo-yo bareng dikeki kok malah. Alah turu ora. Walah momo. Sangka larase oleh gawe irama. Eh leh leh leh leh. Mo. Singa wes ora singa-singa wae. Eh wes. Wes. Nganti ora krasa aku. Wis barang kok nganti ora weruh. Wis bola bali, mulo rak ya wis tak kandhani to. Nek mangan ki aja warek-warek. Wadine nek kewareken ki nyang mripat kaya dipulut. Aku mau mentekke timune garing. Kaya dewa wesi awakku. Iki le bergodo kena awak. Walah. Ajakmu kuwi dek. Potolik kesel kon bergodok. Kowe penak mung ngethoke sepira suwene. Areng kene iki embal ngentiyut kok. Kalah karo ngethok. Nyeduk kae wong waris. Sinuwun rawuh paduka kula ngaturaken pangabekti lho. Kakang Badranaya ya wis tak tampa banget kan mari mangku. Ndara Janaka kula ngaturaken wilujeng. Iya ya Kakang Semar wis ndak tampa banget ing panarimaku. Dipun sekecaken anggenipun pinarak. Ora kurang prayoga Kakang. Iya ya ora kurang prayoga. Duli bagekno genti nger, wah ya mesti urute saka sampeyan terus aku. Coba aku tak malik sarung sik. Ma. Iya malik sarung alon-alon aja kemrebet ya, Nger. Marga sarungmu kuwi ambune penguk. Mengko yen kemrebetmu ndak padha karo jenu kancane. Tak kira nek iki dikanji kandel sarunge garing. Kanji apa kena tajin ngono. Bener, Ma. Kang garing mau arep nyuwun wiwitane saka Gatik Glindhing saiki apa? Sinom Nyamat. Iki pekaremane Kang Garing. Aku arep nyilih suarane adiku wedok Sri Muryati. Coba kaya ngapa? Iki ya saya mat neh nek nganti kowe leno iso turu. Ya ora. Sing lanang priyayi, sing wadon Seniwati ya siki. Wah iya. Mangga.

0: Sarawuh paduka sinuwun, kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Nala garing ya wis tak tampa. Ndara Harjuna kula ngaturaken sungkem.
1: Iya ya nala garing wis tak tampa.
0: Wah, nala garing ora nyono. Suaramu bisa galik-galik. Anakmu wis pira nala garing?
1: Nembe kalih.
0: Oh, adalah. Ya karo sing bocah etan kae.
1: Nggih ngoten. Astri kula niku pinten to, Den? Namung setunggal. Setunggal mon mboten oman kok, Den. Ayo kudune kowe sing genti momong anakmu.
0: Nggih. Nyuwun pangestu pinaring ana kiyat. Nek ra ya isih tetep dadi karo kowe. Awak tanggen kula mestani, Den, pripun? Nek dados sareng-areng Bali. Nek ora wong
2: Bali.
0: Ya wis nolo garing. Ora mung sak godhong kel lor sembaring jagat. Nun inggih. Mula besok meneh yang kepengin omah-omah kuwi gandeng wong seni ya entuk o seni.
1: Nun inggih.
0: Ora diwelingi garing jeneng plirak-plirik ae. Ya aja kurang pamengku nala garing gandeng iki ana pabaratan kepeksa aku ora bisa maring nyapa-apa marang kowe. Pabaratan kepeksa aku ora bisa maring nyapa-apa marang kowe. Mengko gampang yen wis rampung pegawean iki. Kinten-kinten pinten-pinten meleh sinuwun. Rampung lan ora niku mung gumantung marang kodrating jagat. Kapan watesane mung cuma dong karo sing kepareng nganakake Barata Yudha iki. Menawi saged mbagi dipun tambahi. Iya, ning ya wis sawetara suwe. Yen nganti kesuwen oleh Barata Yudha tan wurung malah sing nemu penandang ya para kawula kabeh. Mula malah sak bisa-bisa enggal rampung Barata Yudha iki. Wah, menawi enggal rampung kula ingkang judek. Mongko bon kula dereng sah. Anten kaping 3. Yen jupuk apa to, Ren?
1: Bet.
0: Wurung bet ta? Bet apa? Ayo saking kowe ya wong ndara-ndara Barata Yudha kok malah awake bon. Ya serku nek entuk tunjangan belanjaku.
1: Ya kula rantosaken benjing saestu amun kesupen ndok sinuwun.
0: Ora.
1: Niki kula catet lho niki.
0: Iya.
1: Enggak ngriki tak pas mong mriki.
0: Weh malah kepiye te bocah iki? Oh alah Ren, kebangetan melikmu nguris. Kala perkara rupa melarat perkara donya ning jiwa iki mbok yo sing luhur. Aja meringkus banget-banget. Direwangi melek iki goleki apa? Coba aku tak sowan sinuwun suwe ora. Ngabekti sinuwun. Sekono ngabekti ya. Aku tak nyuwun bawa dhisik. Bawane apa? Bawane Sekar Pangkur Kang Winarna.
1: Wah, ya Pangkur Bares.
0: Heeh. Maca pat sing koke. Tibake apa? Kok tibake langgam aku ngimpi. Coba aku tak nyuwun karo Jeng Tantinah dhisik.
1: Wah iya.
0: Monggo dicobi nyuwun tulung pun paring ana bawa pangkur. Maca pat.

0: Bareng silimbit karo sabar kok suarane terus.
1: Ada rusaknya.
0: Wah, ngeto, Pak. Dikapake kok saya ndombling.

Kenggo jek metu neh, Reng. Urang pisan. Wis sangu turu.

0: Kula nuwun dereng dangu rawuhipun paduka ingkang sinuwun dalah ndara kula Raden Arjuna. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk.
1: Iya Petruk wis tak tampa banget panarimaku.
2: Iya Petruk wis tak tampa banget penerimaku pengestuku tanpa nomo.
0: Ih, sangat anggen kula mundi. Saking tindak pundi menika, Pak?
1: Aku saka ing Pasanggrahan nglagah tinunu.
0: Inggih. Mangke lajeng kundur menapa nyari wonten Pasanggrahan ngriki? Kadang aku duwe kewajiban kudu ngubengi Pasanggrahan ing antaraning Hupalawiya Pasanggrahan ing Prabu Puntok. Ing randuku mbala Pasanggrahan ing Sewerku durung randu watang Pasanggrahan, kula nglagah tinunu Pasanggrahan ing Wara Sri Kandi. Semono gaing Sekar Tanjung Pasanggrahan ing Dimas Listo semeno pemaneh ing Wana Brastra Pasanggrahan ing Yai Setyaki. Paripaksa mengko ora bisa saryana ngene.
1: Itu Pak. Kaya sinuwun iki gaweane Janabot. Muk ngulatake kridaning para bendoro. Sinuwun mugi pinaringana kiyat. Itu Pak.
0: Ya pamujimu wae Petruk. Nyuninggih.
1: Mboten pun paringi niki. Aku ora nggawa apa-apa, enenge mung senjata cakra. Yen arep nyo tampan ana.
0: Nggih, kejeron yang ngoten niku. Saking kowe ning padharatan kok, kowe iki krungu dhewe aku wis semayani ngono kok.
1: Nggih, Gus kecaken nggih, Gus.
0: Iya ora kurang prayoga.
1: Astara kok.
0: Selawasi aku ora tau udud.
1: Lah kok nika kok sok sesting kowe?
0: Kain deke garing.
1: Sira ora sembodo ya, Den.
0: Sugih kok mbako wis njaluk.
1: Ayo wong lali kok ya. Urung tuku kok. Ora lali terangane.
0: Aku yen mundut malah ora enak nolo gawe.
1: Ira yo ora mbayar ngono malah enak. Wis rampung, Kang.
0: Wis,
1: nek wis aku genti. Aja nyelani lho.
0: Ora.
1: Yek, malik sarung.
0: Kowe arep ngopo le?
1: Buka gambang yo dangdut sedile. Megal-megal. Siwen ra ditokke engko ndak lali, Kang. Yo.

0: dereng dangu sak rawuhipun paduka ingkang sinuwun kula ngaturaken wilujeng.
1: Iya iya Bagong wis tak tampa kowe ngaturake pambagi pengestuku tanpa nono.
0: Ndara Janaka wilujeng.

Dimas Nakulo lawan Yayi Setiwo. Sumengkaning pon Kakang Prapto ning pesanggrahaning Siadi. Tan ana liya mung kajaba pon Kakang bakal suka katerangan. Menawa sasedane ngeroko ngawongdol dina iki Yayi Prabu Duryudana kepareng bakal misuda. Hadeging Senopati. Wonten ingkang wis kaundhangake. Ingkang bakal madeg Senopati tan liyan mung kajaba pepundhenira dewi. Yaiku paman Prabu Salya ing Mandaraka. Koko Prabu. Wah Prabu kepareng badhe madeg Senopati. Iya ya pancen mengkono Yayi. Wala dalah. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Koko Prabu. Saya dangu tetelo saya awrat. Lampan kang kedah kula lampahi Koko Prabu. Iya ya. Yayi. Ya mengkene iki sining Barata Yuda Jaya binangun. Hawit kini udrat kersaning jagat. Ingkeng pinarengake ngayai Barata Yuda itu mengkajabok kulawongso Pandhawa lawan kulawongso Kurawa. Yayi.

0: kawula nuwun muni. Mekaten keparingipun Koko Prabu kula pinuji sawang ngersanipun Koko Prabu ing Mandaraka. Mboten langkung dhateng sendika ngestuaken dawuh Koko Prabu keparing kula nyuwun pangestu. Koko Prabu kula nggih nyuwun pangestu. Ya yayi kembar. Kang Pertitis anggonira munjuk ngersaning Paman Prabu ing Mandaraka. Kakang Mas kula nyuwun pangestu.
1: Ya yayi duga-duga digawa ngati-ati aja keri.
0: Kakang
1: Badranaya.
0: Kula. Mayu ngono lakuku Kakang ayo nggandakan pisuan mring Mandaraka.
1: Lah nggih, suwawi kula dherekaken, Den.
0: Nola garing Petruk Bagong Lajana kang kerayu padha nderek marang aku.
1: Wah, monggo, Ndara.
0: Monggo, Gus. Monggo, Den. Wis, Yayi. Suwang-suwangan pun Kakang sepuli bakal daya-daya ngulatake marang kahanane Tegal Kuru. Siadi ndak arep-arep tinggal tumuli bali marang pesanggeran manek kanthi raharja, Yayi.

kantali koko ya mangkono. Wis jengkar saking madyaning Pasanggran. Raden Nakula lawan Raden Sadewa menya saking wringin jajar. Luhone sadane Kang Raka arsa suwar mring nagari Mandaraka. Ing mangke ana madyan ning denda catur. Kepapak Narendra saking Turilaya nggih Prabu Hajaradenta sawadi raksasa. Sigra ngendhek marang lampahing Raden Nakula kawan Raden Sadewa.

ana manungsa loro kang metu saka ing Tegal Guru. Ayo, moro ngaku kuwe golonganing Kurawa apa golonganing Pandhawa? Yen pancen kuwe golonganing Kurawa aku dadi sedulurmu, yen pancen kuwe golonganing Pandhawa ku dadi sedulurmu, yen pancen kuwe golonganing Pandhawa aja takon dosa kuwe ora bakal bali menyang Tegal Guru. Mati saka tanganku. Wei, ya jagat Dewa Bathara. Ana Narendra ingkang diderekake raksasa. Menawa tambah marang aku balik ganti takon sapa jenengmu lan ngendi kang dadi negaramu Sang Prabu. Tambah marang aku mburi sangga ing karaton Turilaya. Putraning sawarga Rama Prabu Bagadanta, haranku Prabu Hajaradanta. Oh, kalingane kowe iki tinggalaning Prabu Bagadanta, jenengmu Prabu Hajaradanta. Iya. Yeah. Raksasa sing ana mburi kuwi sapa? Kowe tambah marang aku, Gus. Aku sapu kawat jejet wongku ning negara ing Turilaya. Aranku Dedya Kala Tenung Deluh Braja. Kowe ngaku sapa jenengmu? Aranku Nenggula, aku Sedewa. Kowe golonganing Pandhawa apa golonganing Kurawa? Aku golonganing Pandhawa. Aku Pandhawa ingkang wragil. Lah dalah. Yen pancen kuwi golonganing Pandhawa, ora kelakon kuwi bali marang Tegal Guru maneh. Ora trima sedaning Kangjeng Rama kang mateni jenenge Janaka. Nadyan kuwi dudu Janaka ning kuwi panunggalaning Pandhawa. Manut tugel Gulumedira iki. Weh ya. Yen to pancen kuwi bakal gendak sikara marang aku sabelo marang wong tuwamu. Sedeng bobotmu sira tanding marang. Ayo, kroyokan lur kali atiku. Ijen padha ijen. Konangan Ditya Kala Tenung Telu Braja mampung nyawamu tandingmu aku Sedewa ayahono tumasang kowe keparat.

0: Dewa.
1: Ana paran. Kowe nyirnakake klana Adya Balaku kang dadi tetungguling para raja raksasa. Hayo, ayo ana Prabu Hajar Dento. Sedeng bobotmu tanding marang. Hah, klakon gibah.

mangkap sinandangan waras tro ki ayu bisa mumpuni musakane nggih harajen kula ingkang kanermuhung gigiring Prabu Hanjaradenta. Daya panguasaning pusaka ki ayu bisa mumpuni haja ingkang katamakaken sifate menungso kelawan wesina janto gunung jugruk samudra asat. Lepasing Marastra jengoperet dumawah wonten gadaning Prabu Hanjaradenta nggih kiai wis nawa. Tugal trapun anggada kados lolosan otot bayuning Prabu Hanjaradenta.

0: Dan kula sampun to Pak Raden. Kula mboten badhe wani kalian paduka malih Raden. Raden, kula sampun merpot Pak Raden. Kula dipun sami menapa kula nderek waton mboten pun pejahi Raden. Kula nyuwun pangapunten badhe wangsul dhateng negari kula Raden. Raden.
1: Yen kowe tak paringi pangapura, tang wurna bakal nyungsuk kekuatan maneh. Wis wancine semusuh marang wong tuamu. Oh, oh, oh!

0: Marungga
1: Naratas
0: golongmu kowe Prabu Raja Jenta
1: ing kene kelakon pengajapmu semusul marang wong tuamu
0: Dimas wis katon semilak padang dalane daya dhewe enggak prapteng Mandaraka Yayi
1: monggo Kakang Mas

soring miko semeblak soroting sandiokolo kalangan ngaliling cokrolo winor cahyo mawarni-warni welo-welo hangalilo katingal jenewilis wungu kang sarto jinggo jinangkepan jajaran ing gunung bebanjingan nang hangger kancang ngarencang harbut wijang jinangkung mendung tumiyung tetawangan munggweng tawang wangkowo sang soyo sudo jeriwang ngarkowo stan karso angrato di jagat oroyo soyo dangu sesawangan datan regu gunung-gunung katon arengu kekayon kaya datan saju horon-horonan katinga lesu lesah sekar telasih anggilasah nandang susah ngesah krono kapisah lawan pasihaning batoro nenggih radio diwaning rahino hanane amung remurmu pindo jagat sinaput lebu lawa-lawa saliweran silih pernah pamri harbut mongso wawan kang sarwo manis manuk beluk kulik tuhu datsu kolirik kaujuh jalaran dumugi wanci cakar dia cecegar cucuk cancut hanya kot ciptan ilo harso anyaut nyidro satu inggeng leno kumrici tirto narmodo manempuh kang silo-silo sinelo swaraning maruto midit mintir mintar manempuh kayon juhar krosak-krosa kumrisik gegosokan roning pandang bamban lan suket lulangan laing mangke pun dito meliko ingkang taksi ketinggal pajar gilah patinggalan cara damar sebu pindo suryo kembar kinembohong pradonggo munyo kapiar suang rangin kaburing angin angon ralas ladrang sumingin tanah sanes namung kajawi ingkang wonten madyaning taman kadilengeng ing kedhaton negari Ngastina lamun cirondro endahing taman tamontro-montro ing marcapada panyayah Sriwedari Ayasing yasaning sang hyang wis ngejolantah sasana wiyar winarata winatesan sela prabata tindunda-tundha tinata kang sarwa pantes pantoge dumugi ing wiworo wiworo winanggon menara wilangane ruji-ruji ora cekil ninsipan laras urut reroncen dilenggo-renggo sarwa rengget pramila katingal regeng kahanane suket lemon kinarya lemek sarta lumut anglimpuki lambening balumbang cager jembangan jinangepan reca sila sedheku lenggah susila kapindha solaing kenyala lewa wonten malih balumbang panjang pinanjang tembaga tinatah ngimbo kidang anggem perang rinubung sekar teratipan kemambang pindo bayi tol layaran tertawa ning mumpiar katingalan jok saking pancuran tinalangan lelumban kan buron toyo sekedap suluk sekedap jemedul latihan kobaris sak solai tansah kemes wadr pari wirawiri pating seliri pindo kartiko arebut papan wadrebahan mencorong katya suryo nedeng mijil lamun to pindo jiwono lumut-lumut ingkang kindering toyo koyo mego megane sesekaran tanku jiwanya to endah yen to dinulu wangi yen to ginondo mawar melati ceplok piring mondo kaki cepoko tunjung biru telasih lanarum dalu kembang serengingi kembang baku nganggrek merpatilan sekar tanjung sedaya kang samya asri sinar tan bokor kaukir kang wis tawa yen wis cermo caraning rasa budaya pitunjul nyaning kang yasa taman tanem tuwuh tuhu hebat hanger mbuyung hangayomi meh saben papan pinaringan dian milorame jeneng mokal lamun ora hina pindha nguntara samudra wanci ratri ayah kayuwangan tejamaya laheng mangke sinten to ingkang angrenggani nuju lelangen wonten lebeting taman kadilengeng tanah sanes kajawi sang prameswanata Ngastina nenggih garwaning Prabu Duryudana
wewangi Dewi Banuwati. Eling-eling manungsa atmajaring nata. Dasar ginarwa dening Prabu Duryudana nata sugih bondo bandu. Mila dhasar Sulistya warni. Keladu ing kondo. Saben sedina ayune wuwuh. Yen mbombrong kati ngamancara. Mesengut wimbuh patut nadyan ta wis keladuk yuswa parandene sapa tumingal temah bisa nggregetake. Nalika lenggah nampi dhateng suwanipun Bambang Swatamara pepeh-pepeh panyayah sata minggah krama.

Allah Taala. Ing kene margane nggonku bisa melehake marang Sunan Prabu Duryudana. Ndak apes kromo, Gusti Putri mongso ngerti marang legetaning Swatama. Kelak.

0: Oleh memelaku kok gelelang geleleng nganti numbuk aku. Asa tama. Paman krepopo. Bungah-bungah kaya mentas nampa hadiah. Iye pawartane sewa tama. Ora sinung rekoso paman krepo dina iki aku wis kelakon bisa nggawa Gusti Putri.
1: Lho. Carane piye?
0: Apus sih wae.
1: Oh,
0: kowe ngapus krama kepiye? Sinuwun Duryudana wis ndak akokake mati. Bratayuda wis tak akokake rampung sing menang Pandhawa. Aku sengadi diutus Kakang Mas Janaka mboyong Gusti Putri. Gumregel penggalian Gusti Putri. Wah, jebul saya suwe-suwe ketok gedhewaning Gusti Putri. Lahire manggon ana ing kedhaton mesti nang batine jebul ora gelem pisah karo sing jenenge Janaka. Buktine bareng aku matur yang diutus Kakang Janaka banjur semrintil dheweke. Gelem mbak dari akhir waktu itu wis kelakon tak lebokake kapiko. Ing kene margane kelakon aku nglungsur marang garwaning ratu Gustiku.
1: Jatama, mbak ya dihitung sing genep, kuwi sesembahamu. Kuwi darah jateng anak pendito arep garwa putra noto dasar iku garwaning Nalindra. Kuwi arep apa tak nyembah sik. Kuwi arep mundut jahar ya tak nyembah. Apa orang ngerikon?
0: Ah, orang. Aku nikah sembatan karpu.
1: Aduh, Swatama, Swatama. Penandang apa kang bakal tok sandang kowe wani ganggu gawe karo garwaning liyan Swatama.
0: Paman Krepo yen gelem ya nonton ora gelem aja awur karo aku.
1: Oh ya wis yen pancen wis ora gelem tak kandhane mangsa bodho. Yen ana apa-apa aku ora nanggung lelakonmu, aku mung mamrih becikmu.
0: Wis ora kuwatir rasane ngatiku lho. Paman,
1: apa?
0: Kledang-kledang saka kadoan katon kae ra Raden Kartomarmo kae.
1: Wah iya. Lah anak konangan to. Piye Swatama?
0: Wis aja kuwatir mengko aku sing bakal nggunturi sabda marang Raden Kartomarmo.

0: Yen ora sulap pandulu kuwi kira swatama ta iki?
1: Inggih, Raden, kula kengabdipun swatama.
0: Karo paman Kerpo, inggih Raden kula wonten ngriki. Ana wigati apa? Kowe wis tinundung dening Kakang Prabu. Kakang Prabu sura kepareng mirsani marang wujudmu swatama. Gene kok malah kowe kekaset ana ing kene.
1: Inggih, keparengo. Semene saking sawetawis Raden kula badhe munjuk atur. Pi. Mila kula menika daya-daya sowan dhateng kedhaton Ngastina ing pengajap kula kepengin pinanggih kalian Gusti Putri.
0: Perlune apa ketemu karo Kang Mbok Ratu?
1: Wigatosipun Gusti Putri badhe kula dherekaken jengkar saking kedhaton Ngastina.
0: Lho. Sotomo. Kuwi aja telanyak-telanyak, anggapmu apa?
1: Kuwi garwaning ratu Gustimu. Kuwi garwaning sesembahanmu. Kok kowe wani lanyo-lanyo?
0: Sowan kang tanpa lilaing Kakang Prabu, anggapmu apa?
1: Mangke rumiyin Raden. Sampun ngantos kadu ati bela penampi. Anggen kula sowan Gusti Putri menika wau, namung labet saking tresna kula, bekti kula dhumateng ratu Gusti kula. Nadyan kula sampun dipun tundung, mboten kepareng. Ngenger ingkang sinuwun nanging alah kula ngrumaosi gesang kula wonten sahandhap pengayomanipun Sinuhun Prabu Duryudana paripaksa kula kedah ngangkah jayaning para Gusti kula Kurawa.
0: Kok kowe duwe tembung ngangkah jayaning para Kurawa kuwi nganggo dalan dilan apa dasarmu?
1: Dasaripun sampun kulaturaken wawengayun bilih kula tresna bekti dhateng Gusti kula. Wondene merginipun keparenga wuning Raden jaya lan botenipun Kurawa menika pinangka simbolipun Gusti Putri Kusuma Dewi Banawati. Nadyanto sinuwun menang perang tanding Pandhawa. Nanging menawi Gusti Putri kenging kepikut dening Pandhawa, menika mujudaken bilih Kurawa asor yudhanipun tanding kalian Pandhawa. Nadyanto sampun lebur luluh remuk-rempu dados rempon para Kurawa, nanging uger tasih Gusti Putri lenggah wonten golonganing Kurawa. Ing mriku tetep dipunanggep jaya para Kurawa.
0: Inggih lakar mekaten Raden Kartamarma dhateng kaluhuran aturipun ingkang abdipun Siwatama. Menawi Banawati Gusti kula putri tasih lenggah wonten golonganing Kurawa, nadyan kantun sahyubing payung negari Ngastina tetep Kurawa manggih jaya.
1: Jare caramu kuwi ingkang menika Raden, mumpung Pandhawa dereng kelajuk manjing ing kedhaton Ngastina. Langkung rumiyin Gusti Putri tumuli kula boyong saking lebeting kedaton.
0: Waktu iki
1: wekdal menika sampun kula anjingaken wonten kapika mriki.
0: Pak Swatama,
1: kowe kudu nyuwun lilah dhisik saka Kakang Prabu Duryudana. Kowe aja gurus-gurus mengkono Swatama.
0: Raden B,
1: sak menika keparenga metang kura menika tasih pinten.
0: Jeleke mung kali loro.
1: Kakang Prabu kelawan Kartamarma. Dateng pun dipurukipun ingkang ngeroko ingkang kantun sajuga wonten madyan ing Tegal Guru mongko Pandhawa tasih wetah. Kula kinten mboten kok nama kula ngilani jajanipun sinuwun menika mboten. Tertantu mboten badhe mimpang tanding kalian para Pandhawa. Inggih kanthi kula ngejepaken kasoraning Gusti kula Prabu Duryudana, mila daya-daya lajeng kula betok Sumo Dewi Banawati.
0: Raden langkung prayogi katinimbang Gusti Putri binoyong dening Pandhawa. Saksitani pun ingkang roko prayogi kesumadi menika kula aturi mundhut garwa kemau.
1: Lho, kusik, kusik.
0: Kowe aja gurus-gurusut nembe tembung mengko Swatama.
1: Kowe arep ngracuni atiku.
0: Kowe arep ngingerke blat iku garwaning Kakang Prabu.
1: Menawi ngaten napa paduka.
0: Lila menawi Gusti Putri dipun garwa dening para Pandhawa tinimbang kalian paduka Raden piyambak.
1: Pemanggih kula langkung merayogi Gusti Putri kagaro dari Raden piyambak katinimbang dipun boyong Pandhawa. Tegesipun paduka tasih nglestantunaken jayaning Kurawa. Kaping kalih kula aturi milih salah setunggal. Jeng ngandika Gusti Raden Kartamarma gesang menika kepingin merintah menapa kepingin dipun perintah.
0: Wah yen aku ya kepingin merintah.
1: Lah inggih kanthi paduka garwa arandhanipun ing ngroko menika Raden Tetilo saged merintah dhateng sok Sintono Kewala labet paduka nglajengaken dhateng jayaning para Kurawa.
0: Nanging Kakang Prabu isih sugeng
1: rak wekdal menika pitados kula dateng pun Suwatama. Piye? Raden, kula marayogekaken. Paduka garwa kula Raden. Yen nganti kepiring Koko Prabu, la iki mboten wonten mriki anggenipun badhe anggarwa. Sawetawis wekdal monggo kula dherekaken manjing dateng madyaning wana. Sampun ngantos paduka Raden kula kalian paman Krepa konangan kalian para Pandhawa. Piye paman Krepa?
0: Kula marayogekaken Raden.
1: Kati nimbang dipun boyong Pandhawa luwung dipun garwa Raden Kartamarma piyambak margi menika simbuling kemenangan Raden. Lah apa kira-kira Kang Mbok gelem ngladeni aku? Inggih uwiting tresna jalaran saka kulino. Wi mbak yuku rak rumiyin. Ini bangkelio lho Raden kula marayogi agem. Ya toh? Yen pancen mengkono. Luwes sing wicara mengko tamakno Kang Mbok kepiye bisane Kang Mbok kepareng lajeni marang aku. Sampeyan kersa wis. Prayo kali ayo minggat bae saka Ngastina. Aku ora bali nang Bulu Pitu. Aku ora kundur nang Ngastina. Sampun kepareng. Yo aku wis saguh nuhuni penyuwunmu mlayu ngaten monggo Raden. Kula ingkang betahaken paduka ingkang badhe. Ngarep Gusti Putri. Wis aja kesuwen ayo ngabudha dina iki.

nang kuleng kae ngargo belah. Gumelar mengalir mengetan terus kemugi gisi ing samudra. Tuh menika aglaring nagari Mandara kaya ingkang dumunung ing laladan Madras. Wis kasusra wiwit jaman Purwa. Nagari ingkang panjang punjung pasir wukir lojinawi kemahari Pahkarta Turaharjo. Telo jembar jajane subur ingkang tinandur sugih ulu pamekto murah kang tinuku. Dasar kawula sapara cewekel ing makarya tebih sang saya sinang saya ingkang satemah babar kuncaring nagari Mandaraka. Datang nama moka lamun to nagari Mandaraka dadya tembang kidunging bangsa manca ingkang tumunten kathah para nagada dagang layar sambiwara haliruwulu wetuning bumi Mandaraka kadosta paricempa pariwulu mricapala kayu klebu lisah patra sela maburu. Kunani negara Mandaraka kawujud wana keling ingkang pinabadan dening Raden Kartana inggih Sang Prabu Mandrapati winangun dadya nagari endah ron tumurun saengga mangke denasta dening Prabu Salya inggih Sang Prabu Sumadentaya Sang Narasoma Narendra Gung Binathara dasar remen sekung Brata wimbuh berbudi Bawaleksana guna hingga guna tangenda guna ning jal meluhur datang ngungkulung kuli handap tantan kasor yang sesami. Eleng-eleng ngatena jaringna togung hanya kromati. Turtopi nutur mantu dinding sang miku diopi ninggih begawan Bagas Pati. Milo pantes tolamun Sri Prabu Salya Sinung Hambek Brahmono. Sadu budi mumpuni saliring dumadi datang kewran laraping kahanan. Anane hamung sarwa hening. Nadyan wis lingsir yuswa, rikma sampun nyambel wijen, netra sinambet kaca permana.

bebasal yen lumampah Wustinuwak ing teken Wuluh Gading. Marandene Prabu Salya tudik daya sekti Mahambara pilih tanding bobote ngaprang. Tau tata bingkas karya kinarya gulagul tanggulangi ngeran nanggono. Nalika samono sanoto Prabu Salya nedeng jengkara saking Praja Mandara komring guru kesitra sabiyantu Prabu Duryudana ngadani Barata Yudha Jaya binangun. Ingkang tinilah mungguing Praja nenggih menika ta ingkang alila lenggahira mungguing Parayogong negari Mandaraka. Kusumaning ayu Dewi Setyawati ingkang duk nalika semono sesilih endang Pujawati Hatmajaning sang begawan Bagaspati Pandito ing arga belah. Aja dumeh lan dia ingkang mijih saking pedusunan. Nanging Dewi Setyawati tuturasing Brahmana linanggung. Mila sengsem ing rasa kepelasing cipta tansah tuwuk ing mulang reh kasusilan. Satemah terus sambat para solah pakarti munemuni kang sari nuju prana mring sesami. Wustangu sang Dewi Ginarwa dining Prabu Sumadanta ngantos putra gangsal saengga diwasa. Parandene datang nate karang menlabet sang Dewi tansah bekti marang Guru Nadi. Solah Hanuraga sung pemarem jati ning rasa mersudi mulyaning kang raka Prabu Salya. Ing dalu mangke sang Dewi Setyawati kepareng lenggah wonten madyaning dampar kaukir kinekter rukmi. Linambaran permadani ules jingga sinawi jenar. Kahadhep abdi mbang kinasih kaleres ingkang bibin nama Niken Sugandini. Dedet idem perbawaning ratri sasadhara wis manjing kawuryan tan kuciwa kang dadi memanisi. Renggep sinateng dalu sinyemoko sagung pradasi aglar ing cakra wanyulat ketingalang alangut. Parandene meksa kebekan saking kaing taranggone ingkang sumiwit temah warata tanpa ana selane. Sakala tanpa kanyana kapiyarsa pangri ing kuda tanggap ing gati sang Dewi bilih ing raka nata Prabu Salya ketingal kundur saking kuru kesitra. Sigra mandhap saking palenggan Dewi Setyawati gya mapak rawing sang nata Prabu Salya. Tanggap ing sasmita hin nenggih Niken Sugandini. Lamun to sang katong sampun kundur dasare sawetawis sang Dewi nganti-anti kundring sang Prabu. Sigra Niken Sugandini lumengser saking genyong abiyantara amung momong marang rasaning sumadewi.

ngantos angel nggih nyawarsa paring pangendika Prabu Salya. Lebet sampun kerumiyenan dateng Sang Ratu Setyawati nggih tansah anggondeli dateng kampuhipun Sang Prabu. Langkung-langkung sareng wonten atur bilih Sang Prabu tan kepareng wangsul malih dateng ing pesanggrahan. Ketingal saya awrat penggali ing Sang Prabu Salya. Emang enggalih samudana mundhut urujak ingkang kedah rinacik piyambak kaliyan Dewi Setyawati. Jegrek panyayah tugu Sinukarta Prabu Salya mungguh pengendika apa kang ngarsa kawedhar marang Sang Dewi. Lamun to persaja pamit arsa maju nyang palagan tertamtu ingkang garwa anggondeli. Mila metang-metang penggalih Sang Prabu Salya supados saged manuwara pangandikaning Sang Prabu tumanduk dhateng ing garwa. Nembe kendel Prabu Salya katungkel sawanipun ingkang putra Adyana kula kelawan Sedewa. Repepeh, repepeh, yayah soto minggah kromo kaget Prabu Salya. Lho, iki anakku, gini-gini garwa, hei lah,

0: isih kula.
1: Isih ana sing tak welingake marang kowe inggih.
0: Inggih.
1: Dina sesuk kowe ngadoni pupuh kowe kudu gelem tetandingan karo Purnawa. Tumandang mono palagan aja nganti ngrasa yen kowe tanding karo wakmu. Nanging ketokno kasudiranmu, ketokno kekendelanmu, ketokno kewanenmu. Aja pisan-pisan kowe sangga runggi tumandang marang Purnawa. Yen to nganti dina sesuk aku nyemur pinggonmu perang, gelem ora aja takon dosa kowe tak pidana dhewe. Aku seneng yen kowe disurak marga saka jayamu. Aku seneng yen kowe dikeploki marga saka prigeling olah gamanmu.
0: Ngono ninggih, Bu. Nun pangestu.
1: Wis ngeringgal mangkat to tenan nggih. Nganti ketemu dina sesuk ana palagan kembar.

sampun mentar saking lebeting kedaton. Raden Nakula lawan Raden Sadewa. Sang Prabu Salyodatan ngrahita. Menawa sedaya kangendikaning Sang Prabu sampun dipun pirengaken dening Dewi Setyawati ingkang amping-ampingan korining kedaton. Balanipun manah omol Sang Dewi Dupi miyarsa lamonta kang raka arsa magut dados Senopati. Jelantah saking kori dia nubuk pangkoli pening ngoroko sinuwun.

0: Iya.
1: Nganti otak.
0: Ayo Yayi, manjing paperman karo pun gagang Yayi, turutono berantaning pun gagang Yayi.

Kusumo Ratu Dewi Setiawati ingkang dahat karuna. Dugi kagunturan sabdane ingkang raka sinamuning Priyambada. Saking sakedhik temah padhang putheking Driya. Dasar kula semanten wancinipun wanci lingsir dalu katara enjan. Luluing penggalih dul kita sang Dewi katingal lesah salirane. Kongas marlupo giyo sinambut ingkang raka pinandha manjing paperman. Labet saking hardaning manah Jubriya. Sang Dewi dereng pitados dhateng pangandikanipun ingkang raka Nata Prabu Salya. Mila katingal sang Dewi amung tansah sangga rungi dhateng solah ingkang raka. Dhateng moga menawa tumanggaping sang Dewi amung tansah ngeket rapet dhateng ingkang raka Prabu Salya. Lamun Cirondra panyaya solaing biyong ingkang sugun-sugun dateng putra sapian. Katalika samono Prabu Salya ingkang ing batas kebak panggalian matumpa-tumpa. Ugi tanggap marang dateng gregeting garwo. Mila boten mendo-mendo anggenipun tansah rerapuh hangari-hari kanthi sabdo manuwara murih. Inggalo sari sang Dewi. Ananing cabar datan podamu. Katingal sang Dewi tansah kongah kangean boten saged sari. Sang Prabu lajeng mendel api-api sari kepati. Ing mangke dupi sang Nata katingal sekeca sari. Sang Dewi boten wani ngganggu damel ananging malah keporon nututi sari kepati. Kemahang atau tak geni saling rawa sedih hingga matumpo-tumpo. Katitik sukuning sang Dewi hanimpai marang wentisipun ingkang raka. Persasat renggang gula kumepir pulut. Renggang gula kumepir pulut. Kaya wis keket keket kelet dadi sawiji. Labet sami-sami nuruti marang gregeting ciptani rasa wangsulan. Nalika mangke Bagas kala tumurantong ing bangwetan. Sunaring Raditya Sumirat ing antariksa nanging kepalang kuwung ing akasa temah ngendhangaken petenging bawana. Katingal sanggen-gen sumilak padhang anelai. Nalika semana ingkang wonten jroning paperman. Sang Nata kedaut mboten kober nindra malah ketingal ribet nggenyo anggarap karya ingkang awet ingkang tan keparang sinangko ing asanes. Nalika sawon ora dienteng panggali ing sang katong dening ingkang garwa saged sari kepati. Kanthi ngarah-arah sang Prabu ngloles astanira kering ingkang rumangkul ing mluyang anyang sang Dewi. Yang asto golek kencono kelangan ing sang Dewi Sigro sinangge akan perembayun sawikin apit guling. Sang Nata lon-lonan mendap sangking kantil gading sarya nutup marang samiring paperman. Doyo-doyo manjing sono busono. Hamung kanthi sesideman sang Prabu Salya sampun ketingal ngrasuk busono kaprajuritan. Nanging jroning panggalih maksih mandek mangu karaos sawrat nilar dhateng ingkang garwa. Sang Nata giya wangsul ing paperman ngendhangi dhateng Kang Rayi. Mirsani dhateng wenesing nedya kekuwunging wedane ingkang arsa tinilar. Labet saking amenging penggalih Sang Nata pariketah manggalani pupuh. Ananging ngawrat yen to nilar marang garwa. Kala semanten Sang Prabu temah anjegek katingal kojeng panyayah tugu Sinokarto. Nanging nalika semono saknalika Prabu Salya kagiyat dupi mireng swaraning poksur tambur slompret mawuran bendhe barit tinatap pesawuran sigra sauta inget daya dianyodhe lengkap ngendong jemari medhal datang
Apa yang akan garwa manjem ring alun-alun?

0: Pitta Sangteng
1: Upolowiyo.
0: Sang Senopati sampun natap bende ponco janyo kagunganing Ratu Ndarawati. Salom prekiai songkokola geming sang arjuna sampun sinebul. Ambuwi dateng kekiatan yang porwadyo. Hangarap lampahing gelar baris emprit nebo. Mongko tetungguling prajurit nenggih Nalendra. Ing amarta diinguni nenggih Prabu Punta diwanitih Gajah Putih mesti pustaka jimat kelima sada. Radyan Werkudara wonten ing wingking kanthi amandih godha rujiak polo. Ing antariksa kumerap lampahing Kyai Jala Dara tinitian nata Ndarawati lan Sang Arjuna. Ambung sakebiari ratit us ayun-ayunan munggu ing alun-alun barisan bulu pitulan barisan Upolowiyo.

ora pangling iki wong lisan pura. Dasar kapur yoto, kowe patih tuh yoto. Ayo aja ngadoni yudhaku moro semingkir lamun ora jeleh uripmu. Aja ndadak sumungah sesungaran aku arep mbebet sepiro kridaning patih tuh yoto. Lekandang jeneng aku mampurung nyawamu.

basah kaya glagah kepitake gajah. Akeng Purwadya saking Gupala yang kang ketaman pusakaning Prabu Salya. Amung sekedap sampun ketinggal banjir marus sarah bangke madyaning Tegal Guru. Mula para den danan Jaya Jinawa ing Rakana Padarawati. Melorot saking ngroto jlotro manjing daratan. Mentan langkap piye gendewa mbrubul polan pusaka. Andhawai prajurit Mandaraka dadi

Allah Taala. Anakku nggih, anakku Janaka pancen iki sing tak arep-arep. Kowe bisa ngembari marang pun wekti titik neraca bala sekolahku tok tandingi kowe mentang langkap Kyai Gendewa pusakamu mbrubul wetu ning jembaring. Nganti busah basah prajurit pusaka ing Mandaraka. Eh, Pandhawa mara enggal tontonen Nalendra Mandaraka. Mata aji canda birawa mamprong kabeh wadya menuh.

11 Raden Wargodara nyumrapi dhateng Kaing Purwaja ingkang sampun rinubung pinerwasa dening Candadira. Saking gempung putring tiyas Sangsena. Nunda gedhul jak pola dene batabetaken. Dilepuraken dhateng kathahing Candadira.

0: Kok kaya merinding wulumu mergo dara? Ana apa?
1: Wah, ana kaelokan. Ana buta cilik-cilik. Ngebaki paprangan, tak kepruki godo nanging kok wilangane malah saya akeh, saya akeh. Malah saiki paprangan kebak buta kaya Ji Candhabirawa.
0: Candhabirawa kuwi ciri aneh yang dikeprok malah metu Candhabirawa. Maune mung siji dadi sewu, sewu dadi satu sewu, satu sewu dadi sak yuto, sak yuto dadi sak miliar.
1: Iya.
0: Mula ora moka waktu iki kebak Candhabirawa ing paprangan iki.
1: Lah panjirepe piye?
0: Panjirepe mara undang napa raja. Aja nganti ana sing nglawan Candhabirawa kon saleh gaman.
1: Iya. Yeah.

Wah, lanakal. Mau nyekel tumbak bareng tak parani tumbak diselehke. Lanakal. Mau nyekel pedang bareng tak cedaki pedange diselehke. Kowe mau ya arep matani. Jane ngono ning bareng diselehke pedange aku ora wani. Angga mau marani Werkudara. Werkudara kadane disendhekke aku njur jatuh. Aku mah temandang. Kae mau ana prajurit nyekel tumbak-tumbak iki tak golek iki ora roh wujute. Tak cedake iki tumbake mung ngejejer tok. Ora gelem nyelehke. Apa iya tumbake heeh. Tumbake cendek. Lha la la la la piye ayo golek mungsuh sing lawan mungsuh ndi sing lawan.

aku senunggal sajiwa karo Prabu Punta nenggih Sang Bagaspati Sukmo. Mulat para canda birawa, canda birawa. Ing mangke dupi wonten ketingal cahya mancur sak sedo lanang. Sigra pinurukan dening Sang Candra Birawa katemahan Prabu.

Mau aku bali melu kowe ae aku. Aku enek kono ora kopen panganku ora dipikir. Oh iya kelurah enek kono aku kerep teluwen. Narasoma senengane mung wedak pupur ora tau topo ora tau prihatin. Kerepe mung ngeloni bojone ae. Aku ora kerasan aku mau melu dhe'e aku ya mau melu aku mau melu karo mantumu gilura aku melu kowe panganku kopen iya aku melu kowe panganku kopen nek melu kowe yen pancen wis padha waleh melu marang Nalindra Mandara Kumara kene-kene padha bali marang papan muskawe. Ya aku tak

0: gempung dukaning Prabu Salya. Nyemarapi sampun telas pun nang Candrabira. Wario tentu mandangnya panyayah gajah kilangan serati. Namo punggung Sratanto si mecedak pinagas pedang dening Prabu Salya.
1: Ambo Suramarata, semeru.
0: Ayo tantang lu Prabu Salya.

Kyai Samyaji nuwun kula Kakang Prabu mituhu dawuhipun Paman Prabu Salya. Paman Prabu kepareng seda menawi paduka ingkang nuntapaken sedanipun Yai. Inggih menika Yai. Kapareng paduka enggal mundhut pusaka paduka jimat Kalimasada. Kawula nuwun inggih. Dimas Arjuna kula wonten dawuh. Kengaraka wuru ana nglepasake jembaring nanging beda ritumuli enggal. Tan sepono jamus Kalimasada. Nerna marang mestakaning Paman Prabu. Ngestuaken dawuh. Sampun Yai monggo keparungan nindakaken nyuwun pangestu Kakang Prabu.

Ger Narasoma Punta Dewa kang pinangka dadi lantaranipun bapa wis wanjinipun bapa mapak marang jeneng sira Ger Narasoma. Pun bapa ketang tresnaku marang siraku moh manjing marang kaswargan lamun ora sarimbit kawan sira Narasoma. Jamus kalimo sedo kang pinangka lantaran muruding kasidanmu ya Ngger Narasoma. Ayo daya-daya ndak kandhi kula. Bebarengan kelawan pun bapa sowan mring ngersane ayunan.

0: Drukken tangen van Malachan. Paman Haryo, kula nuwun wonten dawuh. Piye paman sing tak arep-arep Rama Prabu Mandaraka malah wis gugur ana madyaning palagan paman. Barisan kang isih mung kari aku kalawan paman Patih. Inggih sinuwun namung kantun kula kalian paduka ingkang sinuwun. Piye pamawasmu paman? Piye pamrayu kamu paman? Lah kula kantun cemadong paduka sinuwun, nungkul menapa dipun lajengaken Bratayuda. Upamane nungkul kepiye? Kedah mawi petang kanthi jangkep upaminipun nungkul tertantu Pandhawa mboten badhe ngapunten dhateng sekataing dosa paduka tumanduk dhateng Pandhawa. Badhe paduka nungkul tertantu dipun pejahi dening Pandhawa menawi ngemuti dhateng lelampahan-lelampahanipun Pandhawa ingkang rumiyin. Langkung-langkung dhateng kula nggih. Kula ingkang sampun dipun anggep juru tenung kalian Pandhawa. Upa penyawa kula nungkul mesti kula nggih mboten dipun paringi pangapunten.
1: Dibacutake Bratayuda.
0: Lah menika ingkang kula ajak nggih. Dados majeng ketingal dadanipun mundur ketingal gigiripun. Kekalih pilihan kedah dipun pilih ingkang mikolai nggih. Upaminipun paduka menika mangke magut ing palagan menika mboten badhe asap asmanipun anak Prabu.
1: Lah barisane
0: kula nggih kula ingkang badhe nderekaken paduka.
1: Aku Kang Dadi Sinopati paman
0: kula ingkang badhe ngamping-ngampingi.
1: Hayo ngamuk punggung yang pasanggrahan Pulau Wiyo.
0: Selawih kula dherek anggen.

Mungkari pati sengkuni kue gemlelo majian palagan opo abamu. Nadyan mungkari aku ora bakal nungkul yang durung keset ndasing pendowo. Konangan terus terus menemati dening aku.

0: Nyai Arjuna,
1: kula wonten dawuh,
0: sengkune ngamuk tutuk mengo metu buron alas semono, akeh tur gedhe-gedhe. Weh, lagi iki weruh ngamuke sengkune. Adeh. Endek puno karo sing wedok kok kalah. Maji nyang palagan, buru-buru dos pundi sini, Bun. Arjuna, aja ndadak kesuwen oleh sengkune barang sulapan. Ajimu perekam cakno dimas.

0: wes perku doro wes. Wes. Mpona. Senene sing diwayang. Lelah remuk.
1: Dan wis katok nggonku. Mula soro karo maling julik.
0: Wes wes wes remuk wes remuk. Batang wis ora wujud menungso. Alek kunggal. Warku toro.
1: Babu kundi opo.
0: Kedarang-darang aku mancing paprangan yongir. Ingkene margane bakal luar punagiku kang duk nalika semono aku bakal dibergunjak lawan si Sengkuni. Kowe eling ora nggih nalika jaman Pandhawa gubah.
1: Iya.
0: Oh, bisik kae. Pandhawa gubah kuwi. Baru tau direkam kuwi niki. Oh, Petro iki kok cangkemmu ngene ngopo. Ingkang mengkono nggir lulange Sengkuni tak jaluk yo nggir. Aku wis patembo yo ora bakal ngagem semekan nek ora nganggo lulange Sengkuni.
1: Ya yes, senyoh agemen tujuane kok urung tak suwek-suwek.
0: Wah, arep tak nggo kendang jare. Mbah Adi gelo iki. Jane sak kempyang wis kemlinting. Wis nggar iki jagat neksen luaring punagiku. Warku dorok mung kari Ayu Prabu Duryudana.

0: sembahan kulo koko prabu pupunden kulo nyuwun sabiyantu paduka koko prabu ngayomono gesang kulo koko prabu. Weh ladal iki wis pirang dina kok nganti lumuten ijo kaya mengene. Yayi prabu kulino mukti kok lajeng paduka kasang saya kados mekaten. Koko prabu kulo nyuwun pambiyantunipun koko prabu. Yayi kulo menika kadang paduka inggih kadangipun para pendhewa. Menawi kulo sabiyantu paduka namanipun Mbak Encine Pansiladan. Yayi, ketingal no kekendelan paduka Yayi Prabu. Paduka menika tilas siswa kula ing babagan olahraga. Sami-sami kalian Dimas Warkudara. Yayi, ing mangkin netepana kudanganipun kakang. Salaminipun kula dados dwija. Kadang murid nanging dereng nate nyemerapi kridaning siswa-siswa kula ing babagan olahraga. Ingkang menika menapa Yayi Prabu kepareng menawi badhe kula ben kan Warkudara mundha gada mekaten iki diperkenalkan kendhal pun Yayi. Wih, lamun dere keparingipun kula Prabu Warkudara apa kowe muridku ing bapa lah gada dene iki apa kowe tak jur kelawan Sidurnidana kepiye manut kanthi nggonmu bakal mundha gada lelawanan kaya Yayi Prabu Duryudana ing kene tak gawe patemboyo. Aku bakal tindak kang adil.
1: Iya, piye?
0: Yen kowe mengko kalah, mestina ngamarta tetep dadi kukupane Prabu Duryudana. Nanging, yen Yayi Prabu ingkang kalah, tetep mestina ngamarta bali nyang tanganing Pandhawa.
1: Manut. Nggih, manut.
0: Kabeh wakna ngewangi. Lan iki ana tatanane.
1: Kados pundi?
0: Tatanane ora kena mupuh marang mungsuh. Wiwit jangga mendhuwur. Sing dikeparengake mung ndodok-tok, ndodok mengisor ora dikeparengake. Jaga mendhuwur ora kepareng. Sapa neraja wawur tanggep kalah.
1: Iya, manut.
0: Inggit kula nekseni. Majeng Yayi.
2: Kula mboten gadah godha Koko Prabu.
0: Kula ampili Yayi monggo menika kuwatri milih salah setunggal pundi.
1: Oh menika.
0: Inggih,
1: menika ingkang ngageng menika kemawon.
0: Lah inggih menika monggo.
1: Ayo Warkudara ketokke.
0: Keprigelanmu.
1: Ayo tak tonton kaya.
0: Ayo didelok Yayi, monggo Koko Prabu.

biar gadaning Prabu Duryudana kepupuh Gedhara Jakpolo kagunganing Sang Wargodara. Ing mangke Prabu Duryudana tandhar kekiyatan ing pengajap arsa mlayu nglumpati kali. Nanging Prayitna Sang Wargodara bawanipun ugi sampun sinasemitan kelawan ingkang rayi Raden Janaka. Raden Janaka nepek-empek wentes. Hanek purwa duk sinogi Raden Wargodara mupuh kedumareng wentising Prabu Duryudana.

mati dening aku kepupuh bubumu kowe arep ngoncati paparangan. Warga Udara dina iki kowe ngajab bali ning negara Ngamarta Mestina kelakon pengajabmu nanging sumurupa warga Udara kowe ora bakal bisa ngrasakake kamulyan apa-apa sebab pati ning Mestina wis tak entekake. Pati ning Ngamarta wis tak nggo mukti Nyokorwati. Kowe nadia nemu kamukten ning kamukten sing wis bubrah, sing wis dadi rosokan. Kowe mung kari nanggung rondo-rondo randal ning prajurit. Kowe mung kari ngopeni karo yatim piatu marga ditinggal wong tuane. Kowe nemu negara loro ning ora bakal nemu kamulyan selawas murid marga wis tak nggo mukti.

0: Prabu piye? Sampun daya-daya duka Kakang Prabu. Werkudara saking gembunging manah ngantos dipun asap mukanipun Nyai Prabu Duryudana. Labet sampun ngendhem nepsu wiwit rumiyin mila ngantos mriki. Wiwit jejaka ngantos mriki. Inggih ing wekdal menika anggenipun Werkudara nuntapaken ing reh kanepsanipun. Nanging ora patut aku wis paring dawuh. Ora kena mupuh marang wentis tanggep kalah. Mila ngantos Werkudara mupuh pupu sebab Yayi Prabu Duryudana kala wau badhe lumumpat saking paprangan mlumpati kedung. Limpat pun Werkudara jadipun pupuh gada. Upami mboten ngaten Yayi Prabu kelajeng melajar. Sopi? Oh, dadi ngono. Inggih. Wah, ning mesake Yayi. Wis dadi kunarpa aja diasap kaya mengkono Yayi. Inggih. Kanthi guguripun Yayi Prabu Duryudana pinangka pralampita bilihing mangke. Saya sudo angkaraning jagat. Saya susut kamurkaning tiang ingkang watak candolo.
1: Iya.
0: Ing mriki Yayi Kakang Prabu dunungipun Suradira Jayaningrat. Lebur dening pangastuti. Sapa kang ngambi biti cidra wahyune bakal sirna inggih menika sampun sumandang. Ngunduh weng pakarti Prabu Duryudana. Mila Kakang Prabu monggo. Sesarengan kelawan Yayi Werkudara kula dherekaken manjing dhateng Palerman. Saksampunipun nguwuningani guguring Prabu Duryudana. Ateges ing mangke sampun paripurna dumados ing Bharatayuda tinengeran sedaning Yayi Prabu Duryudana.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RR Jember. Kami menjumpai Anda kembali untuk edisi lembar ke-4 Oktober 2026. Tentunya kami akan mengawali pagi hari ini dengan Mutiara Pagi yang disiarkan langsung dari Masjid Jami'ul Baitul Amin. Dan kemudian kami lanjutkan dengan Warta Berita Sepekan, pendengar, atau Buletin Berita Sepekan. Dalam buletin pagi pada pukul 6 hingga menit 30 lepas pukul 6 pagi, yang kemudian kami lanjutkan kembali dengan info inspiratif dalam Jember Pagi ini hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Sentral disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta hingga menit 30 lepas pukul 7 pagi, dilanjutkan dengan info perakiraan cuaca pada menit 45 lepas pukul 7 pagi hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya mendengar, siaran ibadah gereja dari Gereja Kristen Jawi Wetan Jember dapat Anda simak pada pukul 9, ya maksud kami pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian kami lanjutkan dengan musik dan informasi pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk daftar acara siaran program 1 RR Jember edisi hari ini, lembar ke-4 Oktober 2026. Nantikan kami sesaat lagi dalam Mutiara Pagi, pendengar, bersama Kiai Haji Iqbal Ridwan, disiarkan langsung dari Masjid Jami'ul Baitul Amin Jember. Sesaat lagi, selamat mendengarkan.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
1: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa.

0: bangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, pagi hari ini kami akan menyiarkan untuk mutiara pagi yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Najiullah dengan tema syarat-syarat sholat berjamaah. Selamat mendengarkan.
3: Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masya Allah, hasbul khair ilallah. Bismillah, masya Allah, la yusrifu su'a ilallah. Bismillah, masya Allah, ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والاستقامة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده، فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مغاريد الأمور كلها بيده wa ilaihi yarji'ul amru kulluh, ya fatah ya alim, iftah alaina fathan qariba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Para jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah, yang diberi nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat kuat dan sempat, nikmat semangat, nikmat khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadilah, fadilah, fadilah Allah terus berikan kepada umat ini. Karena apa? Karena waktu kita sedikit, sebentar. Paling sebentar di antara umur umat-umat sebelumnya adalah umur umat Nabi Muhammad. Maka Allah muliakan umat ini waktu yang sebentar ini dengan fadilah-fadilah dan keutamaan yang sangat banyak. Yang di antaranya adalah fadilah itu yang terkait dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah, di mana fadilah-fadilah sholat berjamaah luar biasa, sehingga dikatakan oleh para ulama dengan sholat berjamaah sudah mendapat jaminan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus diberi taufik oleh Allah semangat sholat berjamaah. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pembahasan Kamis yang lalu, kita masih membahas perkara-perkara yang kadang-kadang terjadi yang terkait dengan sholat jamaah. Kemarin kita masih membahas tentang syarat-syarat sholat berjamaah, sampai kepada yang keenam. Tentang yang keenam itu adalah yata'ayyan 'alal imam ay yastakmila as-sunan al-matlubah fi as-shalah fala yazid fa yakun min al-fattanin wa la yanqus fa yakun min al-kha'inin. Kadang-kadang terjadi pada si imam salat, pada saat dia berupaya menyempurnakan sunnah-sunnah matlubah seperti tasyahudul awal, sunnah-sunnah matlubah masyaallah di dalam sholat. Nah ini fala yazid, jangan berlebih-lebihan, sehingga terlalu lama gitu. Waktu sholat oleh makmumnya dirasani, jadi si makmum bisa rasan-rasan soal imam waktu sholat berjamaah gara-gara imamnya kesoyan terlalu lama. Jangan lebih-lebihan, sehingga apa? Minal fattanin, kata ulama. Apa minal fattanin? Ya tukang fitnah, membuat fitnah di tengah-tengah si makmum yang sedang sholat. Begitu juga wala yanqus, jangan mengurangi. Fayakunu minal kha'inin, bisa jadi nanti sebagai imam tapi khianat. Kenapa? Dikurang-kurangi sunnah-sunnah matlubah, dikurang-kurangi. Nah ini bisa jadi khianat. Maka pentingnya di sini menguasai masalah-masalah fikhiyah di dalam sholat berjamaah. Nah, kadang-kadang timbul pertanyaan dari jamaah, loh, kalau seperti melaksanakan sholat subuh di waktu malam Jumat, bacaan imam terlalu lama, kata mereka. Seperti rakaat pertama baca surat As-Sajdah, rakaat kedua baca Al-Insan, hal ata 'alal insan, apakah itu bukan termasuk fattanin? Lama kan? Khusus di malam Jumat, subuhnya Jumat, apakah termasuk fattanin? Tidak. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan dan para ulama menganjurkan, pada saat khusus di waktu sholat subuh, sholat berjamaah. Karena paling afdolnya sholat berjamaah seharian itu adalah sholat subuhnya waktu Jumat. Maka di situ kesempatan untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak tergolong apa minal fattanin, karena bagi seorang pedagang sekalipun di hari Jumat itu sudah diwanti-wanti, ya sudah diwanti-wanti, awas kalau dagangan di hari Jumat sampai khotib naik ke atas mimbar ada yang hukumnya haram dagangan. Jadi banyak di hari Jumat itu seharusnya umat Islam sudah lebih banyak fokus tentang akhirat. Mulai kapan? Dari malamnya sampai paginya itu. Maka mulai subuh sudah kita diingatkan dengan ayat-ayat di dalam surat Sajadah dan ayat-ayat di dalam surat Al-Insan, yang di situ menceritakan tentang bagaimana nanti di akhirat, bagaimana nikmatnya di akhirat. Karena begitulah dunia. Dunia itu kalau dilihat dari jauh indah. Dilihat orang lain, pada orang lain indah. Tapi pada saat dia mengalami sendiri, walaupun seindah dan banyaknya kayak apa, dunia itu menjadi biasa-biasa. Nah, itulah dunia. Beda dengan akhirat. Kalau kita lihat dan kita pelajari, kemudian kita alami, bukan biasa-biasa saja kalau urusan akhirat, semakin luar biasa. Kenapa? Karena di sanalah masa depan yang sebenarnya. Nah, kembali kepada masalah. Jadi pada saat sholat subuh, sholat waktu Jumat, kita baca surat-surat panjang. Dan bang sholat subuh itu apa surat-surat? Namanya tiwalul mufassal, membaca surat-surat yang terpisah-pisah. Itu tidak apa-apa di sholat subuh dan tidak tergolong dalam masalah ini. Kemudian yang ketujuh, al-masbuk. Soal masbuk, biasanya sholat berjamaah ini selalu ada yang masbuk. Nih, apa itu masbuk dalam istilah fikih? Masbuk adalah huwa man lam yudrik min qiyamil imam qadran yasa'ul fatihah bin nisbah lil qira'ah al-mu'tadilah. Masbuk adalah orang yang tidak mendapati berdirinya imam. Ukurannya berapa? Ukurannya yang sekiranya dia bisa membaca surat Fatihah. Berapa menit, berapa detik kira-kira itu baca surat Fatihah. Qadron yasa'ul Fatihah bin nisbah, ini ukurannya Fatihah, bagi bacaan Fatihah yang ukurannya sedang. Enggak terlalu cepat, juga enggak terlalu lambat. Ya. Ini bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ini ukurannya seperti itu. Jadi yang tidak bisa mendapati berdirinya imam ukuran seukuran Fatihah yang sedang, maka orang tersebut dinamakan masbuk. Maka dinamakan masbuk. Nah, selanjutnya masalah yang ke-8. Man adraka juz'an min awalil jamaah. Jadi paham ya, pertama tadi ya, masbuk, saya ulangi lagi. Yang tidak mendapati berdirinya imam pada saat imam berdiri, ya. Kemudian dia hadir di belakangnya imam, takbir Allahu Akbar, bacaan Fatihahnya enggak nutut, keburu imam rukuk, itu namanya masbuk. Nah, kalau sampai nutut Fatihahnya enggak namanya masbuk, dan bisa mendapatkan rukuknya imam. Nah, masbuk. Nah, masbuk ada Fatihahnya yang ditanggung imam pada rakaat pertama. Kapan itu? Pada saat dia mendapati rukuknya si imam pada rakaat pertama. Nah, itu namanya masbuk. Ada masbuk tidak ditanggung Fatihahnya oleh imam. Imam sudah berdiri dari rukuk, dia baru mau rukuk, mau kejar rukuk, atau enggak mendapati rukuk jadi imam. Itu juga masbuk, dan ini harus menambah rokaatnya. Artinya tidak mendapat rokaat bersama imam pada rokaat pertama. Yang ke-8, masalah yang ke-8, man adraka juz'an min awalil jamaah. Nah, ini barang siapa yang mendapatkan bagian daripada awal sholat berjamaah. Ya, walaupun takbiratul ihram Allahu akbar. Ya, sama dengan imam, takbiratul ihram Allahu akbar. Ya, kemudian baca doa iftitah, kemudian baca suratul Fatihah. Tsumma faraqa bi'udrin. Tiba-tiba dia ingin pisah dari imam, ingin melepas dari imam sebab udzur. Sebab udzur. Pertama sebab udzur. Au kharajal imam binahwi hadas hasalalahu fadlal jamaah, atau imamnya tiba-tiba keluar dari pelaksanaan sholat berjamaah itu disebabkan hadas. Sebabkan hadas, dia sudah berjamaah sama si imam, tiba-tiba imamnya keluar, atau tadi keluar tapi dengan udzur, maka kondisi orang ini seperti apa? Hasalalahu fadlal jamaah, ia mendapatkan fadilahnya sholat berjamaah walaupun berdua. Masalah imam seorang diri, makmum seorang diri. Ketika Allahu Akbar, kemudian tiba-tiba si imamnya menghilang, pergi karena hadas, batal wudunya ketika sholat, dia pergi, hilang imamnya, padahal sudah dia niat sholat berjamaah. Terus gimana? Apakah dia juga ikut membatalkan? Jangan, teruskan, dan dia tetap mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Rahmatillah. Yang kesembilan, yusannu lijam'in hadaru wal imam qad fariga minar ruku' il akhir. Disunahkan bagi sekelompok orang yang hadir di masjid, rombongan nih masuk masjid. Ya, wal imam qad fariga minar ruku'il akhir. Tiba-tiba si imam yang sholat tadi sudah selesai daripada ruku' yang terakhir. Artinya apa? Sudah enggak mendapati ruku', enggak mendapati rakaat, karena imamnya sudah berbangkit dari ruku' yang akhir. Maka posisi rombongan yang baru masuk ini, ya, itu disunahkan ayas biru, sabar, nunggu sampai imam tadi salam. Sampai imam tadi salam, jadi gak ikut gabung sholat berjamaah. Iya, tapi kalau dengan syarat dia bersama rombongan bisa mendirikan sholat berjamaah sendiri. Ya, itu disunahkan dia sabar sampai imam yang melaksanakan sholat berjamaah ini salam. Kemudian dia mendirikan sholat berjamaah sama rombongannya tadi. Tsumma yuhrimu ma lam yadhikul waqt, selagi waktu masih leluasa. Masih cukup ikhtiar, masih banyak waktu ini. Kok masuk masjid, ke dalam masjid, imam sudah bangkit dari rukuk yang rakaat yang terakhir. Berarti sudah enggak mendapati rakaat ini. Sementara dia bersama rombongan, sebaiknya apa? Disunnahkan nunggu sampai dia salam, kemudian kita sholat bersama rombongan kita sendiri. Ila isna tuma yuhrimu malam yadikul waqt walikadha liman sabaqa ba'di sholah waraja jama'atan yudrik wa'ahumus sholah bikamiliha. Nunggu sampai selesai. Jadi jangan saingi. Kan ada kadang-kadang, ini biasanya musafir, ini musafir masuk masjid, si imam sholat, imam yang asli orang tempatan di situ sedang sholat bersama jemaahnya, tiba-tiba ada rombongan karena tinggal sedikit, tinggal rukuk, tanggung, ini sudah rakaat terakhir ini dan dia sudah bangkit dari rukuk, kita sholat sendiri aja deh. Ya sudah, qomat, Allahu Akbar, padahal belum selesai, masih ada sujud pertama, ada sujud kedua. Ya, dia sudah sholat duluan, Allahu Akbar. Nah, ini enggak sunnah. Sunnahnya apa? Sampai rampung dulu jamaah yang ada, selesai salam, baru kita sholat. Sehingga tidak ada sholat berjamaah dua di satu masjid. Nah, begitu. Jadi sunnahnya nunggu. Kalau dia bersama rombongan atau bersama jemaah yang mungkin bisa diajak sholat berjemaah. Nah, kecuali tidak ada, oh sendirian masuk, oh ini tinggal sudah, ya daripada nggak ada yang bisa diajak sholat berjemaah, ya ikut gabung sudah. Tapi kalau ada, sunnahnya kasih tahu, tunggu ini sudah rakaat terakhir ini, sudah selesai rukuk, kita sholat bersama-sama. Nah, nunggu sampai selesai imam salam. Nah, itu hukumnya sunnah. Nah, karena ada sebagian pendapat mengatakan jangan dirikan sholat berjamaah dua di dalam satu masjid. Nah, itu ada. Jadi sunnahnya nunggu sampai selesai. Kemudian berikutnya yang ke 10. Idza tabayyana ba'da shalah anna imamahu fihi najasa. Sekarang jelas setelah selesai sholat ternyata imamnya terdapat najis. Nih, antun rampung sholat berjemaah, imamnya tahu-tahu fihi najasa. Anna imamahu fihi najasah. Maka dalam hal ini nandur, dilihat. Permasalahannya dilihat. Idza kanatin najasah zahirah bihaitsu law ta'ammalaha lara'aha a'ada salatuhu. Lihat kalau najisnya itu tampak. Kelihatan. Andaikan diperiksa dilihat, kelihatan najisnya itu lara'aha, kalau andaikan diperiksa dilihat itu kelihatan, maka harus mengulangi sholatnya. A'ada sholatuhu. Selain halnya bi khilafin najasah al-khafiyah fala tulzimuhu al-i'adah. Lain halnya kalau najisnya samar, enggak kelihatan, maka tidak harus mengulangi sholat. Tapi kalau tampak kelihatan, oh ternyata imam ini punya najis, itu kakinya ada darahnya, getini nyamuk cukup banyak, atau sarungnya, nah, Pak jenengan najis sarungnya masalah, oh kita lihat itu tampak itu, maka semuanya harus mengulangi sholatnya. Lubangnya dilihat, kalau lubangnya sampai kelihatan terbuka aurat termasuk bagian dari itu, dilihat. Kalau dilihat rokok ini sedikit, karena apa? Sak lubangnya rokok atau satu titik kecil yang tidak kelihatan auratnya kalau dilihat ini, tidak apa-apa. Kalau sampai kelihatan kulit auratnya, tetap dia ya ada sesolah. Tapi kalau waktu ditempelkan, kalau ketutup terbuka dilihat ukuran, kalau kita ngobrol ya gak kelihatan, enggak. Nah, kan kadang-kadang kain-kain itu ada lubang kecil-kecil, gak sampai terlihat aurat, enggak masalah. Ya, begitu juga najis tadi, ya, najis kalau kelihatan wajib mengulangi, kalau gak kelihatan samar banget, enggak harus mengulangi sholat. Kemudian kemarin sudah dibahas tentang seorang mendapati jamaah sementara dia sholat sendiri, kemarin sudah dibahas ya, maka sunnah merubah sholatnya dari sholat fardu yang sendirian tadi, merubah menjadi sholat sunnah mutlak, kemudian ikut sholat berjamaah dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan kemarin. Berikutnya yang ke-13, hukum-hukum ahkamu mufaraqatil imam, hukum-hukum pisah dari imam. Kadang-kadang kita dengan situasi tertentu kita ingin pisah dari imam. Nah, ini hukumnya seperti apa? Pertama, tahrum, haram. Apabila idza kana fi raka'atil ula minal jum'ah. Apabila dilakukan pada rakaat pertama dari sholat Jumat. Haram. Allahu Akbar. Salat Jumat ini. Kita berjemaah. Allahu Akbar. Berarti kita keluar mufarokah dari imam. Nah ini hukumnya haram kalau dalam rakaat pertama pada sholat Jumat. Yang kedua, tukrah, makruh. Idza kana bi ghairi udhrin. Kita sholat berjamaah, enggak ada udhur, tiba-tiba keluar mufarokah dari imam. Entah apa alasannya, mungkin kesusu, tergesa-gesa. Aku jemur pakaian ini, kok ada hujan masalahnya. Oh, saya mau pisah dari imam itu. Ya, itu bukan udhur. Kemudian dia keluar dari imam tanpa udhur, hukumnya makruh. Yang ketiga, boleh keluar dari imam, misah dari imam, dari sholat berjemaah keluar dari. Kapan? Idza tawwalal imam. Kalau imamnya terlalu panjang, sholatnya terlalu panjang, ya, baik dalam waktu berdiri atau ketika rukuk. Wah, saya kuat-kuat ini, bukan baca tasbih 3 kali, baca sampai 40 kali misalnya. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, lama banget. Begitu juga ketika sujud atau pada posisi-posisi yang lain, terlalu lama, bacaan terlalu panjang. Nah ini keluar dari kondisi, dari berjemaah ini tidak apa-apa, hukumnya mubah, boleh. Nah boleh. Kemudian berikutnya, tundab, sunnah. Keluar dari imam sholat berjemaah hukumnya sunnah. Kapan? Idza tarakal imam sunnah maksudah. Apabila imam meninggalkan sunnah maksudah. Seperti apa? Tasyahudul awal. Ya. Tasyahudul awal. Enggak salat enggak tasyahudul awal ya. Maka sunnah kita keluar. Kenapa? Jelas kurang sempurna salatnya. Yang tujuannya salat berjemaah untuk kesempurnaan baik pahala dan pelaksanaannya, kok imamnya enggak melaksanakan sunnah maksudah. Maka kita keluar dalam sedang kondisi itu keluar dan hukumnya sunnah keluar. Ini apakah sudah diingatkan masalah terus dia enggak sujud sahwi, kita keluar. Yang berikutnya, tajib, wajib keluar dari sholat berjamaah, wajib keluar. Kapan? Idza fa'alal imam mubtilan lissholat. Apabila imam melakukan hal-hal yang bisa membatalkan sholat, maka kita wajib keluar. Ya, gimana berjemaah dengan imam yang sholatnya batal? Maka kita tahu, apa tetap ikut? Enggak, wajib. Nah, kalau kita ikut, ya, sudah wajib keluar kok dia masih ikut. Enggak boleh. Nah, kenapa? Sholat si imam si batal. Makanya ada istilah ibadah fasidah. Orang ibadah tapi ibadahnya rusak. Rusak ibadah fasidah dalam keadaan konici najis, ibadah fasidah rusak, maka tidak diikuti, wajib keluar dari imam. Baik, itu tadi misah dari imam. Sekarang permasalahan berikutnya, ahkam muqaranatul imam. Jadi tadi pisah dari imam ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang wajib. Jelas nih. Nah sekarang kalau bareng sama imam, nah sholat barengan terus sama imam, kesusui. Gimana hukumnya? Pertama, mubtilah, batal si makmum kalau barengan sama imam. Wadhalika, hal itu di mana? Fi takbiratil ihram. Pada saat takbiratil ihram kesusu dia, bareng sama imamnya. Imam masih baru ngangkat, langsung ikuti dia. Bukan ikuti, bareng. Allah Allah, bareng. Bareng sama imam, batal sholatnya. Mubtilah. Wakila fis salami aidan. Wa ul mu'tamad annaha la tubtil. Dan ada yang berpendapat pada saat waktu salam. Nah ini rawan ini dua ini. pada saat waktu takbiratul ihram, pada saat waktu salam. Biasanya sholatnya orang apa seperti ini? Orang tergesa-gesa. Nah biasanya gak khusyuk sholatnya orang kayak gini nih. Waktu imamnya baru takbiratul ihram, Allah langsung dibarengi, Allah Akbar. Salam juga begitu, assalamualaikum langsung. Belum selesai nyampe mimnya assalam sudah diikuti sama dia. Assalam. Kadang-kadang duluan dia noleh ke kanan dan kiri duluan dia. Nah, dalam salam ini ada yang mengatakan juga batal. Tapi menurut pendapat yang mu'tamad enggak batal kalau salam. Takbiratul ihram batal. Nih, jelas nih. Nah, ini kan sering rawan dua ini soalnya. Karena pembukaan sholat adalah takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Nah, maka hati-hati di saat dua kondisi ini. Kita kalau sudah berjemaah bersama imam sudah terikat. Kenapa? Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Karena imam itu didudukkan, diposisikan sebagai imam liyu'tamma bihi, untuk diikuti. Ya, bukan dibarengi, diikuti. Hanya ada nanti yang diperbolehkan dalam beberapa masalah. Ini yang tadi batal ya, yang batal. Nah sekarang makruh, membersamai imam makruh. Kapan? Muqaranatuhu fil arkanil qawliyah wal fi'liyah wahiyya mufawwitah li fadilatil jamaah. Nah ini makruh hukumnya. Kapan? Menyertai, membersamai imam. Kapan? Pada rukun-rukun qawliyah dan fi'liyah. Tadi takbiratul ihram pengecualian itu, hujan sendiri itu bisa membatalkan kalau takbiratul ihram. Nah, karena takbiratul ihram juga bagian daripada qawliyah, hukum takbiratul ihram Allahu Akbar, dan itu termasuk bagian rukun qawliyah, tapi dihukumi batal kalau takbiratul ihram. Nah yang lain-lain rukun qawliyah banyak, seperti apa? Fatihah juga, apa? Tasyahud, selawat, dan salam. Nah itu rukun-rukun qawliyah. Dan fi'liyah, dan rukun-rukun fi'liyah ini dibarengi, maka hukumnya makruh dan bisa menyebabkan hilangnya fadilah sholat berjamaah. Maka hati-hati sholat berjamaah, jangan tergesa-gesa, ngikuti imam sudah. Maka hal ini juga termasuk nopo, ada sebagian pendapat ketika amin, ada yang mengatakan aminnya si imam, dulu kan imam dulu amin waladhalin amin, terus ikuti amin. Nah, jangan didahului. Nah, sebaiknya seperti itu. Ada saktah namanya. Saktah itu diam sejenak. Waladhalin amin. Jangan tergesa-gesa. Waladhalin amin. Nah, ini nyambung namanya. Tisol. Nah, ini enggak sunnah. Sunnahnya ada saktah dan sekiranya imam duluan daripada kita. Nanti di belakangnya dikit. Ya, ketika mukorona. Baik, yang ketiga mustahabbah. Sunnah menyertai imam. Nah, tadi ada masalah batal takbiratul ihram, wakilah di waktu salam, makruh pada rukun-rukun qauliyah dan fi'liyah, dan sekarang sunnah. Nah, ini penting ini. Saya masih memperhatikan banyak pelaksanaan sholat berjamaah di sini masih banyak kekurangan. Napa niku? Kama fit ta'min. Ya. Kama fit ta'min. Ini berdawat sebagaimana ta'min enggak apa-apa. Kalau saya jelaskan tadi sekiranya membarengi imam gitu. Jangan duluin imam, membarengi imam. Amin. Ya, karena si imam juga disunahkan baca amin setelah dapat baca suratul Fatihah itu. Jangan diem kalau jadi imam. Waladhalin. Makmumnya tok sing amin. Dah. Si imam juga sunnah baca amin dan barengi. Sunnah. Tegas suaranya ya seukuran suaranya imam pada sholat jahriyah. Napa? Maghrib, isya dan subuh. Iqra imamnya waladdallin. Amin. Jangan lebih tinggi dari suara imam. Ya, sunahnya barengi. Bahkan ada yang mengatakan barengi dalam nada suaranya. Sunnah. Kalau enggak pakai suara, ya enggak apa-apa. Ya, tapi lebih baik ya, jelaskan, tunjukkan. Amin. Yaitu sunnah di dalam amin. Kenapa? Dalam hadis dijelaskan, barang siapa yang baca amin setelah fatihah iman waktu sholat berjamaah, ya, bareng sama imam, kemudian dibarengi oleh para malaikat di saat sholat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya harus tegas baca amin, jangan gak semangat. Waladhalin, sambil ngantuk kadang-kadang. Yang tegas, kenapa? Rasakan sentuhan rahmat Allah, ya, bersama semangatnya jemaah yang lain, bersama imam, dan bersama para malaikat yang ikut mengaminkan. Karena sebuah pelaksanaan berjemaah, setiap amin-amin di dalam sholat itu diiringi oleh para malaikat. Nah, amin. Ini yang pertama. Yang kedua, yang berikutnya, sunnah bersama imam kapan? Ya, wasana waktu memuji. Fil kunut, di dalam kunut. Kapan memuji waktu dalam kunut? Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Itu dibarengi sunnah. Nah, jangan diam. Makanya maksudnya imam itu memelankan biasanya pada bacaan ini, tujuannya supaya dibarengi, bukan dibiarkan, dibarengi. Dan juga penting imam ngasih tahu, sekiranya fa inna katakdi itu mulai bareng-bareng ketika memuji Allah SWT, tidak apa-apa dikeraskan sedikit. Fa inna katakdi wa la yuqda alaih. Juga suaranya bedakan dengan ketika Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait, ya, wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Ada yang menambah wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, enggak apa-apa, tapi nas yang aslinya wa qina syarra ma qadait. Kemudian ketika baca fa innaka taqdi, nah sunnah hukumnya si makmum menyertai imam, jangan diem. Fa inna kata no? Amin. Nah, di situ sunnah disertai imam atau baca amin atau dua-duanya nanti setelah ditutup. Ya kan dalam kondisi seperti ini, ya ada sebagian ulama mengatakan bahwa pada saat memuji waktu kunut itu, ketika memuji itu pilih. Ya, sunnah disertai yang ikut baca fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ada yang mengatakan amin, enggak apa-apa. Ikuti amin. Tapi karena pujian ikuti, ya. Itu sunnah atau dua-duanya boleh. Ya, dia juga ikut fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la, dan seterusnya, kemudian ditutup dengan amin, boleh. Ya, sana fil qunut. Kemudian yang sunnah juga menyertai mengikuti imam apa? Wa su'alur rahmah wal isti'adzah minal 'adzab inda qira'ati ayatiha. Nah, juga sunnah pada saat imam baca bermohon pada Allah untuk rahmat dan memberlindung dari adab. Nah, seperti apa? Bacaan surat Al-A'la masalan. Ya. Di dalam surat Al-A'la, inna ilaina bahum apa? Dalam surat Al-A'la. Apa? Dalam surat Ad-Duha, surat Al-A'la maksud saya, yang terakhir itu kita mohon perlindungan dari azab dari Allah. Dalam surat Al-Falaq, Ibnu Qarqar, wa ila samai wa halqat wa ila al-ard wa ila al-jibali kayfa nasabta ila al-ard wa sujdat fadhakkir inma anta mudhakkir lasta 'alaihim bimustaythir illa man tawalla wa kafara fayu'adzibuhullahu al'adzabal akbar. Dan ini sunnah bacaannya jangan berhenti wa kafar. Ya, illa man tawalla wa kafara fayu'adzibuhullahu al'adzabal akbar. Berhenti di situ. Jangan illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahu al'adzab. Jangan berhenti di situ. Illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahu al'adzabal akbar. Bau berhenti sejenak berdoa. Allahumma inni a'udzu bika min adzabik. Nah, ketika imam baca itu sunnah diikuti juga oleh si makmum. Nah, atau paling tidak imam kasih kesempatan walaupun enggak keras si makmum juga baca. Allahumma inni a'udzu bika min adzabik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksamu. Kenapa? Tadi ayat menceritakan kecuali kata Allah orang yang menentang dan kufur kepada Allah, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar, yang lebih besar lagi nanti di akhir. Maka ketika kita mendengar ayat itu langsung siksa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari siksa, dari siksamu. Nah, itu sunnah kita ngikuti bersama imam. Kemudian inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Nanti kita akan dihisab semuanya. Maka kita juga mohon kepada Allah. Allahumma inna ilaina iyabahum thumma alaina hisabahum. Berdoa kepada Allah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku nanti yaumul qiyamah hisaban yang mudah, dengan hisab yang gampang, yang mudah, jangan dipersulit. Karena kita semua aktivitas amal kita di dunia enggak akan ada yang lepas dari hisab. Semua kita akan mempertanggungjawabkan semua amal kita. Maka kita setiap Jumat, kenapa disunnahkan si imam Jumat itu baca surat ini? Semua iling, kayaknya hari Jumat itu hari akhirat. Hari lebih sebaiknya kita dianjurkan banyak fokus memikirkan nanti nasib kita di akhirat. Hari Jumat, maka hari Jumat itu disebut dengan yaumun mazid, hari tambahan. Apa tambahan? Tambah iling. Nah, tambah iling akhirat, ya tambah iling, iling mati. Karena mati itu pertama akhirat, di kuburan itu akhirat. Maka di situ isinya apa? Di dalam surat-surat kita baca semua tentang akhirat. Pada surat kedua, surat Al-A'la, di situ Allah menceritakan tentang pedihnya bagaimana Allah SWT mengazab orang-orang yang kafir dan betapa nikmatnya Allah berikan nikmat kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, itu cuma diceritakan di hari Jum'ah. Baik, jadi sunnah kita menyertai doanya si imam ketika meminta kepada Allah rahmat atau perlindungan dari adab ketika membacanya. Oh, yang bukan dibaca surat Al-Ghasyiyah, tapi bacaan surat apa? Selainlah duha, enggak apa-apa. Duha apa? Itu yang afdol ya. Pada sholat Jumat itu surat rakaat pertama Al-A'la, surat kedua Al-Ghasyiyah, lebih afdol. Yang lebih afdol, lebih utama. Ya, kadang-kadang imamnya mungkin enggak hafal, baca pendek-pendek terus, ini fikihnya harus diperkuat bahwa anjuran sangat kuat dalam hal ini. Pada saat sholat Jum'ah atau sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, itu minimal. Bahkan kalau surat Idul Fitri, Idul Adha dianjurkan baca surat yang panjang-panjang seperti surat Qaf dan lain sebagainya. Baik, ya, jadi tidak apa-apa, enggak sampai merusak surat, enggak. Cuma afdolnya membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah, karena di situ luar biasa maknanya. Jadi seolah-olah para jemaah semua merenungkan bagaimana nasib kita di akhirat. Maka pada sholat Jumat ini kita keluar dari masjid itu sudah pola pikir kita sudah berubah, pola pikir akhirat yang lebih kuat daripada pengaruh duniawi. Masya Allah. Ya, baik, selanjutnya yang ke-15, tudrakul qira'ah bi idrakir ruku' ma'al imam. Ya, sebab ini sudah disinggung kemarin masalahnya. Bisa mendapatkan rokaat sebab bisa mendapatkan rukuknya bersama imam. Ini bisa dengan syarat ayyudrika ma'ahu qadra tumaninah yaqinan, yang sekiranya mendapatinya tumaninah bersama imam dengan kadar membaca subhanallah. Fa idza syakka fi idrakiha la tusabbir rak'ah. Kalau ragu mendapatkan rukuk tumaninah bersama imam, ragu dia, maka tidak dianggap rakaatnya, dia harus menambah rakaat. Nah, tadi saya waktu rukuk Allahu Akbar, rukuk kok kayaknya sebentar sekali, imam langsung berdiri dari rukuk, langsung itidal. Saya ragu. Nah, ketika ragu itu maka kita harus menambah rakaat, karena rakaat waktu itu sudah enggak la tuhsab, enggak dihitung. Wa yajibu fi hadhihi al-hala yukabbiratul takbir takbiratul ihram. Jadi kembali takbiratul ihram. Wa huwa qa'imun thumma yarka fa idza kabbara mal hawa lam tan'id salatuh. Nah, sekarang kalau dia ragu, masalah ketika kira-kira kalau saya rukuk ini, imam sudah bangkit dari rukuk, dia maksa. Ketika ragu-ragu, ketika mau kebalik gitu, imamnya sudah bangkit dari rukuk, dia baru masuk, ragu. Maka kalau kondisi demikian, tidak dianggap sholatnya. Nah, ini yang rawan ya. Ketika ketinggalan sholat, hati-hati. Pastikan takbiratul ihramnya, pastikan takbir selain intikolnya. Dia ketika nunduk ke bawah itu takbir apa dia? Kalau dia melakukan takbiratul ihram sambil begini, tidak dalam keadaan tegak, maka sholatnya batal. Nah, ini sering kadang-kadang ngocor Allahu Akbar sambil rukuk, batal sholatnya. Ya, makanya harus tegak dulu rukuk Allahu Akbar, kemudian takbiratul intiqal bersama imam. Kalau nutut rukuk bersama imam maka sah, mendapatkan rokaat. Kemudian tusannu satra fil shalah, satr wa huwa shalah wa huwa yaj'alul musalli baina yadayhi shakhisan. Sunnah kalau kita salat ya, kalau sudah salat ada satr, ada penghalang atau tanda di depan salat kita, baik sejadah atau apa. Jangan lepas begitu. Nah, kalau ini ada tandanya, ini sop, ini tanda. Ya, ada garis-garis ini tanda. Itu sunnah. Ini diadakan nih garis sop ini, ada tanda, itu sunnah hukumnya. Jadi bukan hiasan ini. Sunnah. Tusan. Fa idza fardh syurut al-atiyah. Nah, kalau sudah mencukupi syarat-syarat untuk satr, maka haram bagi orang yang mau lewat depan orang sholat, haram hukumnya kalau memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, karihal murur. Orang yang lewat depan orang sholat ini nggak sampai haram tapi makruh. Maka pertama yang harus dituntut apa? Ya, orang sholat itu sendiri bertanggung jawab. Tunjukkan tanda kalau dirinya itu sholat. Kasih tanda ini loh, sejadah. Maka kenapa para ahlu hadorim membawa sal seperti ini, itu diantaranya ketika sholat bisa buat tanda. Kalau bawa sejadah kemana-mana kan kira ini sholat kemana. Ya, kalau ini kan bisa dibuat macam-macam ini. Bisa kalau panas nutup, ya. Bisa buat apa macam-macam. Ya, jadi ini salah satu niatnya kita bawa sal seperti ini. Pada saat nanti sewaktu-waktu kita sholat, bisa dibuat sater namanya, tanda. Tapi syarat, harus bisa memenuhi syarat. Ya, pertama, ya rudafa' wa syurut hiya. Ya, kalau dia tidak memenuhi syarat, hukum yang lewat itu makruh, dan dia haram menghalangi begini. Harus kasih tanda dulu, kok masih ada yang lewat, baru dihalangi begini. Kalau gak ada lepas, gak ada tanda, dia sholat, ada orang lewat, haram mendang orang yang mau lewat. Kenapa? Salahnya sendiri, gak ada tandanya. Orang yang lewat gak tahu. Tapi kalau sudah memenuhi syarat, boleh menghalangi orang yang lewat. Dan hukumnya yang lewat itu hukumnya haram. Apa itu syarat? Satu, ayyakuna syakhis. Thulutsai dira' fa akthar sawa'un ustuwana aw 'ud. Hendaknya syakhis tadi, penghalang tadi, jaraknya di antara orang yang sholat dengan tanda ini 3 dira' atau lebih. Atau lebih 3 dira' fa akthar sawa'un ustuwana aw 'ud. Baik tiang atau apa saja bisa diletakkan di depannya. Yang kedua, ayyakuna bainahu wa bainas sahis masafah 3 dira', ya 3 dira' jaraknya. Fa idza shalla fi qari'ati tariq wa lam yakun hunaka tariq ghairaha jazal murur wa rahmat dafa'. Kalau dia sholat di tempat jalannya orang, enggak ada tanda, ya, maka orang yang lewat itu boleh lewat di depannya orang sholat itu dan enggak boleh dihalangi. Salahnya sendiri sholat di tempat jalannya orang lewat. Nah ini hati-hati, jangan asal nyalahkan orang, salahnya sendiri sampai sholat di tempatnya orang lewat. Jadi pastikan tanda tadi bisa diketahui orang, sekiranya orang lewat itu tahu. Maka hati-hati, karena apa, kalau maksa sudah kasih tanda kok maksa lewat, maka sesungguhnya dia itulah setan. Mau dikatakan setan suka lewat depannya orang sholat, gak mau tentunya. Tapi syaratnya harus, orang yang sholat itu harus memenuhi syarat untuk syakhis tadi, ya. Nah itulah para jemaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitulah sholat semua dikawal caranya, bagaimana dengan imam, bagaimana pisah dengan imam, bagaimana bareng sama imam, semua ada hukumnya. Karena kita memang dituntut dalam ibadah ini, ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang baik amalannya. Nah, kita jangan segan-segan mengingatkan imam, masalah imam sholat. Kalau jaraknya, ini yang sering terjadi, sering kita ingatkan, antara imam dengan sop pertama lebih dari 3 dira'. Oh jauh ya, tapi dira' yang orang normal, yang ya bukan dira' saya, dira' saya pendek-pendek ini, ya yang normal orang Arab. Kira-kira 1.5 meter ya, 1.5 meter kurang lebih. Kurang lebih sekitar itu. Kita ingatkan sholat. Kata Ibnu Hajar, kalau jauh lebih jauh ya sudah hilang sholat berjemaahnya. Ya, jadi pastikan 3 dira' kurang lebih sekitar itu. Baik, mudah-mudahan di dalam pelaksanaan ibadah kita semakin benar, semakin baik dan selalu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa yang kita sampaikan begini mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang fa'an dan barakah. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah fi barakati hadzal majlis. Innallaha ta'ala, mudah-mudahan Allah ta'ala dengan barokah majlis ini, pahala majlis ini juga dihantarkan kepada orang tua kita, leluhur kita, guru-guru kita yang berjasa kepada Islam semuanya, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala yataghashshahumul jami' birrahmah wal mawfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ببركة هذا المجلس mudah-mudahan Allah SWT mengampuni semua dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dan kita terus mendapat bimbingan taufik dari Allah dalam pelaksanaan ibadah semakin sempurna, semakin benar, semakin baik, semakin bagus. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, kabul semua hajat diniyah, dunyawiyah, barzakhiyah, ukhrawiyah, dan semua kita, anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita menjadi turiyah salihah, menjadi orang-orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga, dilindungi dari bala wal wabak dan dari fitnah-fitnah akhir zaman.
4: Demikian pendengar telah kita ikuti untuk Mutiara Pagi edisi hari ini, lembar ke-4 Oktober 2026. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadir menghadirkan rangkaian informasi untuk Anda dalam buletin berita sepekan edisi hari ini tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: pekan di minggu terakhir bulan September hingga awal Oktober 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan Hidayat. Selamat mengikuti.
1: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu terakhir bulan September hingga minggu pertama di bulan Oktober 2026 bersama saya Hidayat. Berita pertama kita awali dengan berita PT Kereta Api Indonesia akan memberlakukan diskon harga tiket hingga 19% untuk kereta api rute jarak menengah hingga jauh. Pemberlakuan diskon atau potongan harga tersebut sebagai wujud kepedulian PT Kereta Api Indonesia kepada pelanggan di tengah momentum peringatan hari ulang tahun yang ke-81. Selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
2: Pendengar, PT KAI menghadirkan promo diskon 19% dalam rangka hari ulang tahun ke-81. Melalui promo ini, pelanggan cukup membayar 81% dari harga tiket untuk perjalanan dengan sejumlah kereta komersial yang ada di Jawa dan Sumatera. Promo dapat dipesan mulai tanggal 28 September 2026 dengan periode keberangkatan mulai tanggal yang sama hingga H+45. Tiket tersedia melalui aplikasi Akses by KAI dan seluruh kanal resmi penjualan tiket KAI. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan bahwa promo berlaku untuk kereta komersial kelas eksekutif, bisnis, dan juga ekonomi. Tarif tersebut juga bisa digunakan untuk perjalanan jarak jauh, menengah, maupun dekat, termasuk skema original destination atau OD dan tarif parsial.
3: Kami berharap program ini dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, sekaligus semakin meningkatkan minat menggunakan kereta api untuk berbagai kebutuhan perjalanan. Khusus di wilayah Daop 9 Jember, promo tersebut dapat dimanfaatkan untuk perjalanan menggunakan KA Sangkuriang, Blambangan Express, KA Pandalungan, Pandalungan 2, Mutara Timur, Mutara Timur Fakultatif, Ijen Express, Wijaya Kusuma, Kalogawa, dan Ranggajati.
2: Cahyo menambahkan promo tersebut tidak berlaku untuk perjalanan menggunakan suite class compartment, luxury, priority, imperial, panoramik, maupun kereta wisata lainnya. Tarif diskon juga tidak bisa digabungkan dengan reduksi ataupun promo lainnya. Cahyo mengingatkan kuota tiket dengan tarif promo terbatas. Masyarakat yang sudah memiliki rencana perjalanan disarankan untuk melakukan pemesanan lebih awal karena tiket dapat habis apabila permintaan tinggi. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Tiga orang warga Jember yang hilang dalam insiden tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 beberapa waktu lalu, hingga kini masih terus dilakukan upaya pencarian. Diperkirakan proses pencarian korban akan berlangsung hingga awal bulan Oktober 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
2: Pendengar, tiga warga Jember yang menjadi korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam pencarian. Operasi pencarian korban diperpanjang hingga 2 Oktober 2026 setelah periode pencarian sebelumnya berakhir pada 26 September. Kepala BBBD Jember Edi Budi Susilo mengatakan tiga warga yang masih dicari yaitu Armi Minamdi Robi usia 34 tahun warga Balung, M. Abdul Roshid 30 tahun warga Jenggawa, serta Ave Jaya Rudinka usia 44 tahun warga Mayang.
4: Itu sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi. Kami terus akan mengupdate kaitan dengan informasi dari DFI yang Polda di Banjarmasin sana. Untuk kemudian pada kesempatan pertama ketika diumumkan, berharap ketiga korban asal Jember menjadi yang ditemukan. Moga-moga apa yang kita harapkan, para jenazah korban tersebut bisa kita temukan.
2: Pendengar, sebelumnya satu warga Jember atas nama Mahmud Sahudi usia 43 tahun warga Ambulu sudah berhasil diidentifikasi dan dipulangkan ke keluarga. Jenazah Mahmud tiba di rumah duka pada Sabtu 26 September lalu dan telah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Dengan masih berlangsungnya pencarian tiga warga tersebut, BBBD Jember memastikan bantuan tetap diberikan kepada keluarga korban yang masih menunggu kepastian keberadaan anggota keluarganya. BBBD juga mengimbau keluarga korban untuk tetap sabar, menunggu perkembangan operasi pencarian dan informasi resmi dari tim terkait. Demikian saya Anggi Widya.

0: RRI Jember melaporkan.
1: PT Pertamina Patraniaga menyiapkan sejumlah skema pengiriman bahan bakar minyak bersubsidi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk yang berdampak terhadap sistem pendistribusian yang pernah terjadi di Kabupaten Jember beberapa waktu lalu. Salah satu di antara skema pendistribusian baru tersebut, pihak Pertamina memprioritaskan pengisian 41 SPBU yang ada di Kabupaten Jember. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
0: Pendengar, di tengah kepadatan lalu lintas menuju Pelabuhan Ketapang Kabupaten Banyuwangi, Pertamina Patraniaga menyiapkan sejumlah skema alternatif untuk menjaga kelancaran distribusi BBM. Area Manager Communication Relation NCSA Pertamina Patraniaga Jatim Balinus, Ahad Rahedi, mengatakan pemantauan stok dan distribusi BBM terus dilakukan untuk mengantisipasi hambatan akibat kepadatan lalu lintas. Salah satu langkahnya dengan menyelesaikan jadwal pengiriman dan mengoptimalkan mobil tangki multiproduk yang bisa membawa beberapa jenis BBM sekaligus untuk memenuhi kebutuhan sejumlah SPBU.
2: Jadi memang pengiriman yang menuju ke Jember dan sekitarnya untuk mengantisipasi itu kita buat multiproduk. Jadi satu mobil tangki membawa beberapa jenis produk BBM agar supaya suplai yang kami kirimkan bisa juga melayani beberapa SPBU dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian kami juga alternatif yang kita pelajari dari kejadian-kejadian sebelumnya adalah menyiapkan rute alih suplai atau distribusi alternatif dari terminal kami yang lainnya sebagai terminal penyangga untuk terminal Tanjung Wangi. Jadi memang kalau di case yang sebelumnya bahkan pada saat penutupan ruas arus Bumitir di ke arah Jember itu kami melakukan penyesuaian alih suplai bahkan sampai ke Jawa Tengah dalam bentuk estafet gitu ya. Jadi Jawa Tengah mengirimkan ke terminal terdekat dari Tuban kemudian ke Surabaya, Surabaya kemudian juga estafet mengirimkan ke wilayah Jember yang terkendala jalurnya. Nah, yang utama untuk penyangga terminal Tanjung Wangi yang mendistribusikan energi ke wilayah Tapal Kuda adalah fuel terminal Malang dan juga integrated terminal kami di Surabaya. Jadi dua lokasi ini bisa menempuh jalur lain sehingga tidak perlu melintasi Pelabuhan Ketapang.
0: Ahad mengatakan di Jember penguatan pasokan dilakukan ke 41 SPBU dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing lokasi. Pertamina memprioritaskan BBM bersubsidi, sementara produk non-subsidi tetap disalurkan sesuai kebutuhan. Pertamina juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Kepolisian, ASDP, dan pihak terkait untuk memetakan kepadatan lalu lintas serta menentukan jalur distribusi yang perlu dialihkan. Masyarakat diminta tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panik buying karena khawatir terhadap antrian panjang. Pertamina bersama aparat penegak hukum juga akan mengantisipasi pembelian BBM bersubsidi untuk dijual kembali secara ilegal yang bisa mengganggu distribusi dan memperpanjang antrian di SPBU. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bondowoso Jawa Timur mulai menggelar sejumlah rangkaian ujian tes bagi 8 desa yang akan menggelar pemilihan kepala desa pergantian antar waktu atau PAW. Diketahui dari 8 desa yang akan menggelar pilkades, salah satu desa diantaranya mengalami penundaan pelaksanaan karena faktor tertentu. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
3: Sebanyak 7 desa di Kabupaten Bondowoso akan menggelar tes tulis bagi para bakal calon kepala desa atau bacakades dalam rangka pemilihan kepala desa pengganti antar waktu Pilkades PAW. Ketujuh desa itu meliputi Desa Wonokusumo, Kecamatan Tapen, Desa Kladi, Kecamatan Cerme, Desa Kupang, Kecamatan Pakem, Desa Gunung Sari, Kecamatan Maesan, Desa Kemiran, Kecamatan Tamanan, Desa Padasan, Kecamatan Pujer, dan Desa Penang, Kecamatan Botolinggo. Seharusnya terdapat 8 desa yang melaksanakan tes tulis, namun pelaksanaan tes di Desa Leprak, Kecamatan Kelabang harus ditunda karena adanya prosedur perpanjangan masa pendaftaran. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Bondowoso, Mahfud Junaidi, mengatakan bahwa penundaan di Desa Leprak disebabkan oleh baru adanya satu pendaftar hingga batas waktu pendaftaran berakhir.
4: Sudah masuk pada tahapan tes bakal calon dari 8 desa yang dilaksanakan hari ini, 7 desa. Satu desa kemarin karena ada persoalan perpanjangan dengan batas waktu 15 hari itu masih ada satu calon, maka itu harus diperpanjang.
3: Ia menambahkan jika setelah perpanjangan pertama masih tetap satu calon, maka akan dilakukan perpanjangan kedua selama 10 hari. Mengenai regulasi calon tunggal, Mahfud menegaskan bahwa aturan terbaru, yaitu Peraturan Bupati Nomor 28 telah mengizinkan mekanisme calon tunggal sesuai peraturan pemerintah terbaru. Materi tes tulis yang diuji kepada para bajakades mencakup pengetahuan umum dan tata kelola pemerintahan desa. Setelah tes tulis selesai, DPMD bersama panitia akan melakukan verifikasi berkas untuk menyaring calon, mengingat batas maksimal peserta pilkada SPAW adalah 3 orang calon. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.
1: Jumlah penderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Jember mengalami lonjakan dan berdampak terhadap meningkatnya jumlah keterisian bed occupancy rate atau BOR di sejumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga rumah sakit. Menyikapi hal itu, Bupati Jember M. Fawaid mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di tempat keramaian. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
0: Pendengar, Pemkab Jember mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan gejala flu yang belakangan mulai banyak dialami oleh warga. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan peningkatan kasus tersebut turut berdampak pada keterisian tempat tidur di sejumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Jember. Ia menyebut beberapa rumah sakit mengalami lonjakan pasien hingga kapasitas tempat tidur pun meningkat.
5: Jadi saya mengimbau seluruh masyarakat Jember untuk jaga kesehatan, walaupun alhamdulillah perkembangan hari-hari terakhir sudah ada penurunan jumlah pasien yang masuk ke rumah sakit, terutama rumah sakit pemerintah maupun ke puskesmas, tapi tetap jaga kesehatan, terutama anak-anak kita yang masih usia sekolah. Kalau seandainya ada flu, lebih baik pakai masker dan nggak usah masuk sekolah saja. Tapi nggak perlu panik karena sudah kondisinya sudah menurun.
0: Pendengar, Pemkab Jember sebelumnya juga menyebarkan informasi pencegahan ISPA kepada masyarakat. Warga yang sedang sakit dianjurkan untuk menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menerapkan etika saat batuk dan bersin. Masyarakat juga diminta memastikan sirkulasi udara di dalam rumah tetap baik, menghindari asap rokok dan polusi, serta mengurangi kontak dekat dengan orang lain ketika sedang sakit. Selain itu, warga juga dianjurkan mencukupi kebutuhan cairan, asupan gizi dan waktu istirahat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, laporkan.
1: Kemacetan berkepanjangan di kawasan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi dinilai berpengaruh terhadap kepercayaan wisatawan yang hendak menuju Pulau Dewata Bali. Kemacetan yang belum menemukan titik temu itu juga sempat menjadi sorotan Komisi 7 DPR RI. Selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
6: Pendengar, kemacetan berkepanjangan di Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi dinilai tidak hanya mengganggu arus kendaraan, tapi juga berpotensi mempengaruhi kepercayaan wisatawan yang hendak menuju Bali. Hal itu disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, saat meninjau langsung layanan penyeberangan Ketapang Gilimanuk pada Senin 28 September 2026. Bambang mengatakan, akses menuju Bali merupakan jalur strategis bagi sektor pariwisata nasional. Karena itu, kemacetan yang terus berulang perlu segera ditangani agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dan juga wisatawan.
7: Nggak percaya sama kelancaran yang ada di Bali. Nah, saya juga mohon pemerintah Provinsi Bali ya, itu ikut mendukung ASDP di dalam pembangunan-pembangunan seperti yang dilakukan oleh pemerintah provinsi yang ada di Jawa Timur.
6: Menurutnya, penanganan kemacetan tidak hanya bisa dibebankan kepada ASDP. Pemerintah Provinsi Bali juga didorong ikut mendorong penguatan infrastruktur di Pelabuhan Gilimanuk. Selain pembenahan infrastruktur, Bambang bersama DPRD Banyuwangi, KSOP, BPTD ASDP, dan pemangku kepentingan lainnya menyepakati sejumlah langkah darurat untuk meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan. Sementara itu, General Manager ASDP Cabang Ketapang, Media Syahrianto, mengatakan pihaknya siap menerapkan skema percepatan tersebut. Menurutnya, efisiensi waktu operasional menjadi langkah paling efektif untuk mengurangi antrian kendaraan yang masih terjadi di luar kawasan pelabuhan.
8: 35 ke 15 menit, ini harus kami terapkan. Harus kami terapkan di mana semua sepakat dari Gapasda, KSOP, BPTD, semua mendukung. Artinya kalau ini percepatan, jangan lagi ada perlambatan sehingga semua bisa masuk dengan tepat waktu. Artinya kemungkinan besar mempercepat untuk antrian-antrian di luar gitu ya. Semua kita akan kuras ke dalam.
6: ASDP berharap penerapan waktu bongkar muat yang lebih singkat ini dapat memaksimalkan kapasitas layanan penyeberangan sekaligus menjadi persiapan menghadapi peningkatan arus kendaraan menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bondowoso Jawa Timur belum bisa memastikan mekanisme pelaksanaan pengalian beban gaji pegawai aparatur sipil negara atau ASN berstatus P3K. Hingga saat ini pihak pemerintah daerah masih menunggu aturan lanjutan yang bersumber dari pemerintah pusat. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
9: Pemkab Bondowoso masih menunggu aturan lanjutan dari pemerintah pusat terkait kebijakan pengalihan beban gaji aparatur sipil negara ASN daerah berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K kepada pemerintah pusat mulai 2027. Kebijakan itu sebelumnya disepakati pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI. Namun, Pemda Bondowoso belum dapat memastikan mekanisme pelaksanaannya sebelum terdapat aturan resmi dari pemerintah pusat. Fatur Rozi menyebutkan, jumlah P3K penuh waktu di Bondowoso saat ini mencapai 1.500 orang. Sementara P3K paruh waktu mencapai 4.500 orang. Untuk P3K penuh waktu, Pemda Bondowoso saat ini harus menyiapkan anggaran gaji sekitar 200 miliar rupiah setiap tahun. Angka itu dihitung berdasarkan hak yang diterima P3K penuh waktu.
10: Terkait dengan penggajian P3K itu dari pusat, pagu indikatif kan juga masih belum dari pusat, sehingga kepastiannya kita tetap masih menunggu dari pusat. Ya sekarang kita hitung, kalau kemudian P3K dan P3K penuh waktu paruh waktu, itu bisa sampai 200-an.
9: Menurutnya apabila kebijakan pengalihan beban gaji P3K pemerintah pusat resmi diberlakukan, anggaran yang selama ini dialokasikan untuk membayar gaji P3K dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan lainnya. Salah satu sektor yang berpotensi mendapatkan pertambahan ruang fiskal tersebut adalah pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan prioritas daerah. Meski demikian, Fathur Razi menegaskan Pemkab Bondowoso masih menunggu kepastian teknis dari pemerintah pusat sebelum melakukan penyesuaian terhadap perencanaan anggaran daerah. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.
1: Palang Merah Indonesia atau PMI Jember memperluas proses pendistribusian hingga ke 7 wilayah yang mengalami kekeringan akibat kemarau berkepanjangan. Beberapa wilayah terdampak kekeringan menjadi prioritas pendistribusian adalah daerah yang tidak memiliki jaringan PDAM serta minimnya sumber mata air. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
0: Pendengar, krisis air bersih di Kabupaten Jember semakin meluas. Palang Merah Indonesia atau PMI Jember kini memperluas distribusi bantuan ke 7 wilayah yang mengalami kekeringan. Desa Mangaran, Kecamatan Ajung menjadi titik baru yang mendapatkan penanganan. PMI mulai melakukan asesmen untuk mendata jumlah warga terdampak sekaligus mengecek kondisi sumber air di wilayah tersebut. Sekretaris PMI Jember, Gufron Evian Effendi mengatakan, hasil asesmen menjadi dasar untuk menentukan jumlah dan waktu distribusi bantuan.
11: Yang sebelumnya itu ada 6 titik, ini per hari ini ada tambahan 1 dari Desa Mangaran, Kecamatan Ajung. Itu juga mengalami krisis air bersih dan hari ini kita melakukan asesmen dan pendistribusian tandon dan air bersih. Langsung dieksekusi, jadi hasil asesmen itu menjadi dasar kita melakukan distribusi air bersih. Jadi hari nanti sore atau besok pagi kita langsung eksekusinya.
0: Gufron menambahkan bahwa pihaknya memprioritaskan wilayah yang sumber airnya mengering dan tidak memiliki akses jaringan PDAM. Bantuan diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, terutama air untuk minum dan juga memasak. Sementara itu, terkait laporan keluhan kesehatan yang secara langsung berkaitan dengan krisis air bersih di wilayah terdampak, PMI Jember mengaku belum menerima laporan. Ia mengimbau kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk segera melapor kepada PMI atau BBPD agar dapat dilakukan asesmen. Sementara itu, wilayah lain yang sebelumnya sudah mendapatkan penanganan PMI meliputi Kecamatan Pakusari, diantaranya Dusun Bunder dan Desa Sumber Pinang. kemudian Kecamatan Sukorambi, yaitu Dusun Darungan Utara dan Desa Jubung, Perumahan Reganis di Kelurahan Antirogo, serta wilayah Kecamatan Sumbersari. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang mendistribusikan bantuan air bersih di 200 titik terdampak kekeringan yang tersebar di 4 kecamatan. Proses pendistribusian bantuan air bersih itu diperkirakan akan terus berlangsung selama masa tanggap darurat kekeringan belum berakhir. Informasi selengkapnya disampaikan Karyan Tony.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terus melakukan dropping air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, saat dikonfirmasi RRI mengatakan distribusi air bersih akan tetap berlangsung hingga masa tanggap darurat kekeringan berakhir. Masa tanggap darurat kekeringan tahap pertama telah ditetapkan, yakni mulai 10 Juli hingga 7 Oktober 2026. Masa tersebut dapat diperpanjang apabila kondisi kekeringan masih berlanjut melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Hingga saat ini BPBD Kabupaten Lumajang mencatat terdapat sekitar 200 titik distribusi air bersih yang tersebar di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Ranuyoso, Kedung Jajang, Gucari, dan Padang. Namun data terbaru menyebutkan dampak kekeringan telah meluas hingga 6 kecamatan. Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS Isnugroho memastikan api telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan. Operasi helikopter waterbombing yang dilakukan sejak 27 September 2026 juga telah dihentikan. Sementara itu, salah satu warga penerima manfaat air bersih di Desa Gucarit, Yana, mengaku sangat membantu dengan adanya bantuan air bersih tersebut. Menurutnya, warga di desanya memang kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau seperti saat ini.
13: Alhamdulillah senang, bersyukur juga akhirnya dapat air bersih. Iya, ini lagi ngantri di penampungan. Banyak, soalnya di sini kan juga kesulitan air bersih. Enggak, ini gratis. Lumayan sih, 5 kilo ada.
12: Petugas gabungan setiap hari melakukan dropping air bersih menggunakan tandon yang telah disediakan oleh warga dan pemerintah setempat. Warga terdampak kemudian mengambil air secara mandiri sesuai kebutuhan mereka masing-masing setiap hari. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyan Tony melaporkan.
1: Gerak semu tahunan matahari ditengarai menjadi pemicu terjadinya peningkatan suhu di Kabupaten Jember serta sejumlah wilayah lain dalam beberapa hari terakhir. BMKG Pos Jember memperkirakan kondisi ini akan berlangsung lebih lama dari biasanya akibat diperparah dengan fenomena El Nino. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
0: Cuaca panas yang terasa lebih menyengat dalam beberapa hari terakhir mulai dikeluhkan masyarakat di Kabupaten Jember. Kondisi pada siang hari yang terasa gerah membuat masyarakat mempertanyakan penyebab suhu yang belakangan terasa lebih panas. Prakirawan BMKG Pos Jember Hukama Nur Akmal menyebut bahwa suhu maksimum di Jember dalam beberapa hari terakhir berada pada kisaran 34 hingga 36 derajat Celcius dengan suhu tertinggi mencapai 36,7 derajat Celcius.
14: Peningkatan suhu yang akhir-akhir ini terjadi di wilayah Jember itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama karena pergeseran gerak semu tahunan matahari. Jadi melewati tanggal 23 September, setelah tanggal 23 September itu matahari lebih condong di wilayah selatan Katulistiwa. Nah, kita tahu bahwa Jember secara letak astronomis berada di wilayah selatan Katulistiwa, sehingga waktu siang hari akan sedikit lebih lama daripada waktu malam harinya. Jadi matahari akan bersinar lebih lama daripada malam, mungkin sekitar 5, 6 hingga 7 menit lebih lama. Kemudian di akhir September dan juga di awal Oktober biasanya juga masih terjadi musim kemarau. Dan untuk tahun ini diperparah dengan fenomena El Nino yang menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang. Kemudian juga dipengaruhi oleh faktor tutupan awan, karena di musim kemarau biasanya langit cenderung cerah, minim tutupan awan, sebagaimana kita tahu bahwa awan berfungsi sebagai selimut atmosfer untuk melindungi bumi dari sinar matahari yang terlalu terik. Itu. Jadi ketika minim tutupan awan, maka sinar matahari akan langsung diterima oleh bumi. Dan juga karena masih aktifnya monsun Australia, terutama angin timuran yang bersifat kering dan panas.
0: BMKG menyebut kondisi panas seperti ini umum terjadi pada akhir September hingga awal Oktober. Sementara musim kemarau di Kabupaten Jember diperkirakan masih berlangsung hingga Oktober sebelum memasuki masa peralihan musim atau pancaroba yang diperkirakan terjadi sekitar bulan November. BMKG mengimbau bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan agar mengurangi paparan langsung terhadap matahari, seperti menggunakan tabir surya, serta mencukupi kebutuhan cairan dengan memperbanyak minum air putih. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mencatat sekitar 5 kejadian kebakaran yang tergolong besar selama kurun waktu Januari hingga September 2026. Kejadian tersebut rata-rata dipicu dari banyaknya kemunculan titik api di tengah musim kemarau panjang dan rawan akan terjadinya kebakaran hutan serta lahan. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
0: Pendengar, kebakaran kembali menjadi ancaman di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru selama musim kemarau 2026. Balai Besar TNBTS mencatat 5 kejadian yang tergolong besar, sementara sejumlah kebakaran lainnya berskala lebih kecil. Kepala Bagian Tata Usaha TNBTS, Bambang Suryono mengatakan, kemunculan api pada tahun ini lebih sering dibandingkan periode sebelumnya. Pada tahun 2023, TNBTS mencatat 4 kebakaran besar dengan luasan yang cukup signifikan.
15: Kalau kejadiannya itu, kalau sampai sekarang, itu beberapa kali ya, tapi yang besar itu ada 5. 5 kejadian yang besar. Yang lainnya itu kecil-kecil. Kalau dari titik kejadian, memang iya ya. Kalau dulu, tahun 2023 ya, yang kita mengalami kejadian kebakaran, itu ada yang besar itu ada 4 kali kejadian. 4 kali kejadian. Ya, dengan luasan yang signifikan. Kalau sekarang ini, api muncul itu berkali-kali ya, walaupun kami bisa memadamkan ya, api tersebut. Tapi untuk intensitas itu lebih sering di tahun ini.
0: Meski demikian, pihak TNBTS belum bisa memastikan penyebab kebakaran yang terjadi di sepanjang 2026 ini. Namun dugaan sementara mengarah pada aktivitas manusia di dalam maupun sekitar kawasan konservasi. Untuk mencegah kebakaran meluas, TNBTS meningkatkan pengawasan di sejumlah destinasi dan jalur masuk kawasan, termasuk jalur yang digunakan oleh masyarakat. Pengawasan dilakukan bersama TNI dan juga Polri. Pihak TNBTS juga berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk melalui operasi modifikasi cuaca untuk meningkatkan peluang hujan di kawasan rawan kebakaran. Masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan titik api atau kepulan asap di sekitar kawasan TNBTS. Sementara wisatawan juga diingatkan untuk mematuhi larangan membuat api unggun maupun aktivitas lainnya yang berpotensi memicu kebakaran. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Demikian rangkuman berita selama sepekan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Hidayat, terima kasih dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember. Senang sekali di pagi hari ini saya kali ini yang bertugas untuk temani Anda untuk serangkaian program acara terangkum dalam Jember Pagi Ini edisi 4 Oktober 2026. Pendengar, tentunya beberapa informasi ringan siap untuk kami hadirkan. Informasi up to date ya, lebih tepatnya ya, akan kami hadirkan sesaat lagi, beserta juga hiburan untuk temani Anda yang saat ini tengah beraktivitas sederhana, karena ini merupakan hari libur ya, sepertinya tidak hektik seperti biasa, atau bahkan justru lebih sibuk, atau mungkin sebagiannya lagi tengah merencanakan untuk pergi ke beberapa tempat karena memang masih hari libur ya. Jadi apapun yang saat ini tengah Anda rencanakan, semoga dapat berjalan dengan sesuai dengan apa yang Anda harapkan, pendengar. Dan tentunya informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Namun sebelumnya saya akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu.

0: Mendengar Dinas Perhubungan Kabupaten Jember bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan menggelar uji coba perubahan sirkulasi arus lalu lintas di Jalan Diponegoro mulai Senin 5 Oktober 2026 pada pukul 5 pagi, pendengar. Dan langkah ini diambil sebagai tindak lanjut evaluasi manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mengurangi kemacetan dan mengoptimalkan aksesibilitas menuju kawasan Pasar Tanjung serta Talang Sari. Melalui skema baru ini, pendengar, arus kendaraan di Jalan Diponegoro ini akan diarahkan satu arah dari utara menuju selatan atau ke arah Jalan Trunojoyo. Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Jember Gatot Triyono menjelaskan bahwa evaluasi MRLL ini sebelumnya menunjukkan adanya penumpukan volume kendaraan pada ruas-ruas tertentu dan kawasan Jalan Ahmad Yani, segmen Pemkab Jember Tugu Koperasi, Jalan Trunojoyo, segmen Tugu Koperasi Simpang Fore hingga Simpang 3 Gajah Subroto. Ini kerap mengalami peningkatan kepadatan pada jam-jam sibuk, pendengar. Dan ditambahkan kebijakan ini juga merespon berbagai masukan masyarakat melalui media sosial serta kanal pengaduan resmi Wadul Gusi, di mana pengguna jalan dari arah Gebang atau Sultan Agung sebelumnya mengeluhkan bertambahnya jarak dan waktu tempuh sekaligus terpaksa melewati titik-titik kemacetan. Selama masa uji coba, di Sub Jember berkolaborasi dengan Satlantas Polres Jember untuk memperkuat pengamanan, pengaturan titik simpul, penyesuaian rambu serta pengendalian parkir liar. Bahkan, pendengar, masyarakat diimbau untuk selalu mematuhi petunjuk petugas di lapangan dan memperhatikan rambu lalu lintas yang dipasang. Dan hasil uji coba ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi akhir forum LLAJ untuk menentukan kebijakan penetapan MRLL secara permanen di kawasan Pasar Tanjung dan sekitarnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Tahukah kamu, menulis tangan ternyata bisa membantu otak mengingat lebih kuat dibanding dengan mengetik. Saat kita menulis dengan tangan, otak bekerja lebih aktif karena harus mengatur gerakan, memilih kata, dan memproses informasi secara bersamaan. Berbeda dengan mengetik yang cenderung lebih cepat, menulis tangan membuat kita lebih terlibat dengan apa yang kita tulis. Itulah kenapa banyak orang lebih mudah mengingat catatan yang mereka tulis sendiri dibanding yang hanya dibaca di layar. Di tengah dunia yang serba digital seperti sekarang, hal sederhana seperti menulis di kertas ternyata masih punya kekuatan besar. Jadi sesekali, coba tulis rencana, mimpi, atau hal kecil hari ini, karena bisa jadi itu lebih melekat dari yang kamu kira.

Mendengar informasi pagi hari ini masih akan kami lanjutkan. Apabila tadi ini berkaitan dengan arus lalu lintas yang mengalami peralihan, pendengar, ya ini mulai diberlakukan pada 5 Oktober mendatang, berarti kurang lebih besok, pendengar ya. Nah, kali ini kita akan berjalan ke kota Lumajang terlebih dahulu, pendengar, di mana Lumajang ini ketika curah hujan berkurang dan tidak merata, maka ketersediaan air ini menjadi salah satu persoalan yang perlu untuk diantisipasi petani hortikultura, pendengar. Maka pemerintah Kabupaten Lumajang ini merespon kondisi tersebut dengan mengajukan 6 unit irigasi kepompaan untuk mendukung kebutuhan pengairan di sejumlah sentra produksi. Dan 6 unit tersebut diusulkan untuk kawasan Kunir, Kelaka, Pasirian, dan Tempur Sari, di mana irigasi perpompaan ini disiapkan sebagai salah satu alternatif pengairan ketika pasokan air dari hujan belum mencukupi kebutuhan tanaman. Pendengar, Kepala Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, Hendra Suandaru, ini mengatakan kebutuhan air menjadi perhatian karena tanaman hortikultura ini juga membutuhkan ketersediaan air yang cukup dan stabil. Menurutnya, kondisi curah hujan yang rendah ini tentunya dapat menyebabkan kelembapan tanah menurun. Selain itu juga hujan yang turun belum tentu merata di seluruh wilayah, sehingga kebutuhan air tanaman di sejumlah kawasan juga dapat mengalami tekanan. Dan kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam pengajuan dukungan pengairan. Dengan adanya irigasi perpompaan, petani diharapkan memiliki alternatif sumber air ketika air hujan belum memenuhi kebutuhan lahan. Dan pendengar, usulan 6 unit irigasi perpompaan ini diarahkan untuk memperkuat dukungan pengairan di kawasan sentra hortikultura, dan tentunya infrastruktur tersebut diharapkan dapat membantu petani mengelola kebutuhan air tanaman secara lebih terstruktur ketika kondisi hujan belum mendukung. Demikian informasi yang kami kutip dari rri.co.id, pendengar, di dua wilayah ya, baik Jember maupun Lumajang. Dan tentunya informasi lainnya dari beberapa wilayah di Indonesia ini dapat Anda dengarkan rangkuman beritanya dalam Warta Berita Sentral, disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi, pendengar, tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Pembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
0: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan.